0: Berapa berapa berapa satu liter?
1: Nggak tahu karena saya nggak pernah jual, saya nggak pernah bawa, saya cuma kumpul, saya kasih tetangga yang memang kodong orangnya bagaimana
0: ya,
1: toh,
0: betul,
1: ada
0: betul,
1: yang
0: betul,
1: bawa.
0: Betul.
1: Nah, kebetulan dia juga itu kita bilangi Pak Yabo. Jadi kita saya sendiri di kita kita ini tetangga semua kumpul itu dus-dus bekas,
0: iya,
1: botol-botol mineral. Kalau lewat ini dipanggilnya udah sama ada botolku, ada ini. Gitu.
0: Dia nanti bawa.
1: Terus kalau ya, yang tergantung-gantung itu tukang sampahnya juga ada memang itu yang naik PR,
0: iya,
1: yang
0: ada
1: tiap
0: yang
1: hari
0: PR
1: ambil,
0: iya,
1: ada karung besar di belakang PR-nya itu khusus botol-botol. Dia bisa memang nih kalau diangkat sampah itu, saya lihat tukang sampahku di sini. Dia dia pungut memang nih yang ada botol di dalam kantongan biasa yang masih campur kan,
0: iya,
1: kan tidak semua orang sadar kina pisah-pisah. Ada nak campur kita, tapi tukang sampah di sini tuh dia ambil nih, dia kasih pisah memang kalau botol-botol, gelas-gelas mineral dia taruh di karung, baru dia ikat ulang itu plastik, dia susun nih baik-baik di atas PR-nya.
0: Ih bagus
1: terus,
0: gitu bunda.
1: Iya, terus namanya bank sampah, nah, itu warga yang kumpul terus di salah satu RT dibawa, di situ jadi uang juga bungkak.
0: Nih berapa mie bunda itu 1 kilo?
1: Tidak tahu yang jelas. Karena saya tidak pernah membawa, saya cuma titip sama orang yang memang kasihan pekerjaannya begitu kan, menambah-nambah rezekinya dengan begitu kan, nah bantu tuh mungkin bawa sampah kak. Jadi dia itu memang teriak, oh niur, ada kok, belum
0: seru tong, kalau begitu
1: iya,
0: di bunda.
1: Jadi enggak tahu kalau di wilayahnya Pak Jono ya,
0: iya,
1: katanya enggak ada, kalau di sini yang namanya juga itu tempat, maksudnya sampah basah, sampah kering itu ada memang apa fenomena tadi tuh Pak Marsuki bilang?
0: Iya.
1: Ada toh, memang
0: ada.
1: Itu biaya. Tapi yang enggak terlalu banyak biayanya di wilayahku sini sudah disosialisasi, saya juga kebetulan ikut. Itu anu Bung Kaki, di kita gali tanah kan?
0: Iya, gali tanah.
1: Sekitar 2 meter.
0: Iya.
1: 2 meter atau 1 meter lah. Yang penting sudah tertanam itu apa namanya galon. Ah, galon itu di lubang-lubang Bung Kaki. Dikasih lubang-lubang baru tapi dia enggak ditimbun. Dia ditutup tapi tinggal mulutnya itu yang ditutup pakai tutupnya.
0: Iya.
1: Itu kita isi masuk sisa-sisa makanan. Jadi kan dia masuk itu ulat-ulat jadi dia menyatu lagi kan yang begitu kan apa kan namanya enjoy. Dia menyatu lagi dengan alam.
0: Iya, di apa namanya itu jadi pupuk kompos gitu, untuk
1: jadi,
0: tanah.
1: Ya, jadi di itu ada di salah di kebetulan sini RW 5, salah satu rumah RT di situ. Cuman saya jauh kalau saya mau bawa ampas nasiku ke sana tuh sisa-sisa dicuci piring.
0: Jadi
1: kebetulan tetanggaku ada beternak ayam, ku kasih nih.
0: Betul sekali itu Bunda. Kalau peternak ayam itu dapat nasi ini.
1: Iya, bukan masalah siapa yang harus bekerja, tergantung kita. Jika kan tadi ada kita bilang siapa yang malas atau bagaimana. Dari kita sih, kalau mungkin bersih rumah tak pasti kita bersihkan, minimal bersihkan rumah sendiri lah, depan rumah sendiri.
0: Tapi kan
1: sendiri.
0: Ini yang jadi permasalahan toh Bunda sekarang ini rata-rata kuliah di Makassar ini. Tempat sampah Bunda, tempat buang sampah ini agak susah.
1: Nah, kalau kan dulu banyak tahu ada programnya wali kota yang dulu banyak itu tempat-tempat sampah tapi pemulu luk kaki kapal.
0: Ih, batin itu luk kaki
1: karena
0: Bunda.
1: Karena cantik dulu, apa istilahnya gendang apa itu bentuk gendang kan?
0: Iya,
1: tapi tempat sampah. Kalau sebenarnya enggak repot Ji, kalau kita juga naik motor tuh, kan ada namanya kresekan, bisa digantung di motor, buang di situ kalau habis kayak minum sambil jalan, kasih masuk di situ. Apalagi kalau yang naik mobil kan bisa beli tempat sampah yang kecil.
0: Betul.
1: Tempat-tempat sampah yang kecil, setiap di depan, di tengah, di belakang, beli 3. Masa enggak bisa beli tempat sampah di mobilnya?
0: Iya, bisa
1: kasih
0: beli
1: kresekan.
0: Mobil.
1: Iya, sebenarnya kalau kita mau rajin, tapi kan biasa palaki pote-pote protes, tapi dia sendiri tidak bersih di rumahnya, anti sama caranya. Jadi kalau saya pribadi dari tahun 80-an itu, mama sudah almarhumah ajar, pisah-pisah kok cuci piring tuh biar bisa kita sampan umum. Kayak nasi, sisa-sisa mie, sayur, pokoknya yang bisa hancur bisa dimakan ayam.
0: Pantas mentong ini Ayana, anu Nyanu ki makin melekat ki.
1: Jadi itu sampahku saya di sini bukan tinggal malah itu ibu-ibu PKK tuh kita, cuman saya malas diajar kita bungkus-bungkus Indomie, good day pokoknya sebut merek mah. Maksudnya semua plastik-plastik itu bisa jadi baju, jadi apa, cuma saya malas, Kak.
0: Sudah semua ibu kan enggak baju.
1: Begitu. Jadi ada juga yang kumpul gitu.
0: Bagus
1: khusus
0: nah.
1: Itu apa? Bungkus itu cuci piring. Agak-agak tebal itu kan. Itu jadi sesuatu dengan ibu kakak. Saya ikut semua itu bungkus, cuman saya enggak dalam. Saya lihat-lihat saja. Oh iya, jadi kalau ada teman yang nelpon ada bungkusnya dikumpulkan nih. Jadi mitawa.
0: Betul.
1: Tergantung kita di kreativitas tadi warga itu. Jangan terlalu banyak menuntut pemerintah dan pekatnya sendiri kutu di rumah ta.
0: Betul.
1: Dari kita mau misalnya setiap rumah saja bisa sampahnya satu-satu rumah enggak busung itu. Dan saya tuh ada tipsku Bung Kapi. Kalau misalnya kepala udang, kepala ikan mairo, pokoknya sampah-sampah ikan itu disiram dulu air panas Bung Kapi.
0: Baru
1: dibuang. Apa orang Makassar bilang dipatitik itu, ditiriskan. Kita masukin di kantong biar 5 hari tidak bau. Enggak akan bau itu sampah, tapi kalau kita ibu-ibu kutu memang jadi saya tuh sampahku biar terlambat tuh kan sampah. Misalnya saya tidak kasih turun tuh, saya gantung di rumah, tapi enggak bau ki Bung Kapi. Apalagi itu udang busuk sekali nah.
0: Iya, busuk duduk ki.
1: Kalau sudah dikerja dibuang ke palis. Masa mikirlah sedikit air panas atau kebetulan ada olahan makanan tuh yang dibuang dulu air pertamanya siramkan minyak.
0: Betul. Nah,
1: kasih ditaruh nih, ditiriskan sampai habis airnya tuh. Kasih masuk kantong plastik, apalagi kepala ikan mairo tuh ya Allah bau sekali. Kepala udang, mairo, ampas-ampas ikan bolu, apa pokoknya yang busu-busu begitu siram nanti atau kerja ayam, kulit ayamnya kita ndak mau. Di sini tetanggaku ada loh tukang bikin minyak dari kulit ayam. Jadi kalau ada pengantin dikumpulkan ki kulit ayamnya jadi minta minyak.
0: Jadi ndak ada bumbun di.
1: Jadi kalau itu masalah sampah tuh dari kita juga.
0: Dari pribadi yang masing-masing.
1: Terlalu mengeluh sama pemerintah, enggak ada yang angkat, enggak ada ini. Sementara kita asal buang sampah ji. Misalnya juga ngumpul-ngumpul ki, kita juga mempasan bila ji sampah tidak toki pungut ki, baru diprotes ki bagian kebersihan.
0: Oh lah kapi mi itu biasa bunda.
1: Memang. Terus itu kalau tadi dibahas tentang gajinya apanya. Sebenarnya itu dari pemerintah juga kayaknya, atau memang ada pakaiannya, cuman mereka malas pakai. Kalau sampai itu kan harus pakai sepatu boot, pakai masker, pakai kos tangan. Saya sendiri saya tanya, kenapa dan pakai ki kos tangan nolong? Nggak enak kerjanya,
0: mahai
1: pak. Anu, bagaimana di? Kayak nggak kuangkat itu sampai kalau pakai ki kos tangan, nanti. Jadi sebenarnya dia tuh ada jadi siapkan tahu tapi dia
0: betul kutu kipake kebiasaan.
1: Jadi mudah-mudahan ini dengan adanya lagi himbauan. Memang ada di grup-grup RT itu pila-pila sampah tak ibu. Ku jawab ke saya ai lama mau saya pila-pila sampah. yang belum ya begitu mi, mudah-mudahan ada yang, tapi saya rasa kalau ibu-ibu zaman dulu tuh nah tahu gitu
0: itu kalau ibu-ibu zaman now gini.
1: Yang anak-anak sekarang gitu.
0: Iya, ibu-ibu zaman now sekarang kalau, ini kurang-kurang tahu gitu dong.
1: Kalau orang-orang dulu itu, tapi kita memang dari dulu itu didikannya orang tua betul-betul mana urusan sampah. Sedangkan sampah dari Solo kan Bung Kapi diangkat itu, disobek itu kantong plastik atau di bawahnya. Baru dikasih masuk, jadi keluar gitu airnya. Baru dikasih miring nih. Sore datang tukang sampah ndak ada itu air gotnya.
0: Nambe mi.
1: Iya, tapi kalau orang butuh langsung dia kasih masuk.
0: Langsung kasih masuk nah buang.
1: Sebenarnya dari pintar-pintarnya jadi mau ngomong Eko dong itu deng siapa deng ngerang di ujung lorongnya. Saya lihat memang karena sering kak juga ke sana kalau ke rumahnya tante mama sambungku memang tahu rantas sakit di lorong
0: itu kok tahu.
1: Saya juga di sini Bung Kapi pas depan rumah ada lorong kan anak kos banyak. Tapi berarti kebetulan RT-nya sekarang temanku jadi keras-keraskin, tidak ada yang buang sampah di situ dan kumpul di dalam rumah lorongnya mi semua tuh, jadi tukang sampah yang jalan masuk ambil.
0: Kalau jadi saya rumahnya, kalau saya itu bunda, saya tahu tak tak empat kantong sampah aku itu ku bawa pergi di kontainer, nah bunda ku bonceng motor.
1: Ya kau tinggal sendiri kamu.
0: Tidak, empat orang ke bunda.
1: Oh,
0: iya.
1: Oh, enggak ada tukang sampah di wilayah.
0: Ada bunda, ini. Cuma ya tahu lah. Bukan. Satu dan lain hal.
1: Oh, baku bombe.
0: Adalah.
1: Tidak apa. Ih, capek-capek bayar tiap bulan baru bawa
0: sendiri. Tidak kubayar, tidak kubayar ki bunda, makanya tidak nambe.
1: Oh, dende.
0: Enggak, bunda, ada beberapa hal itulah bunda.
1: Kalau di sini itu rata. Yang rumah kos yang 35, yang kalau rumah-rumah
0: biasa
1: 320. Kalau yang dari anunya gitu lampunya pemakaiannya. Mm-mm. Ada tuh yang gratis tahu, memang ada yang gratis beberapa tetangga.
0: Iya, tidak semua harus.
1: Malah saya tuh mestinya bayar 35 dikasih bayar ke RT ke 20.
0: Iya, nah. Bukan nanti protes. Ku protes ki nanti ini, ku protes.
1: Lama di kelurahan tuh dipanggil ya. Yang mana itu bayar 20 baru mesti yang 35 kalau dari pemakaiannya. Oh iya, biar enggak apa-apa. Ditahu begitu. Bahwa memang rumahnya begitu, pemakaiannya begitu, kemampuan kamu bayarnya enggak nyampe. Ada apa? Dia bilang, bapaknya Pandara kok masak? Oke, paling
0: iya bunda.
1: Nanti benggol songkir.
0: Siap, siap, siap bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi bunda Harsin, bunda Niar. Jadi sahabat bunda, jangan kemana-mana, kita rehat saja nak dulu. Kita dengarkan dua kelong sebelum kita masuk lagi ke sesi selanjutnya. Selamat ringkalinga.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: Iya, masih di program 4 RRI Makassar dalam program Bari Basa. Kabar pagi, obrolan santai dengan tema pilah sampah warganya yang malas atau fasilitasnya yang malas. Eh, bukan dong, fasilitasnya yang minim. Jadi dari tadi ini ada pendengar ini yang menelpon di telepon WA, telepon WhatsApp. Telepon biasa maksudku ya. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Dimba Ji, lakap Ki.
0: Ih, Kak Indah, apa kabar Ki? Kak Indah.
1: Alhamdulillah, sedikit. Tadi lu kayaknya ini endeman apakah kurang-kurang sehat. Tapi tetap monitor. Halo?
0: Iya. Yeah.
1: Apa dibahas ini?
0: Masalah sampah ini. Tapi sebelum kita bahas masalah sampah, siapa ki dulu ini? Ada anak PKL baru penggantina Junet sama Aul.
1: Oh iya?
0: Iya, ada. Siapa ki bede?
1: Assalamualaikum.
2: Halo Ibu. Waalaikumsalam.
1: Dari Fakultas
3: dari Fakultas Ilmu Budaya,
2: Prodi Pariwisata.
0: Perkenalkan dulu namanya dong.
1: Namanya.
2: Nama saya Anissa.
3: Saya Farah.
0: Anissa dengan
1: yang
0: Farah
1: kemarin-kemarin, Di.
0: Iya.
1: Selamat bertugas ya.
2: Iya.
1: Semoga bisa jadi penyiar kayak Lakapi.
2: Amin. Amin. Makasih, Bu.
1: Iya.
0: Jadi bagaimana ini tanggapannya Kakak Indah ini mengenai sampah? Tapi masalah anak Indah tuh kita dianu ki, disopeng ki.
1: Sampah itu di mana-mana.
0: Oh, apakah? Iya, kan? Iya, betul.
1: Bukan
0: betul.
1: Di Sulawesi Selatan, di Indonesia, di luar negeri juga itu ada sampah.
0: Iya.
1: Ya, kan? Tapi ini sampah kan kalau saya lihat itu, pasti adik-adik di samping saya juga sudah tahu, sudah dengar ya kan? Kita mau kasar kan setiap RT RW itu kan sudah ada memang. Itu ibu PKK-nya atau apa itu bekerja sama dengan ini untuk memilar itu namanya sampah daur ulang kan?
0: Iya.
1: Organik dan non-organik ya kan? Kalau yang basah disimpan di tempat sampah satu, kalau yang kering di tempat dipisahkan ke tempat yang lain dan ada bank sampah dan itu bernilai rupiah ya kan? Ditimbang bisa di salon dasala pada waktu itu saya sempat itu komunikasi sama tim penggerak PKK Kota Makassar, katanya itu bisa ditukar dengan minyak kalau sekian kilo
0: dimana?
1: Beras ya kan?
0: Di mana itu Kak Indah?
1: Ya?
0: Di mana lokasinya? Mau tau nggak?
1: Ada di dekat RRI kan, kantor balai kota kan di RRI.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Oh, di situ
1: di belakang sana di jalan balai kota kan?
0: Tunggu.
1: Pergi di situ bertanya. Jalan berapa per kilo ini? Tapi jangan pergi jauh-jauh bertanya. Tanya RT RW ta karena memang itu ditugaskan dan ini kan.
0: Masalah bukankah di Makassar saya di Kabupaten Goa kak Kodong?
1: Di Goa.

0: Kenapa?
1: Tapi ini adik-adik berdua ini di mana tinggal?
2: Oh, saya dalam Unhas.
1: Di dalam Unhas. Kalau kita ya?
3: Kalau saya di Hertasning, Kak.
1: Di Hertasning. Bagaimana di Hertasningnya?
3: Deh, Jengki bilang macet sekali setiap hari.
1: Tapi kalau masalah sampah bagaimana?
0: Aku di Hertasning mana, Ki? Berapa, Ki?
1: Hertasning mana?
3: Saya di Tidung, Kak. Di Tidung
0: 9. Oh, di Tidung. Iya. Jauh di itu TPA di Antun.
3: Iya.
1: Kalau yang di Unhas ya bagaimana pengelola sampahnya di sana?
2: Kalau saya sebenarnya ada masalah, ada problem. Di depan kos saya itu biasanya kan ada pengangkut sampah dan di yeah. setiap minggu. Tetapi mungkin yang depan kosku ini tidak membayar Ki atau tidak mau mengikuti yang
1: sudah ditetapkan.
2: Iya. Jadi nebakar Ki setiap sore sampahnya, Kak. Dan itu
1: mengganggu.
0: Nah, ini begini deh, nah. Maaf, itu sampah kering itu kita ambil kantongan kan, ada kantongan. Kita kasih masuk itu sampah kering itu kita simpang. Atau kalau ada pot bunga kayak ember kan, taruh itu sampah kering di bawahnya baru kasih tanah di atasnya. Otomatis beberapa minggu ke depan itu sampah kering di bawah tanah itu bisa berubah jadi pupuk. Ya kan, berubah. Jadi maaf ya, bukan jurusanku ke sana, tapi saya dengar dan saya juga memperhatikan di sini ada kemban-kemban ini di pot-pot itu begitu, ya kan? Sama halnya dengan itu makanan atau sisa makanan yang basah kan, kita simpan di ini sampai sekian kan ada itu namanya kayak pipa besar itu lah, tapi kan kita itu cari lubang itu, taruh di situ, otomatis itu kan bisa. Jadi kompos itu, ya kan? Airnya juga bisa jadi pupuk, bisa menjernihkan air kan. Tapi itu nanti setiap RW itu kan sudah diinikan lah. Tapi adik-adikku di studio ya kan, di Kota Makassar. Tapi kalau di daerah-daerah kita kan ikut apa namanya di sosmed itu, oh begini caranya mendaur ulang sampah sehingga di rumah kita tidak bertumpuk sampah, tidak ini kan. Kalau plastik-plastik kayak ini. Oh itulah, sekarang ibu-ibu itu jangan semalas-malas bikin karya sendiri kayak kemban-kemban, bisa jadikan pot-pot untuk variasi digantung-gantung kan. Itu jadi sampai itu sebenarnya tergantung dari kita bagaimana cara kita mendaur ulang, bagaimana kita ini. Sama halnya kalau jurusan kita deh toh, ada kan jurusannya kan penyiaran ya kan. Kalau yang di bagian hukum itu pastinya ini hukum-hukum itu dia tahu trik-triknya. Jadi setiap itu orang itu setiap kesempatan atau apakah itu ada masing-masing itu cara kerjanya gimana kita melakukan sehingga lingkungan kita berubah jadi bersih. Betul, ya kan? Bukan tergantung sama tempat sampah melulu terus menerus sampai kapan itu sampah bisa menjadi bukit kalau kita tidak punya pemikiran yang luas kan? Untuk kita daur ulang, kita kelola makanan saja di rumah, tak kalau itu terus pasti kita bosan ya kan? Ikannya cuma dimasak terus, tidak di ini itu ya toh. Tapi kalau umpama besok ikannya digoreng dikasih lombok ini kan enak ya kan? Jadi pastinya seperti itulah.
1: Jadi apa yang harus dilakukan pemerintah ini kalau menurut ta?
0: Pemerintah kan sudah lama melakukan itu.
1: Tapi kan masalahnya ini biasanya kan pemerintah kabupaten, anggap ceritanya kita ini bercerita kabupaten toh. Pemerintah kabupaten aja yang jalankan Ki. Tapi itu yang di daerah-daerah
0: begini,
1: yang di
0: RT/RW kan tidak. Bukan itu pemerintah kota atau pemerintah kota kan sebenarnya sudah lama menjalankan namanya mempilar sampah kan. Tapi ini kemalasan dari setiap RT RW dan warganya juga kadang bandel Ki. Nasen tahu Ki kau we kasih nadek nama lingkaringa Ki na tunji. Mau na tunji ya kan? Jadi di sini itu diperlukan kerjasama yang baik warga RT RW, pemerintah setempat, kecamatan, kelurahan ya kan? Nah, setiap kecamatan saya lihat itu di Kota Makassar itu kan harus memang ada itu namanya tempat apa namanya itu sampah filler sampah kan urban farmingnya juga harus ada. Dan kalau saya tidak salah di Meksos itu ada di kecamatan Ujung Pandang, nggak tahu di mana tempatnya itu di kelurahannya itu ada itu di situ bau Meksos itu sampah atas bagian yang basah-basah. Nah beli sih itu.
1: Tapi ya kalau kan? Tapi kalau saya bawa Ki Kaya dari goa ke
0: sana. Jangan salah aja deh, kasih tebal-tebal ke kantongnya, bawa ke situ karena dekat RRI. Kalau kecamatan Dang RRI kayaknya itu masuk kecamatan Ujung Pandang kan.
1: Iya, cuma kelurahannya yang beda. Masalahnya rumah aku ini kayak di goa.

0: Di gua mana?
1: Be, 10 kilo dari kantor kah?
0: Iya cocok di guanya, itu kan luas, gua mana. Nanti dicari juga. Sehingga mati orang mencari, kalau di kabupaten gua jadi bilang.
1: Jalan Yusuf Bauti.
0: Sumbawa ya?
1: Bukan.
0: Sumbawa di mana itu? Dilewati jembatan kembar.
1: Tidak lewat situ, Ika. Yang dimana, Samata, iya.
0: Lewat Samata?
1: Sebelum Samata.
0: Oh, belok kiri kanan?
1: Tidak, belok kiri aja, iya.
0: Karena kebetulan ada itu rumah, tapi tidak pernah aku kunjungi di Sarinda.
1: Perumahan Sarinda. Dekat apa di residen?
0: Oh, di sana. Oh, perumahan elit dong.
1: Bukan tahun.
0: Wah.
1: Bukan.
0: Tidak ada orang kaya itu menyombongkan diri nah. Tapi yang rata-rata itu menyombongkan diri orang yang tidak mampu sok kaya.
1: Tidak, Ika. Rumah pada umumnya di.
0: Biasanya itu OKB nah bahaya sekarang lupa diri ki.
1: Iya.
0: Bah orang orang baru pintar juga biasanya lupa diri. Bagaimana dedek?
1: Betul. Nah,
0: tapi hidup. Yang pastinya itu kalau ada ilmu yang kita dapat jangan menyombongkan diri. Ingat padi itu semakin menunduk semakin berisi.
1: Betul. Ya kan?
0: Tong juga itu tambah berisi tidak ada suaranya tapi kalau nyari bunyinya berarti kosong ki.
1: Oke sih.
0: Jadi. Kembali lagi ke temanya itu.
1: Jadi warganya yang malas atau fasilitasnya yang minim?
0: Warganya yang malas. Nah. Karena kalau fasilitasnya itu sudah diterapkan memang sudah diinikan memang betul sama Ibu sekali. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar itu Ibu Melinda kan?
1: Betul.
0: Ibu Melinda Aksa. Jadi setiap kelurahan itu kan ada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK-nya. Iya kan?
1: Betul.
0: RW-nya. Masa sih sampah ember kau tidak bisa beli kerjasama dong. Ya ada yang basah, ada yang kering. Ya kan? Itu betul dia diperlukan itu. Kerjasama. Jadi kalau masih Kota Makassar dan sekitarnya itu masuk Kota Adipura itu. Berkasnya itu kerjasama antara masyarakat RT RW, kelurahan dan kecamatan. Oke? Jangan cium malas-malasan, jangan terus PPA antah yang kau serbu, kasihan mereka. Botok iruana malah kau sinawe kasih. Yang dibilang ini itu pemerintah itu sudah memperhatikan tergantung dari orangnya yang dipercaya. Kan biasa ada orang dipercaya lah, tapi ada di situ yang salah gunakan kepercayaannya toh. Padahal orang yang dibawa itu takut mengadu sama yang di atas. Padahal sebenarnya itu tidak dilarang sih mengadu. Jangan sampai itu oknum itu melakukan kesalahan tanpa sepengetahuan yang di atas. Yang disalahkan pimpinan nih. Sakur, ada mentongin di pimpinanku. Begini, begini. Padahal betul. Yang disuruh menjalankan tugas dapang itu menyalahgunakan kepercayaannya. Oke, adek-adek. Lakapi, selamat bertugas. Selalu sukses terus.
1: Amin.
0: Yang dilupana, Argentina.
1: sorry, mohon maaf mami nih, Kak Indah tetap kan di Perancis sini.
0: Mbak, aku dengar di Perancis, jadi kita ketemu nanti siapapun yang lolos dan siapapun yang kembali. Ya, kita tidak jangan ini kan, tetap bersaudara, tetap bersahabat.
1: Oke sih.
0: Tetap satu naungannya itu Sulawesi Selatan.
1: Oke sih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mi salah satu pendengar ini adik-adik nah. Ini mi pendengar yang bisa dikatakan luas juga wawasannya. Kita lihat tadi itu semua ilmu dia kuasai. Bagaimana Kakak Indah? Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung silakan masih mau menerima ini penelpon. Kalau tidak mau mi bergabung ku tutup mi. Putar-putar kelong mah. Oh ada tahu Ibu Sundari. Mana mi tadi tuh? Nih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Barik basa.
3: Barik basa.
1: Dengan siapa di mana ini?
3: Ibu Sundari dari Lumo di Satando.
1: Di Satando. Di daerah mana itu, Bunda? Baru tahu gitu.
3: Di ujung tanah di Pertamina.
1: Oh, Pertamina.
3: Laut Tamal, angkatan laut.
1: Oh, iya, kuliahnya
3: di dekat rumah sakit gigi.
1: Jadi bagaimana sudah. Menurut teh nih Bunda terkait topik teh hari ini mengenai sampah karena kita lihat ini ada pilah sampah warganya yang malas atau fasilitasnya yang minim.
3: Iya. Kalau
1: jam dulu batuk kan. Sama Bunda dari tadi nih motor sabatoin tapi ku tahan tangki sedikit.
3: Iya itu kalau jadi menyamping dulu batuk karena kalau ke depan terlalu ngedenger di studio banyak doh kedengaran seluruh Indonesia
1: bukan seluruh Indonesia satu dunia.
3: Jadi temanya ini hari
1: masalah sampah, Bunda.
3: Masalah sampah.
1: Betul ya, sekali.
3: Itu harus selalu diberantas itu masalah sampah. Jadi kalau saya itu di lingkunganku kurang fasilitasnya.
1: Kurang fasilitasnya.
3: Tapi kalau untuk orang sudah mulai ini diadakan di sini kayak sumur toh untuk sampah daun. Dipilih di apa namanya itu? Iya, yang basah tidak dicampur. Dan kering ini pupuk kompos. Jadi sudah mulai ada di sini, tapi istirahat itu lihat lagi ini. Belum ada pi lagi ini dari pemerintah.
1: Tidak ada pi apa nak, Bunda? Bantuan nak?
3: Belum pi, mungkin ini diumumkan.
1: Tapi kalau untuk anuna ada mi yang ngajar-ngajar
3: Bunda. Penresmian belum ada penresmian.
1: Oh, belum pi ada peresmian. Nah, tapi kalau untuk yang turun bantu-bantu ki mungkin kasih ajar-ajar ki bagaimana caranya pilah sampah basah sampah kering, terus bagaimana caranya mengolah sampah basah ini menjadi ya mungkin pupuk kompos ya. Apakah sudah ada Bunda yang turun?
3: Belum ti kalau di sini.
1: Belum ada yang turun.
3: Cuma anunya ini apanya, itu mana? Yang kayak sumur saya lihat dia gali di depan rumah toh. Ada penutupnya.
1: Berapa banyak mina gali Bunda? Satu lubang aja atau 10 lubang?
3: Kalau di lorongku ini baru satu.
1: Wih, masih perlu ditambah itu Bunda kalau di Loronta, karena banyak rumah di Loronta toh.
3: Banyak. Tapi itu nih istirahat ki kuliah lah.
1: Istirahat ki lagi. Capek ki mungkin Bunda karena baru satu lubangnya. Nagali. Mungkin 30 meter ke bawah itu Bunda nagano. Nagali jadi baru satu.
3: Jadi istirahat ki lagi
1: tuh. Iya.
3: Untungnya itu saya anu sampahku di sini pengangkut sampah rajin
1: gitu. Oh, bagus gitu Bunda.
3: Iya, tiap malam.
1: Oh, tiap malam Bunda.
3: Iya.
1: Retribusi itu berapa mi kita bayar ya retribusi?
3: Kalau selama ini saya belum pernah bayar.
1: Iya, Bunda bayar tong gitu Bunda.
3: Iya. Karena memang ada anunya tuh dulu waktunya kampanye dan yang subsidi tidak bayar.
1: Oh iya betul. Yang ini kilometer nah subsidi iya. Tidak bayar ki.
3: Dan sudah kita data semua yang subsidi itu tidak ditagi.
1: Iya.
3: Iya.
1: Oke, mi pale Bunda.
3: Iya. Karena jadi mungkin itu saja. Dengan siapa ke ini, Nak?
1: Dengarlah kapi Bunda.
3: Yang ada cek tengah.
1: Oh, tanya bagi sendiri Bunda, coba ki bede. Siapa ini?
2: Halo Bunda.
3: Siapakah di sampingnya?
2: Halo Bunda, saya Nisa.
3: Saya aduh, Farah. Cewek-cewek cantik.
2: Yeah, masya Allah.
3: Ya. Semoga bisa ki anu di sukses.
2: Amin.
3: Sukses ki selalu bersama anakku Lakapi.
1: Iya.
2: Amin.
3: Kalau begitu anakku semua.
1: Iya. Yeah.
3: Bunda pamit mina.
1: Iya. Yeah.
3: Ya, sehat ki selalu. Amin. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bunda Sundari di ujung tanah ya. Jadi sahabat budaya mungkin ini menjadi akhir perbincangan kita di program Paribasa karena waktu menunjukkan pukul 8 lewat 48 menit dan mungkin kalau kita buka sesi obrolan lagi ini tidak sempat untuk putar musik ya. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, Lakapi juga pamit mi sekalian dari program Paribasa dan akan kembali menghadirkan program apa mi programnya ini? Oh, Mozaik Budaya. Jadi, tetap stay di program Empat Tiara Makassar. Salam Aki Maring Kalinga.

Anda bahwa sejak tahun 2015, pemerintah telah mengalokasikan dana desa langsung ke desa-desa di seluruh Indonesia. Dana ini diberikan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Besarnya anggaran setiap tahun terus meningkat, bahkan mencapai ratusan triliun rupiah secara nasional. Dana desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, serta peraturan turunannya. Melalui aturan ini, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kebutuhan masyarakatnya secara mandiri, tentu dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dana desa diterima langsung oleh pemerintah desa melalui anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Dari sana, dana dialokasikan untuk berbagai sektor mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, hingga peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan. Struktur pelaksanaannya jelas, kepala desa bersama perangkat desa dan badan permusyawaratan desa atau BPD memiliki peran dalam merencanakan, menetapkan, hingga mengawasi jalannya penggunaan dana desa. Namun, tentu saja pengelolaan dana desa harus dijalankan dengan hati-hati. Penyalahgunaan anggaran bisa berujung pada masalah hukum dan merugikan masyarakat luas. Karena itu, keterbukaan laporan, partisipasi warga, dan pengawasan dari berbagai pihak sangat penting agar dana desa benar-benar menjadi motor pembangunan desa.

0: anggota keluarga yang lebih tua. Tradisi ini biasanya dilakukan setelah sholat Idul Fitri dan menjadi momen yang penuh makna serta emosional dalam keluarga. Dalam pelaksanaannya, anak-anak berlutut dan mencium tangan orang tua sambil menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian, orang tua memberikan maaf dan doa restu. Lebih dari sekedar ritual, sungkeman mengandung nilai-nilai luhur seperti penghormatan kepada orang tua, kerendahan hati, serta pentingnya menjaga keharmonisan hubungan keluarga.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: Ya, masih di program Empat Tirai Makassar dalam program Mozaik Budaya. Jadi sahabat budaya, kita akan berikan satu apa ya, informasi nih mengenai tradisi Sirawu Sulo yang ada di Desa Pongka, Kecamatan Telusiatinge, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Jadi bisa dikatakan bahwasanya Sirawu Sulo ini berasal dari bahasa Bugis yang berarti saling melempar obor ya. Dimana tradisi ini juga dikenal sebagai sirempe api atau perang api. Nah, biasanya itu dilaksanakan di Desa Pongka, Kecamatan Telusiatinge, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan sejak desa tersebut terbentuk. Biasanya diadakan setiap 3 tahun sekali selama 3 malam berturut-turut, di mana durasi sekitar 2 jam per malam hingga api padam. Kemudian waktunya ditentukan oleh Sanro. Dan berdasarkan persetujuan warga. Untuk pesertanya sendiri, sahabat budaya, hanya boleh diikuti oleh laki-laki tanpa batasan jumlah maupun usia. Nah, untuk fungsi acaranya sendiri seperti apa sih, adik-adik yang lagi ada di studio ini bisa dibantu bacakan sedikit mengenai Sirawu Sulo ini?
1: Oke, baik Kak. Untuk fungsi acaranya sendiri itu biasanya untuk melestarikan adat, tradisi adat. Mm-hmm. Nah, biasa juga menjadi ajang silaturahmi besar bagi warga desa setempat.
0: Desa apa namanya?
1: Desa Pongka.
0: Yang pulang dari
1: perantauan.
0: Jadi ada beberapa poin-poin pentingnya ini, sahabat budaya, nah, mengenai mungkin asal usul Sirawu Sulo ya, bisa dijelaskan sama nanti ini adik-adik ya. Jadi kita dengarkan dulu satu ULM, kemudian adik-adik ini yang akan menjelaskan tentang tradisi Sirawu Sulo yang ada di Kecamatan Telusiatinge, tepatnya di Desa Pongka, Kabupaten Bone.
2: Fia, Fia.
3: Ya,
2: main torong.
3: Main apa?
2: Main kelereng.
3: Oh, ayo.
2: Tapi di situ di bawah pohon.
3: Soalnya panas di sana.
2: Oh, oke. Okay. Kagak di bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau terang matang pohon saja.
3: Oh iyo, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
3: Oke, okay. Asyik.
4: Menanam pohon

0: Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan Mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Iya, masih di program 4 RRI Makassar dalam program Mozaik Budaya. Jadi sahabat budaya, penjelasan mengenai asal-usul Sirau Solo akan dilanjutkan oleh rekan mahasiswa yang ada di hadapan saya ini. Bisa dibacakan lagi nih mengenai apa sih itu tradisi Sirau Solo?
1: Boleh, boleh dong, Kak.
0: Coba.
1: Nah, di sini asal-usulnya Sirau Solo itu berasal dari rombongan kerajaan. Nah, itu kerajaannya itu Kerajaan Baringa. Salah satu kerajaan yang dahulu berada di Kabupaten Sopeng, Kak. Nah, Raja Baringa memiliki dua anak. Nah, salah satunya itu Petama Baranie. Nah, ini Petama Baranie yang meninggalkan kerajaan bersama dua panglima perang. Termasuk itu Petama Kuli Dajange. Setelah melakukan perjalanan, mereka menemukan tempat daerah yang layak dihuni, yaitu Desa Pongka yang seperti tadi disebut teman saya, rekan saya Farah. Sirau Solo juga pertama kali dilaksanakan sebagai ucapan rasa syukur dan kegembiraan karena berhasil menemukan tempat tinggal baru. Nah, awalnya juga tradisi ini diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Tetapi keputusan adat masyarakat Desa Pongka na ubeki menjadi setiap 3 tahun sekali. Sebelum juga acaranya dimulai, sanro laki-laki sama sanro perempuan melaksanakan ritual mapak golo, yaitu ritual berserah diri biasanya disebut di sana, Kak.
0: Mapak ngolo lebih tepatnya.
1: Nah, para pesertanya juga itu di melakukan membasuh tubuh dengan minyak yang telah diberi mantra oleh sanro atau pak baca-baca. Nah, sebagai simbol perlindungan atau agar kebal ki terhadap api badannya.
0: Wow. Jadi begitu di.
1: Iya.
0: Kemudian?
1: Nah, rangkaian acaranya itu biasanya dilakukan dengan mak bulek manu. Nah, selesainya ini mak bulek manu, Kak. Pergi mengarah ayam atau mengelilingi kampung hingga menuju lapangan tempat pelaksanaan pertandingannya.
0: Ternyata seperti itu di awal mulanya yang namanya Sirau Solo. Jadi sahabat budaya itu merupakan tradisi yang ada di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dan itu tidak tiap tahun kita dapatkan. Jadi ini bisa dikatakan kayak
1: pertunjukan istimewa lah, karena setiap 3 tahun sekali kan.
0: Karena kan Piala Dunia itu berapa? 4 tahun sekali toh.
1: Iya lagi, Kak.
0: Jadi tradisi apa lagi ini yang mau dibahas lagi, Dix? Kira-kira yang bisa memberikan informasi lagi toh untuk sahabat budaya. Mungkin apa ya tradisi yang ada di Sulsel? Nah, ini juga ini yang biasa jadi beban untuk laki-laki nih kalau di Sulawesi Selatan.
1: Betul.
0: Tradisi uang panai. Nah, tapi ini tradisi uang panai tanpa membebani ya, bukan kayak itu yang kemarin 1 miliar 3 miliar habis.
1: Waduh, kerja pontang-panting itu, Kak.
0: Iya, salah satunya itu ya bisa lah jadi jaga lilin.
1: Iyalah, Kak. Fast track.
0: Jadi tradisi uang panai itu, Dix, dalam pernikahan adat Bugis Makassar kerap kali memicu perdebatan hangat. Nah, di satu sisi ia adalah simbol kehormatan, namun di sisi lain nominalnya terkadang dituding sebagai batu sandungan bagi sepasang kekasih yang sedang menuju ke arah yang lebih baik atau arah pelaminan ya. Nah, fenomena sosial inilah yang menggelitik Syarifah Raihana yang merupakan dosen Fakultas Agama Islam atau FAI Universitas Muslim Indonesia atau UMI untuk membedahnya lebih dalam lewat penelitiannya yang bertajuk Negotiating Maslahat and Madarat, atau kalau di bahasa Indonesia kan Uang Panai and the Socio-Cultural of Susana, Cultural Dynamic of Bugis Makassar Customary Marriage. Susah tongin ya nuna di judul-judul nah. Jadi Ibu Syarifah membawa dinamika budaya lokal ini ke panggung akademik global setelah terbit di Jurnal Mizani volume 12 isu 2 halaman 831-840 yang terindeks Kopus. Nah, antara kehormatan dan beban finansial. Secara kultural, Uang Panai bukanlah sekedar biar dibilang mampu. Tapi Syarifah menjelaskan bahwa tradisi ini sejatinya memiliki filosofi yang sangat-sangat-sangat mendalam. Pada dasarnya Uang Panai memiliki nilai yang sangat baik karena menjadi simbol penghargaan terhadap perempuan dan mempererat hubungan kekeluargaan. Namun dalam perkembangan masyarakat saat ini, kita juga bisa melihat adanya kecenderungan jumlah Uang Panai yang semakin hari semakin tinggi. Contohnya sekarang itu S1 minimal 80 juta. Dokter minimal ya
1: 200 ke atas lah Kak.
0: Apalagi kalau CEO mi.
1: 1T.
0: Iya, jadi bisa dikatakan ada dua sisinya ini dari Uang Panai. Yang pertama itu ada manfaatnya, menjadi simbol penghormatan tertinggi bagi perempuan, mempererat kekerabatan, menjaga marwah keluarga, dan mempertegas identitas budaya Bugis Makassar. Namun tentunya ada manfaatnya, tentunya ada juga yang namanya kerugian. Nah, ketika nominalnya didikte oleh gengsi sosial, Uang Panai justru memicu tekanan ekonomi, menunda pernikahan hingga menghamburkan nilai luhur dari tradisi itu sendiri. Jadi bisa dikatakan ini ada dua hal yang didapatkan dari tradisi Uang Panai ini. Yang satu kita dapat manfaat, yang satu kita dapat kerugian. Jadi bisa dikatakan ya ada plus minusnya lah. Nah, menolak kaku menuntut harmonisasi. Syarifah menegaskan bahwa kebudayaan tidak boleh menjadi penjara bagi masyarakatnya. Fleksibilitas adalah kunci agar tradisi bisa bertahan di era modern. Jadi sahabat budaya, sebelum kita lanjutkan lebih jauh, kita dengarkan dulu satu kelong berikut ini. Sebelum mungkin Kahfi atau mungkin rekan Kahfi yang ada di depan ini, dua orang manusia ini akan melanjutkan memberikan penjelasan terkait menjaga tradisi Uang Panai tanpa membebani. Kita dengarkan dulu lagu Lukman Rola, Sasa Laleng. Salam Aki Maring Kelinga.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Gedung Mulo dikenal oleh masyarakat Makassar sebagai salah satu bangunan kolonial yang didirikan pada tahun 1927. Menjadi saksi bisu masyarakat pribumi di masa kolonial dalam memperjuangkan hak untuk mendapatkan pendidikan. Gedung Mulo digunakan sebagai sekolah dasar lanjutan untuk orang-orang pribumi. Gedung Mulo memiliki arsitektur bangunan berciri klasik Eropa yang dikombinasikan dengan unsur tradisional. Pada tahun 1942, Mulo sempat berganti nama menjadi Gako, sekolah yang disejajarkan dengan SMP hingga tahun 1945. Gedung Mulo merupakan salah satu bangunan bersejarah di Kota Makassar dengan tetap mempertahankan arsitektur aslinya hingga saat ini.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Iya, masih di program 4 dari Makassar dalam program Mozaik Budaya. Jadi berbicara mengenai uang panai mungkin akan dilanjutkan oleh adik-adik mahasiswa yang ada di hadapan saya ini. Jadi bagaimana Nis? Kita tadi kan berbicara mengenai uang panai ini. Ya, ya bisa dijelaskan lagi lebih lanjut apa itu uang panai?
1: Boleh kak.
0: Jadi gimana?
1: Ya uang panai itu adalah warisan leluhur kita yang bernilai sangat luhur tentunya. Nah, secara esensi uang panai itu adalah simbol penghormatan atau bisa disebut bentuk pemuliaan terhadap perempuan, sekaligus bukti keseriusan dan perjuangan seorang pria untuk membangun bahtera rumah tangga.
0: Mungkin bisa kejujur ini sahabat budaya, di zaman sekarang toh nilai uang panai itu seringkali melambung tinggi.
1: Betul.
0: Bisa sampai 300 juta M. Nah, tidak jarang juga itu berubah menjadi sebuah beban, membebani mungkin pihak laki-laki ya. Yeah. Dan banyak pasangan yang mungkin sangat sangat saling mencintai justru terhalang melangkah ke pelaminan karena urusan angka. Nah, jadi di pagi hari ini kita punya beberapa catatan bijak yang bisa dijadikan jalan tengah. Yang pertama apa Nis?
1: Yang pertama tentunya yang paling krusial kak.
0: Apa itu?
1: Itu adalah prinsip sipa lebih. Yaitu komunikasi yang jujur dan saling menghargai tentunya. Mungkin dari pihak pria harus berani jujur juga menyampaikan kemampuannya, kemampuan finansialnya sejak awal. Dan di sisi lain juga pihak wanita menyambut kejujuran itu dengan lapang dada kak.
0: Begitu. Mojek itu kira-kira Nis menikah di KUA? Tidak mau dong. Mana ada mau menikah di Ganuk di KUA. Nah, kemudian apa lagi Nis yang kedua?
1: Nih, itu juga kita ubah-ubah konsep acaranya, Kak. Nah. Uang panai itu kan sejatinya digunakan untuk membiayai pesta pernikahan. Nah, solusi cerdasnya kedua belah pihak bisa juga sepakat kak untuk membuat satu pesta bersama atau di suatu tempat. Nah, dengan begitu juga kan pasti biayanya, biaya logistiknya bisa ditekan. Otomatis nominal uang panai yang diajukan pun tidak terlalu mencekik leher kak.
0: Siapa mi leher dicekik ini kira-kira Nis?
1: Pasti tentunya dari pihak laki-laki dong kak.
0: Jadi kira-kira kalau Nisa ini dilamar sama seorang laki-laki bagaimana? Dia cuma punya anggaplah 60 juta. Bagaimana caranya Nis?
1: Nah itu tadi sempat kak singgung itu kak. Bisa ki ajukan di tempat satu tempat yang diacarakan pernikahan ta biar kayak mengkompres biaya gitu tentunya.
0: Dikompres ya. Sakit mungkin. Nah kemudian yang ketiga apa lagi Nis? Yang ketiga nih?
1: Fokus pada masa depan, bukan gengsi.
0: Gengsi. Tapi kulihat sekarang ini Nis toh. Anak Gen Z zaman sekarang ini tidak mau menikah, nah turuti gengsinya.
1: Kan pasti juga itu dari tuntunan keluarga pasti kak toh. Pasti orang
0: sama keinginan itu pribadi kayaknya ya.
1: Kan satu kali seumur hidup ya pernikahan. Pasti itu toh kak, pasti apa kenangan-kenangan buat diceritakan kepada anak tak.
0: Ternyata seperti itu di. Jadi sahabat budaya, pesta pernikahan yang megah itu cuma berlangsung beberapa jam. Jadi tapi ada yang namanya kehidupan after marriage. After marriage ya, after marriage atau setelah menikah. Itu selamanya. Jangan sampai ini dia sanggupi itu 300 juta. Nah setelah menikah deh tak bangka-bangka maki. Nah, jadi alangkah bijaknya jika energi dan dana yang ada dialokasikan untuk modal hidup mandiri setelah sah menjadi suami istri. Nah, sahabat budaya, menjaga tradisi bukan berarti kita harus kaku sampai merusak esensi kebahagiaan itu sendiri. Uang panai merupakan lambang perjuangan, dan perjuangan terbaik adalah perjuangan yang diakhiri dengan senyuman di pelaminan, bukan beban utang setelah pesta usai. Ini yang kubilang tadi, Nis, tak bangka-bangka karena ada utang.
1: Utang,
0: iya. Kredit toh,
1: iya.
0: Masuk. Jadi jam pas-pas secota deh. Jadi bagi sahabat budaya yang saat ini mungkin sedang berjuang mengumpulkan uang panai, tetap semangat, percayalah niat baik untuk ibadah pasti akan dibukakan jalannya. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu beberapa iklan dan beberapa kelong sebelum kita sajikan beberapa informasi mengenai tradisi-tradisi yang ada di Sulawesi Selatan. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar.
2: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bang.
3: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
3: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
2: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
3: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
3: Paci, Maci.
2: Hei.
3: Mobil ini kayak melayang.
2: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
3: Maci, sapu mobil gimana nih?
4: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
5: Raka, kamu batuk lagi? Dari kemarin gak berhenti-berhenti deh. Jangan-jangan kamu tuberkulosis ya?
6: Oh, cuma debu li, nanti juga sembuh kok.
5: Enggak gitu, kamu harus periksa, Kak. Tuberkulosis itu bukan aib. Dan sekarang kan ada program penuntasan tuberkulosis dari pemerintah. Periksa deh, obatnya gratis kok.
6: Serius gratis? Aku kira ribet dan mahal.
5: Enggak kok. Yang penting jangan ditunda, biar cepat sembuh dan gak nular ke orang lain.
7: Program penuntasan tuberkulosis bersama wujudkan Indonesia bebas tuberkulosis.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik, "Jok meong, jok bikul," pemeran meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional.

0: Kembali kami hadirkan kabar Anak Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, songkoreca atau penutup kepala tradisional khas suku Bugis di Sulawesi Selatan yang terbuat dari serat pelepah daun lontar bukan sekedar pelengkap busana adat, melainkan simbol kehormatan, status sosial dan ketangguhan martabat. Dahulu corak sepuhan emas atau pemiring pada pinggiran songko ini menjadi penanda hierarki lapisan bangsawan, di mana semakin lebar anyaman emasnya, semakin tinggi pula derajat kebangsawanan pemakainya. Namun, lebih dari sekedar sekat kelas, anyaman rapat dan kokoh pada songkok reca menjadi, maksud saya, sejatinya merefleksikan pada falsafah hidup masyarakat Sulawesi Selatan tentang kegigihan, kerapi, ian budi pekerti, serta kekuatan ikatan persaudaraan yang tak mudah terurai oleh perkembangan zaman. Demikian kabar Anak Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Anak Pro 4.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Guys, guys, ada wifi gratis tuh.
1: Emang iya? Namanya apa?
0: Manusia baik.
1: Oh, oke deh. Mau download film ah?
0: Kalau aku mau transaksi dulu.
1: Transaksi? Pakai wifi ini? Jangan, Rara. Bahaya tahu.
0: Kok bahaya? Orang transaksi doang kok. Transaksinya juga nggak besar.
1: Astaga, Ra. Aku udah ingetin ya.
0: Loh, kok saldo aku langsung kepotong? Perasaan aku belum kirim deh. Ih, kok kepotong terus ya? Gimana nih?
1: Nah kan, udah aku bilang, wifi gratisan itu rawan. Sekali bocor, data dan uangmu bisa hilang dalam sekejap, Ra.
0: Jadi, gimana dong? Wah!
2: Wifi gratis? Waspada, data bisa dicuri kapan saja.

Ya sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Melanjutkan kembali di part 2 hari yang Richard Ferdinand sampai jam 6 sore. Jangan lupa sebentar di pukul 12 siang kita punya program IKT ya. Nanti akan membahas mengenai sila riang bersama narasumber kita, ada Kakanda Sumideng Lumu dan juga Opa Ismail. Oke, itu nanti sebentar di jam 12 sahabat budaya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Richard Ferdinand di sini di Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: 줄을 이렇게
1: 잘 잡는 거다. 조금 겨울을 하는 거다.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.

0: Oke, sahabat muda ya. Iya, Paju Jalur adalah tradisi perlombaan perahu yang berasal dari Kabupaten Kuantan, Singgingi, Riau. Kata Paju berarti lomba, sedangkan Jalur merujuk pada perahu panjang khas masyarakat setempat yang bisa mencapai 25 sampai 40 meter dan diisi oleh puluhan orang pendayung. Tradisi Paju Jalur ini sudah berlangsung sejak abad ke-17 dan awalnya digelar untuk memperingati hari-hari besar Islam maupun acara adat. Nah, kini Paju Jalur menjadi salah satu festival budaya terbesar di Riau yang dilaksanakan setiap bulan Agustus untuk meriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ribuan masyarakat dari berbagai daerah datang untuk menyaksikan perahu-perahu Jalur yang dihiasi indah berlaga di Sungai Kuantan. Selain sebagai ajang olahraga tradisional, Paju Jalur juga menjadi simbol persatuan, kekompakan, dan identitas budaya masyarakat Kuantan Singgingi.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera. Om Santi Santi, ya. Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sahabat Buddha dimanapun berada, kita sekarang sudah di program IKT. Dan tadi sudah dengar ya. Coba ditebak-tebak dulu, suaranya siapakah ini?
1: Iya, coba.
0: Coba ditebak-tebak dulu. Yuk kita
1: nanti dapat hadiah dulu.
0: Cilupa. Oke. Ada Bung Richard Ferdinand di sini dan juga kita sudah kedatangan dua lagi sahabat baik kita, teman kita, saudara kita. Kakak ada Opa Is dan Kakak Sumi Denglukmu. Agak karibata.
1: Alhamdulillah sehat baik. Ya, okay. Senang, ya, gembira.
0: Ya, senang dan gembira.
2: Ya. Bahagia juga.
0: Bahagia. Tadi di awal kita sudah dengar suara merdu dari Opa Is jawakan lagunya Arang Tampurung, ya, lagu Manado, Opa, ya. Selanjutnya berlanjut ke Kakak Sumi. Lagunya Tenaruana. Artinya apakah itu?
2: Tidak ada duanya, Bung Ica.
0: Tidak duanya.
2: Cuma satu.
0: Siapakah dia?
2: Ada deh.
0: Oke, sahabat Buddha silakan yang mau bergabung boleh kita buka line telepon 2 ya di 0811 409250 atau 0812 4401 9250. Opa Is, siapa tahu Opa mau sapa dulu, tahu tabe siapa Opa mau sapa.
1: Ya. Jadi pendengar semua yang ada di perempat siang ini, ya semoga semua ceria dan sehat, ya. Ada Ibu Niar biasanya aktif, ya. Bisa masuk di, ada Pak Jono,
0: okay.
1: Kemudian ada di Paropo Ibu Hamsina,
0: trio Paropo
1: okay. Ya, ada juga di sana partnernya ada Nana, ada Tia, kemudian ya tidak luput dari yang senior kita, ya ada Balsasa, ada Samsia, ada Opading, ada Ibu Marlina dan semuanya. Banyak dan semua lah. Ya, yang penting dia monitor siang ini, ya kita akan bahas. Ya, ya, okay. Luar biasa ini yang akan dibahas. Ya, tapi tidak boleh diikuti ya budayanya, budaya itu kurang bagus.
0: Iya, kita sapa dulu yang baru masuk menelpon. Halo, IKT.
3: Ya.
1: Oh, ada
0: Deliwang. Oh, Deliwang tahu.
2: Oh, Deliwang, apa kabar Deliwang?
3: Baik, ketemu.
1: Sehat ki Deliwang, alhamdulillah.
0: Silakan.
1: Alhamdulillah, Deliwang.
0: Oke.
3: Ya, kita lagi bertugas di hari ini.
2: Iya, kebetulan.
1: Ada tugasku dikasih Pas Jono.
3: Minggu lalu. Ya, jadwal saya bersama Bung Richard.
1: Oh iya. Semua pasti dapat giliran.
3: Apa nih bahas ini?
2: Silarian.
1: Kurang bagus ini anunya.
3: Kalau misalnya itu bahasa Makassarnya itu sudah itu nyala.
2: Iya, betul.
3: Nyala itu
1: artinya.
2: Nyala
3: ini. Iya. Iya, kawilari.
1: Kawilari.
3: Terus begini. Kalau
0: berarti Bung Richard tidak bisa kayak lari ini.
2: Tidak bisa bicara.
1: Iya, boleh.
3: Begini. Begini Bung Richard. Kalau menurut ini misalnya kawilari. Kalau misalnya ini mati, misalnya toh yang enggak mati sama orang tuanya toh. Tidak bisa kembali.
1: Iya, betul.
2: Ya, sama dianggap orang lain.
1: Di budaya saya juga.
3: Artinya itu kalau misalnya orang tuanya tidak setuju sama itu perempuan, kan?
2: Atau laki-laki.
3: Atau laki-laki. Dia bisa pulang.
1: Iya, nekat ke dia. Dia lari.
3: Iya, nekat dia. Kalau misalnya pulang, saya bilang orang Makassar matanya namami na sini.
2: Iya.
3: Diliwang. Ini hari ini nih mas. Ini hari ini pembahasan ini sangat-sangat ini di Purampa ini semua di daya semua di sini. Terus ini amantin nyala ada dua di lumu.
2: Iya. Apa ada itu dua. Diantaranya?
3: Diantaranya itu ya biasa itu juga.
2: Gara-gara uang panai toh?
3: Ya, gara-gara uang panai. Apakah laki-laki itu dari uangnya? Baru itu perempuan iya, namanya perempuan toh? Pasti nabi yang ramah kasar pandra mi.
1: Ya.
3: Kerja.
0: Rusak.
3: Artinya hamil.
0: Waduh.
3: Kalau hamil, nanti ada tuanya pun laki-laki.
0: Pasti ya, ini. Mama, pasti mau.
3: angkat.
0: Mau tidak mau pasti disetujui.
3: Mau tidak mau begitu pasti.
0: Jadi
3: tapi yang orang Makassar nyala.
0: Iya.
3: Atau kami lari.
0: Oke.
2: Begitu. Halo, Delia. Ya, biasanya itu kalau orang kawin lari biasa kan di rumahnya imam. Nanti di rumahnya imam yang kasih surah anu sama orang tuanya bahwa kamu punya surah, ada anak di sini toh berdua dengan laki-laki ya.
3: Rela.
2: Surah pengetahuan. Bahwa di sini ada bernama ini, ada di rumah imam.
3: Contohnya saya. Contoh ada pacar saya.
2: Iya.
3: Misalnya contoh gini.
2: Nama lebih samsi ya.
3: Iya contoh. Misalnya saya bersama titik-titik. Kayak saya sama dulu muto pacaran.
2: Iya terus.
3: Iya contoh gini bukan bukti cerita.
2: Ya kemarin samsi ya.
3: Iya bukan bukti. Tetapi saya suka dulu kok. Tapi saya dari wangku pasti dari lumut akan di imam. Baru itu imam kasih surah bilang ada perempuan di sini namanya surah Rela atau surah Rela. Begitu Bapak bersama
1: dulu. Sebenarnya kebanyakan.
3: Kalau tidak salah, kalau salah kata-kata kamu di mana nih?
1: Mau cemas. Tidak disetujui.
2: Makasih Deli Wang.
3: Iya, makasih banyak Delomo.
2: Iya.
0: Terima kasih.
3: Salam kenal baru.
2: Apa?
3: Salam kenal baru.
1: Jadi makanya
2: iya, salamnya kembali salam nah.
3: Iya. Oke. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Kalau ada nih anaknya baku suka, ya memang kita lihat anak, ya lebih disetujui saja. Daripada sekarang, apalagi anak modern sekarang, tidak mau mendengar orang tua. Jadi merasakan toji sendiri itu rumah tangganya kalau tidak dia suka pilihan orang tua. Ya, jadi orang tua itu selalu baik. Ya, bukan juga orang tua berharap, nanti uang panaiknya tinggi, tidak. Tapi yang kebanyakan saya dapatkan memang orang silariang itu ya faktor ketidaksetujuan kedua belah pihak, baik orang tua maupun calon mertuanya, sehingga terjadi begitu. Ya, kita kasihan orang tua kaget, kenapa nalari mising? Ya, jadi biasanya juga itu sebaliknya perempuan yang datangi, yang langsung datangi di rumah.
2: Tidak, seperti mbak kena kerjasama atau dia kumpulkan yang bajunya baru. Sekian jam berapa kita harus
1: gitu. Jadi jangan ikutilah yang begitu.
2: Iya, jangan diikutin.
0: Ada Pak Radin, halo Pak Radin.
2: Mana Pak Radin?
4: Halo
2: Pak Radin.
1: Siap Pak Radin. Iya, siap Pak Radin.
4: Coba, suruh dilungu.
2: Iya, apa kabar Den
1: Radin?
4: Wah, selalu jumpa sudah ini.
2: Iya.
4: Lalu dicari pasangan sudah.
1: Jadi nanti di studio baru saya ketemu ini yang dibilang Delu. Mu, selama ini terima kasih selalu dia sapa-sapa saya terus.
4: Kalau masuk di
2: pasangan apa?
1: Ini anu Mas Jono ini. Ya, Mas Jono mempertemukan lagi.
2: Paradin.
4: Cocok.
2: Paradin, pasangan apa dulu Paradin? Pasangan apa dulu?
1: Asal jangan silarian.
2: Kurang putus-putus.
4: Di mana posisi?
1: Di studio.
2: Di mana posisi lagi di studio? Berdua tertiga dengan Bung Ica.
4: Sekalinya berjumpa sudah.
1: Iya.
0: Silakan Pak Radin, ada yang mau disampaikan.
4: Apa ini temanya ini?
2: Silarian.
1: Iya, tidak bisa kalau dicontoh.
4: Silarian itu dulu-dulu. Kalau orang tuanya tidak suka laki-laki itu, kalau anak sudah jatuh cinta sudah melekat, di situlah itu silariang. Kalau orang tua tidak suka ini perempuan, anaknya suka sama lah itu laki-laki, akhirnya silariang sudah.
2: Paradin, diambil pintas anu tuh.
0: Jalan pintas.
2: Jalan pintas. daripada di bandar baku dapat.
4: Iya.
0: Tapi Pak Radin, maksudnya di daerahnya Pak Radin masih adakah kejadian seperti ini?
4: Atau, tidak ada, sudah sekarang. Ya?
0: Oke.
4: Okay. Dulu-dulu dia ada itu.
1: Kalau ada yang begitu dibuang nih, dibuang nih sama keluarganya.
0: Sudah jarang.
1: Iya. Okay. Tidak diakui lagi selaku anak kalau sampai ada yang begitu lagi.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Jadi maksudnya dan sudah itu siar yang sekarang dulu-dulu di tahun-tahun ya. 70-an, 80-an ada. Banyak.
0: Oh iya. Iya. Sekarang sudah tidak ada.
4: Iya. Sekarang enggak ada sudah.
0: Oke. Okay.
4: Pak Radin kalau melihat itu suka sudah sama suka, jangan terlalu mau rasa anu.
0: Oh begitu.
4: Tinggi uang penai.
0: Iya tahu.
4: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Jadi
4: berpikir di situ sudah. Uh-huh.
0: Jadi apa ini yang Pak Radin mau sampaikan untuk pendengar kita tentang ini silari yang ini? Apa yang kita mau sampaikan? Apa? Itu pelajaran apa? Pelajaran apa yang bisa kita ini dapatkan?
4: Iya, ini? Macam ini kita ini ada anak kang, kalau ada yang anu jangan terlampau mahal.
0: Oke.
4: Okay. Jangan terlampau tinggi.
0: Oke.
4: Iya.
1: Tapi jarang memang aku dapat sekarang Edu dan janda silarian, tidak ada.
4: Iya.
1: Tidak ada di janda yang selarian, tidak ada.
4: Iya, kalau apalagi kalau suka sama suka sudah.
0: Oke.
4: Okay. Asal ada yang terlampau tinggi.
0: Tinggi, oke. Okay. Para ini mau
4: sederhana.
0: Sederhana saja. Lagu apa ini, kilong apa nanti Bung Richard putarkan?
4: Oh, kilongnya.
0: Kilong apa kita mau dengar?
4: Dari di situ saja yang
0: situ. Oh, dipilihkan. Oke, okay, nanti dipilihkan.
4: Acara itu. Iya.
0: Oke deh.
4: Kira. Ya, selamat ke
0: bertugas
4: itu saja.
1: Ya, terima kasih Pak Radin.
4: Disumile Bu.
2: Iya, makasih banyak Pak Radin.
4: Selamat ke bertugas.
2: Oke, makasih banyak.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Selamat siang Ibu, ada Ibu Mir juga.
5: Siang.
0: Dikate.
5: Siang. Tahu. Hari ini pasangan serasi.
2: Masa?
5: Akhirnya. Oh, Bu Sumi.
2: Iya, apa kabar?
1: Selalu kita di udara.
5: Ini kita baru berbicara ini biasa di udara di toba bagus sapa-sapa. Saya mau minta maaf tahu suka ganggu-ganggu Ibu Sumi, Dik.
1: Tidak ditawar.
5: Nah, Di. Opa jangan minta mau jangan minta maaf sama Opa dia.
2: Saya tuh Buniar. Saya tuh Buniar toh. Saya tidak suka nyemara yang apa ya.
5: tapi bagus kini hari tema ta.
2: Silarian. Iya.
1: Tapi enggak mau kasih silarian saya.
5: Apa ya perbuatan yang
2: tidak dibik.
5: Iya, sangat sangat
2: dibenci.
5: Istilahnya pakai sirik
2: ya.
5: Rambugis Makassar. Nah, pakai
2: sirik.
5: Nah, sapui tai rupanya keluarganya. Istilahnya kalau ada yang silarian.
2: Iya, betul.
5: Dulu-dulu itu memang masih banyak orang. Istilahnya kawin lari loh, Richard Minggat.
0: Iya, oke.
5: Kawin lari orang Makassar itu pantang kalau ada keluarga yang silarian. Dulu-dulu kan
1: dibuang,
5: orang masih lihat kastanya Bung Richard, bukan cuma sekedar uang panai. Terkadang itu mereka tidak direstui karena tidak sama kastanya. Terus kedua ada ceritanya masalah keluarga, misalnya yang mau itu dia tidak senang keluarga itu ada masa lalu, ada masalah, istilahnya punya persoalan keluarga sampai dia tidak setuju akhirnya silariannya. Nah, terus yang paling seringnya itu ya itu tidak punya uang tapi dia baku suka. Terkadang juga ada cowoknya tapi dijodohkan, orang tuanya menjodohkan, akhirnya kawin lari nih, dibawa lari sama pacarnya, sama bayuannya ceritanya. Dan kalau itu Bung Richard, kalau katanya orang Bugis Makassar, saya pernah juga melihat, kebetulan bapak kan imam maricaya.
0: Oh, iya.
5: Jadi banyak orang itu yang lari ke imam gitu ya, dibawa lari anaknya itu, bordebo di imam langsung dikasih nikah nih. Ceritanya dia silarian nih, dia menikah di imam. Nanti kalau misalnya sudah bagus pengurusannya, pulang nih kembali, namanya motor remi baji. Bagaimana, Opa?
2: Iya betul, ya, betul nah, kita ya.
1: Nanti kalau sudah jadi, ada nih hasilnya, ada nih
5: anaknya. Ceritanya diterima Mi, tapi kadang juga ada keluarga yang memang dia sudah apa itu bahasanya?
1: Napaupangi, buta.
5: Mi. Apa itu dia? Lumudi ada itu? Bahasa Makassarnya, dipaupangi, mi buta. Apa itu ceritanya?
2: Iya, dianggap mati Mi, dia sudah nggak bisa ke rumahnya, toh iya.
5: Nggak akan diterima Mi kembali. Itu yang saya biasa dengar.
2: Pokoknya dianggap orang lain lah.
5: Dianggap tidak ada,
2: iya tidak ada, iya
5: mati,
2: iya nih. Betul,
5: pokoknya semua itu keluarganya tidak ada mau terima. Jadi biasa itu kalau orang Silariang
2: iya.
5: Dia tahu misalnya daerah Macini banyak keluarganya nih perempuan, tidak mau lewat-lewat ke situ,
2: iya malu
5: karena bisa dibunuh itu di dan
2: iya betul kalau dilihat ada, langsung di
5: orang Makassar bilang apa namanya
2: Tumasirina iya
5: Jadi begitu itu yang biasa. Jadi kita itu Bung Richard, Bugis Makassar, macam-macam istilah dan memang agak keras juga,
2: iya
5: keras tradisinya, aturannya.
2: Kalau di kampung kok tidak bisa masuk di kampus itu.
5: Iya, pokoknya dia harus meninggalkan kampung itu kalau Silariang. Nah, kadang juga kak dari dulu gitu namanya jatuh cinta tuh dari dulu
2: nah dulu dulunya.
5: Kalau terlanjur suka mi tahu baru ditentang ya. Minggatlah jalan satu-satunya dengan konsekuensinya ya enggak diterima lagi di keluarga, enggak diakui. Yeah, yeah. Pokoknya kebebasannya itu terbatas Ki.
1: Lama,
5: banyak-banyak itu yang saya lihat, mohon maaf ini orang-orang di Neponto mohon maaf sekali yang bawa becak itu Deng Lumo.
2: Iya.
5: Yeah, termasuk pernah itu langganan becakku kalau yang buka ke situ ih enggak bisa Kak Ibu. Kenapa? Niat tuh masih rikunjoin, kanjong makna tunjoin. Oh kawin lari ke kadeng ya, iya belum pa pulang baik, bodong. Karena kalau pulang nih baik juga diminta kita juga panai dia.
1: Wajuh, dikasih juga tetap. Nah, dia nggak mau baik kalau apa. Jadi biasanya kenapa, itu, apa? Biasanya itu memang setiap yang ada yang mau baik, dia mau datang. Pertama, ya dipertanyakan dulu apa memang sudah ada
5: keturunannya,
1: ada mi anaknya.
5: Iya. Nah,
1: kalau ada mi anaknya, masih ada pertimbangan keluarganya untuk dipersatukan kembali. Tapi itu tetap ada uang. Jadi harus
5: ada uang disedarkan. Ada juga kalau maksudnya yang tidak terlalu ketat, saya pernah melihat.
1: Uang.

0: Richard,
1: mau
0: Richard mungkin enggak pernah lihat ya. Kalau orang kulang baik itu di delumu di pakai sarung dua di delumu.
2: Iya, iya, sarung. Nah, dia tutupi mukanya toh.
0: Itu perempuannya itu saya sudah lihat berapa kali. Ih, kenapa? Oh, begitu Meng. Nah,
2: iya, dia tutupi sarung.
0: Iya, Ali Parue di nampana bombo kirupanna.
2: Iya.
0: Baru kalau sampai di rumahnya itu dia cari dulu bapaknya kalau masih ada mamanya.
2: Mamanya.
0: Nangis sama saudaranya. Ada juga kejadian pulang begitu masih ada saudaranya yang marah. Nasare rompat tempa karang anunna bur anenna ini mau siap puas tongi delu mudi ada yang kejadian
2: iya betul.
0: Jadi saya ini kulihat bilang oh ternyata kalau orang begitu memang resikonya berat tidak gampang.
2: Jadi kalau mau kalah berpikir dulu.
1: Jadi apa? Jadi apa ini? Maksudnya apa yang bisa ibuku pesan positifnya?
0: Ya kalau buat kalau kita sih yang sudah tua-tua, nggak mungkin lah. Nauzubillahin salik ya.
2: Iya.
0: Mau terjadi yang begitu. Kalau suka mungkin bagus suka, tapi mungkin Pak Imam. Jangan lama-lama. Tapi kalau buat remaja-remaja putri, saya rasa di era sekarang ini, Bung Richard berpikirnya anak-anak mau minggat-minggat. Kalaupun ada satu dua yang begitu ya, mungkin hatinya sudah bagaimana dia tidak bisa dibujuk-bujuk, jadi dia lakukan.
3: Malu juga kalau
0: Kalaupun pacarannya melampaui batas sampai terjadi hal-hal yang tanda kutip Bung Richard, lebih banyak itu keluarga dia urus nih, dia kasih kawin nih anaknya. Tidak ada yang bilang dia mau persulit daripada dia pergi minggat nggak dilihat tuh ya, karena umumnya banyak mis. Sekarang memang kalau pacaran kok baru ada papamu dibuang mau kok sekarang tidak, orang tua juga sudah berpikir tidak terlalu bagaimana dia rangkul mi anaknya begitu Bung Richard. Banyak mi orang Bugis Makassar anaknya sudah istilahnya sudah DP duluan baru menikah nggak itu mi, malah na pesta meriakan di tekama di lumu.
2: Iya betul.
0: Nah, pesta meriakan nih anaknya walaupun
3: Rupi muncul, masih
0: sudah berbadan dua toh Bung Richard. Nggak kayak zaman dulu yang kayak begitu tuh
1: malu sekali
0: orang kalau ada yang begitu.
1: Keras sekali.
0: Ya sekarang enggak nih, sekarang bukan enggak keras, tapi orang sudah mau menerima kalau ada yang begitu, orang anggap biasa gitu. Dulu itu luar biasa kalau ada orang kasih kawin baru begitu Bung Richard.
1: Iya.
0: Apalagi kawin lari.
1: Iya.
0: Jadi sekarang itu mungkin sedikit mami kemungkinan orang mau kawin lari karena kalau tidak disetujui anak-anak berbuat yang dilarang akhirnya dinikahkan nih.
1: Betul.
0: Daripada itu menurut yang saya dengar-dengar di anak-anak yang pacar-pacaran
2: jadi kenapa
3: pohon dari segi pendidikan
0: pada
3: tidak
0: disetujui ki
2: jadi itu orang
0: juga wanita banyak
2: jadi itu orang tua harus juga mengerti berapa makanya, sanggupnya itu laki-laki
0: ya supaya tidak terjadi
2: yang memalukan.
0: Karena saya ini kematonga wartawan di lumbu, yang ada begitu, kutanya ki, kenapa itu nu begitu, dan kasih kek dulu bapak, begini.
1: Apa buku? Apa buku kalau sudah begitu?
2: Iya,
0: karena kurang pengawasan anak-anak, dan rata-rata yang begitu itu memang kelihatan dari keluarga yang, mohon maaf ini, kadang memang anaknya dilambar lagi, Bung Richard, nggak dijagai baik-baik.
1: Iya.
0: Makanya dibiarkan dia bergaul.
2: Biar maghrib tidak ada cari.
0: Ya betul. Ayam saja kalau maghrib diusir.
1: Pulang. Jadi
0: dia ayam kasih masuk.
2: Kalau ayam mengerti. Kalau
1: sudah
2: maghrib.
1: Dia kembali ke kandang.
2: Iya. Kalau ayam. Tapi kalau anak muda. Semakin malam semakin berkeliaran.
0: Iya kayak kalau apa iya.
3: Ada motornya tuh jadi susahnya. Kalau opa kasihan sudah.
0: Udah lu kalau apa iya
3: sudah takut. Malam.
1: Iya.
2: Keluyuran itu mau anu cari nafkah toh.
0: Oh ya tahu ini Nabila tuh.
2: Ini nasi apa
3: ini? Takut mas saya kok dong kak, saya itu ya umur sudah tua gitu
0: tapi ada tuh juga cari yang muda
3: tapi ada tuh biasa datang tuh bilang mau kak saya tidak sanggup mas saya
2: alasan di Belanda sanggup
1: kebaikannya opo tahu kebaikannya opo makanya jadi ini disuka-suka.
2: Paling dah bilang tambah lagi.
0: Iya, kalau anugerah itu
1: tambah lagi kebaikannya.
2: Iya, kebaikan.

0: kebaikan.
1: Beli baju baru kah, sepatu baru kah?
2: Iya, pokoknya Bung Richard, yang namanya Nugra itu dia
1: oh, iya, pastinya.
2: Siapa jadi sanggup?
1: Pasti, oh iya.
0: Tadi enggak sanggup kita Bunyar.
3: Iya. Tapi kalau Nugra
0: berani
3: ke baru kejar-kejar sampai di rumah enggak boleh pulang. Itu bidang maya juga.
0: Lah, enggak gitu. Bunyar. Obeniar,
2: adik-adik kita Obeniar ambil pelajaran dan jangan sampai
3: berbuat ya, jangan.
0: Ya. Jangan ikuti
2: ya,
3: jangan begitulah.
0: Seki sama
3: jangan
0: anak.
2: Lalu dikekang anak-anak.
3: Ya,
2: oke, makasih
0: okay, Pak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke. Mari silakan sahabat muda yang lain yang masih mau bergabung di chat tunggu di 0811 409 250 atau 0812 4401 9250. Selamat siang kakak.
3: Ibu Fatma, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
4: Kenapa saya gembira, senang mendengar kisorata kata-kata wasedinya.
0: Siapa suara didengar mak?
4: Kita sekali kan dengar ki karena pasangan tak langsung.
3: Dulu pasangan ibu Fatma dulu.
4: Iya. Dulu tidak gembira kamu, saya suruh bapak Is bilang cari beli lu mau akhirnya terjadi nito. Gembira aku dengar ki.
0: Alhamdulillah.
4: Iya. Tenang sana mak kita lu mau kasih si gama ki pasangan ta. Ah, kamu
0: nanti ada yang
4: ngapa anu. Kenapa nak ke lumuran no? Alang ngerki.
0: Nanti ada yang itu.
4: Dan nanti apa? Naik ngapa nanti apa itu kenapa? Ada Richard mintu dari lekan.
0: Iya, Bang Ical. Tetangga aku itu. Ada
4: Richard mintu. Ya. Dari alhamdulillah sigapan pasangan da bajetong
3: supaya pada senang semua ya.
4: Iya, bagi Tommy nih Pak Jono karena
3: iya, Jono
4: pasangan
3: saya monitor inai aktif nah, inai aktif.
4: Iya, bukan manjo jadi ke bagi ke mami. Mana toto sedarinya pun naero ki?
0: Oh tidak.
4: Enak, unap toto lebih terus terang. Kita tidak ada mia larang di antara kita, misalnya ya.
0: Jangan ada dusta di antara kita di.
4: Iya, tidak ada yang larang bagi saya ya. Saya mengajak nikah terbuka sama anak, sama di antara anak kita terbuka. Saya mau menikah. Menikah apa? Kan itu perlu yang nikah saja. Cuma Tuhan yang tahu, Allah yang tahu. Jangan kita seperti bilang anak-anak mau saudara. Itu kan juga kita harus pakai pikiran yang jernih. Apakah saya ini enak kalau saudara atau apakah?
0: Iya betul.
4: Seperti iya, mana kerja soramu?
1: Iya.
4: para lunyo ni, pak opa is karena iseng ini karena peraturan, para luki pawang anak tak karena punya selera yang itu kama harus terbuka sama anak-anak.
3: Betul.
4: Karena... Terbuka sama anak-anak. Cocok subangan karena Buniar. Memang sampai sekarang yang terjadi lebih banyak orang jenis pontol. Ya, tenana si Pak Nasaran dari keturunannya Pontu Pendasaria. Kan berani juga pertanggung tahu. Ada juga berani, ada tidak. Jadi, sekarang kita harus terbuka sama anak-anak. Kalau kita begini jadinya. Kita juga orang tua ini merasa malu seakan-akan kita dilempar kotoran muka kita kalau kau seperti ini, kalau kau lari saya tidak mau cari makom bagaimana. Ada papamu, kau sendiri yang tanggung. Kalau masih ada orang tua kan kasih nasihat begitu kan bagus. Jadi apa salahnya kalau kita terbuka sama anak-anak ini masalah silariang ya, terbuka sama anak-anak.
3: Disampaikan
4: kalau
3: anak-anak,
4: anak-anak juga itu kita tahu kalau ada pacarmu. Opa Isa saya kan ya, tahu betul. Ini karena ada dari lumu tidak ada anaknya kan. Kemana kan ada. Jadi dikasih tahu kalau ada pacarmu terus terang jangan sembunyi, kasih lihat saya apakah dia benar atau tidak, atau memang itu anak-anak kita ajar sholat sujud terakhir kalau memang ini jodohku pertemukan, kalau tidak lebih saja Pak. Kita tidak mungkin satu orang mau. Saya saja orang tua banyak yang mau, apalagi anak muda.
3: Iya betul. Karena biar bagaimana kita selama baiknya, kita masih hidup.
4: Kita minta ya. Baiknya untuk anak-anak. Jadi ini silarian tidak bisa sekali sebenarnya di. Tapi bagus juga kalau diungkap seperti ini supaya terbuka. Tuh?
3: Betul.
4: Iya. Iya, ini
3: karena itu penyebabnya silarian itu tadi kalau penyebabnya.
4: Iya, kamane
3: kedua-duanya tidak.
4: Oh, dan lu mau. Ye. Tena janjo ni kana tikamma to. Kana erunjak ini kana aburane. Di pawang sari batang burane ya kana erunjak burane. Erunjak kama poe pa upa is eta nengnya tato atau apa ero kabai. Lebih baik langsung nikah begitu. Ya tidak ada saling ini. Suka tidak ini itu sebenarnya keluarga mau suka mau tidak terserah karena yang mau rasakan itu yang mau nikah,
3: yang mau nikah ya.
4: Kita tidak butuh di mereka semua yang kalau, merasakan
3: kalau ya. Kalau saya sih dari anunya pikirannya untuk kedepannya saya belum merasa Pak belum bisa sanggup ya. Jadi saya masih tapi suka harus, sendiri jadi saya bilang
4: ya sekarang sendiri. Kita terbuka sama ya. Misalnya ada lumut terbukalah ada ya. Lumut
3: saya belum siap untuk menghidupi itu. Ada tambahan kehidupan.
4: Ya. Harus ada saling mengisi kekurangan kita.
0: Kenapa ini tidak dibahas sih tentang kita? Ini selari yang dibahas.
3: Oh gitu.
4: Sama jadi karena saya kasih sedikit nasihat.
0: Bagaimana mengicari?
4: Kita keluar dari RRI kita tidak tahu apa yang terjadi kan kita tidak tahu cuma Allah yang tahu. Jadi kita saya sendiri pribadi. Mengingatkan saja kalau memang ya jodoh kita langsung saja di tempat nikah begitu. Amin, tapi amin. Kenapa saya merasa bahagia dan lu mau sama Upa Iris hadir di situ? Iya. Oke.
0: Oke, terima kasih. Tapi,
3: lu mau datang sendiri, saya datang sendiri tahu dia tahu
4: bahagia ya. Selalu ya.
1: Terima kasih.
4: Kita juga Upa Iris tahu wol sambut
0: sama. Datang sendiri.
3: Masing-masing enggak
0: datang. Masing-masing datang sendiri.
4: Antar kita uang deh Opa Is ke rumahnya kok domba nasi
0: ya.
3: Karena ada anaknya dah ada tadi keluarganya tahu yang antar ki
4: oh jadi. Ya begitu ya. Opa Is bagusnya memang kita antar kita saling mengingatkan lah yang terbaik
3: kalau okay, memang pengantarnya tidak ada ya saya bertanggung jawab
1: terima kasih kakak
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
3: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: silakan ini tadi oke ya dikate halo iya
5: halo Icat
1: dikate siapa ini
0: Pak Umar
3: kecil suaranya Pak
1: belum Umar. Makan kayaknya
5: ya
1: belum makan kah
5: kenapa
1: belum makan atau bagaimana ini
3: ya benar Sudarsya
1: ayahanda ayah Umar apa kabar tak
5: apa ini dibahas
0: ini? Silaria.
3: Silaria Pak Umar. Baik bahaya Pak Umar, silaria.
1: Kita ada. Oh begitu.
0: Hati-hati ben nanti jatuh kan silaria.
1: Jatuh kalau jatuh itu sakit. Kalau jatuh itu sakit.
5: Ah kenapa?
3: Kalau jatuh di kasur sih Pak Umar tidak apa-apa sih, tapi kalau jatuh mabuk.
1: Jadi apa pelajaran positif apa yang bisa kita ambil dari silarian menurut tak?
5: Ya kalau silarian itu kan namanya biasa orang baku suka baru itu orang tuanya biasa tidak baku suka. Nah itu ceritanya itu Rita. Nah ini itu kalau silarian ya namanya saja orang pacaran akrab itu. Akhirnya orang tuanya tidak ada juga itu dipakai tulang keribu.
1: Oke. tapi di tempatnya tidak ada yang ini.
5: Ada juga.
1: Oh
5: ada. Kan namanya orang baku suka.
1: Terus bagaimana penyelesaiannya?
5: Begitu ceritanya tadi dia lagi yang ini lari ke ini sampai di perempuan dia laki-laki ke rumahnya Pak Iman.
1: Oh begitu.
5: Begitu. Ya.
1: Berarti ceritanya diselamatkan. Diselamatkan sama Pak Iman.
5: Iya. Oh. Pak Iman. Jadi Pak Iman ngurus ini.
1: Oh.
5: Sama orang tuanya perempuan tuh.
1: Iya.
5: Ya, begitu ceritanya itu. Oke.
1: Oke.
0: Oke. Makasih banyak.
5: Iya,
3: yang pasti. Iya.
2: Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Ayah Anda Umar. Kita dengar Kelong dulu Pak Ledi.
3: Iya.
1: Iya, berarti dicar kembali lagi sama Kakak Sumi dan Opa Is. Jangan kemana-mana sahabat budaya.

0: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Emas kuning menjadi barang yang seringkali dipakai sebagai mahar bagi yang ingin melangsungkan pernikahan. Namun bagi masyarakat Selayar, menggunakan emas hijau, sebutan untuk pohon kelapa yang kerap dijadikan sebagai mas kawin dalam pernikahan. Karena kelapa bagi masyarakat Selayar adalah simbol kemakmuran dan status sosial. Pohon kelapa menjadi mahar yang berkelanjutan karena dapat terus-menerus menghasilkan panen jika dikelola dengan baik dan juga sebagai ukuran status sosial. Semakin banyak jumlah pohon kelapa yang dijadikan sebagai mahar, maka semakin tinggi status sosial. Dan yang terpenting, memiliki harapan dalam sebuah perkawinan bisa menjalani bahtera rumah tangga seperti halnya filosofi pohon kelapa yang memiliki banyak manfaat, mudah beradaptasi, berbuah banyak, kuat diterjang angin yang kencang. Dalam upacara pernikahan, mempelai laki-laki akan memberikan mas kawin atau sunreng berupa pohon kelapa yang disebutkan jumlahnya pada saat prosesi ijab kabul. Mahar ini kemudian diberikan kepada pengantin wanita dalam bentuk sertifikat. Berdasarkan adat istiadat setempat, 44 pohon kelapa merupakan jumlah minimum untuk dijadikan sebagai mahar.
2: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
3: Iya, sahabat gue, tadi kita udah dengarkan dua buah lagu ya. Dua buah lagu kita sudah dengarkan. Oke, dari Sajang Reno. Ya, ini soundtrack dari film Silariang. Dan juga tadi ada mantan kepala bidang siaran RRI Makassar, Ibu Arwini Puspita ya. Dengan lagu Boli Makam Masalasa. Jadi musik-musik dulu opa ternyata bagus ya.
4: Iya, betul.
3: Nah, musik-musik apa namanya? Lost Queen ya?
4: Iya.
3: Lost Queen. Ah, mari silakan sahabat muda yang masih mau bergabung, kita tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Ternyata zaman dulu ada juga yang seperti ini opa ya.
4: Ada. Jadi memang dari dulu sudah orang ada sampai dia sesi Silariang lagi malam.
3: Oh, duduk.
4: Mana kedua orang tuanya tidak setuju.
3: Nah, oke. Okay. Nah, sahabat budaya, ini Silariang adalah istilah dalam budaya Bugis Makassar yang berarti kawin lari.
4: Iya, betul.
3: Karena pernikahannya tidak mendapat restu orang tua atau keluarga ya. Nah, fenomena ini biasanya terjadi akibat masalah perbedaan kasta. Kasta itu apa, seperti kayak apa namanya, kasta orang bilang bahwa
4: tingkat kehidupannya.
3: Ya, oke. Okay. Umur panjang.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Umur panjang, umur
4: panjang. Ibu Harsina.
3: Aduh.
6: Apa kabar Ibu Harsina?
5: Alhamdulillah.
3: Adakah?
5: Ikat teh.
3: Iya, ikat teh.
5: Bagus,
4: ibu
5: kita bisa bertemu, bertemu siapa sih mana?
3: Ada kan?
5: Ikat teh ini bisa menyatukan semua warga.
3: Oh begitu.
4: Itu yang bagus ya, tahu
6: Ibu Harsina. Ibu Harsina, yang penting temanya jangan diikuti.
5: Tetap semangat.
6: Iya.
3: Tapi kalau sudah kejadian tahu bagaimana, Mi? Ya? Kalau sudah kejadian tahu bagaimana, Kakak?
6: Mudah-mudahan tidak.
5: Kan, oh,
6: tidak.
5: Dulu memang di sini kalau ada silarinya tidak dianggapnya anak.
3: Oh,
5: dulu okay.
6: Tidak dianggap keluarga.
5: Tapi sekarang ya? Kan orang tua Natami kalau sekarang itu banyak kejadian yang tahu. Tidak diduga, tahu?
4: Makanya jangan terlalu tinggi wampa naik, tahu lah.
5: Kalau biasa uang panaiknya tidak cukup.
4: Ya.
5: Baru ini anak-anak suka sama suka.
3: Iya tahu.
5: Jadi betul. Kita urus baik-baik. Berapa itu? Nah, 30 juta kan, 40 juta.
6: Banyak sekali itu.
4: Jangan terlalu rendah juga, Kakak, tidak cukup kita beli sapi.
5: Kalau tidak mampu itu laki-laki yang kondom.
4: Masa mau makan? Masa mau makan ayam sih?
3: Enggak apa-apa, Kak. Yang sebenarnya saya dulu nanti kalau banyak mi hartanya, baru bikin pesta pora.
6: Iya, yang penting nikah di Ibu Harsina di.
3: Yang penting nikah.
6: Iya, yang penting nikah Bu Cadi.
5: Suka sama suka.
3: Oh, begitu.
5: Kalau biar pacaran kalau memang tidak ada jenis begitu.
6: Jangan dipers.
5: Kasih naik cucuku 120.
4: Wih, beh, banyaknya.
3: Dua
4: ekor sapi itu kan.
5: Dari SMP itu tahu pacaran.
3: Oh, itu.
5: Tapi dia
3: oh,
5: ada harga dirinya.
3: Betul sama betul iya. Nah, itu contoh-contoh teladan yang baik itu.
5: Iya, iya. Tapi anak-anak sekarang enggak bisa dia.
3: Oh.
5: Iya.
4: Jadi kalau ada niatnya lebih kumpul mau dulu uang.
5: Kita juga orang tua harus paham yang anak-anak.
3: Nah,
5: yang penting itu pacaran.
3: Iya.
5: Bisa tanggung jawab,
3: iya.
5: Baik sembahyangnya.
3: Oh.
5: Ada pekerjaan. Tidak dipandang iya. Kerja apa yang penting dia mau tanggung anak kita.
3: Betul Bunda.
5: Dari bukan dari pekerjaan apa.
3: Iya.
5: Yang penting dia mau cari uang.
3: Iya tahu. Jadi ada kah?
5: Iya banyak. Iya ada. Aku tunggu kena besok.
6: Iya. Saya kira ini hari.
5: Tidak, besok.
3: Oh, yes.
5: Kutunggu korcat. sudah bisa telepon, sudah kita.
3: Jadi apa pesan yang baik ini yang disampaikan kepada ya, orang tua kita, anak-anak kita ini semua.
5: Yang aja pada kita semua ya. Orang tua yang punya cewek, anak cowok.
4: Ya pokoknya jangan terlalu tinggi lah. Iya, jangan terlalu tinggi.
5: Yang kasih, ya. Bergaul yang sembarangan bilang asal dipanggil ke situ ya
3: yeah.
5: Kalau sore pulang mau kok
3: nah itulah
5: karena kita juga saya rasakan juga punya anak cewek itu deh
3: iya
5: yeah. Kalau pergi tongki cari kiri keliling jadi apalagi anak cewek anak cowok harus taat
3: kepada orang tua
5: dicari kalau jam 10 malam ini tidak pulang keliling mencari saya.
4: Kalau laki-laki memang harus diambil, kayak biar di Yarton dicari, karena nanti tiba-tiba terdesak minan dada wanda.
5: Itu mi dari cat di mana kok sekarang? Pulang kok kalau tidak ada wanda di sini kok dibayarkan?
3: Iya.
5: Jadi kita harus jaga cewek cowok daripada kalau memang ada kejadian kita urus baik-baik.
3: Iya.
5: Jangan kok dibilang ambil jalan pintas.
3: Betul.
5: Tidak boleh begitu.
3: Betul. Jalan
5: pintas karena masih bisa diurus baik-baik.
3: Iya.
4: Makanya itu yang orang tua perempuan tahu ya, jangan terlalu tinggi supaya tidak ada pikiran lainnya laki-laki untuk si larian.
5: Iya, Pak. Terima kasih
4: Bu Harsina.
5: Ayo tunggu. Okay. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mari silakan sahabat muda yang lain, Reja tunggu, juga Opa Is dan Kakak Sumi dan Lu mau menunggu.
4: Mungkin, ya silakan yang lain ya masih jangan sampai ada pengalaman.
3: Ya mungkin bisa.
4: Iya tahu yang dari keluarganya ya. Ada teknik-teknik cara untuk menghindari ya. Atau bagaimana solusinya kalau sudah terlanjur untuk diselesaikan ya. Dengan baik-baik.
3: IKT.
6: Putus.
3: Itu apa Ji?
6: Oh.
3: Iya. Nah, mari silakan.
4: Ayo yang dari luar juga bisa bergabung, iya. Yang dari Kalimantan, dari
3: seluruh Indonesia.
4: Seluruh Indonesia, silakan.
3: Siapa tahu penasaran ya, apa itu silari?
4: Karena itu kan nanti budaya.
3: Iya, nanti bisa.
4: Masing-masing di... budayanya beda-beda.
3: Ya. Mau tahu seperti apa silari nanti? Ya. Opa Jin, Opa Is boleh cerita. Karena ya, Sumi jadi, juga boleh cerita untuk kita.
4: Yang jelasnya di budaya kita Bugis Makassar, namanya kalau sampai ke Silesi Lariang, itu kita biasa putus keluarga dulu. Sementara
6: putus
4: tidak
6: kelanggaan.
4: Tidak boleh lagi saling anu komunikasi atau apa. Nanti datang Pak Baji ya memperbaiki dirinya, betul-betul dia sadar. Nah, itu pun tidak semudah itu juga.
3: Oh iya.
4: Ya, jadi ya tetap juga ya, ujung-ujungnya juga harus siapkan juga uang ya. Ya, karena biar bagaimana ya, adat yang membuat kita begitu.
3: Ya. Halo IKT. Halo. IKT. Siapa di mana Ki?
6: Jono.
3: IKT. Halo Iye.
4: Bisa suaranya.
6: Iya, naik.
3: IKT. Halo. Ai, siapa ini?
6: Jono.
3: Eh, kok lapor kok di polisi tuh? Main-main. Kok lapor itu kalau main-main? Biasanya sinyal.
4: Sinyal.
3: Oke. Jangan bagi malu-malu, siapa tahu si lari yang ini katanya. Jadi, aduh. Boleh cerita-cerita.
4: Pokoknya jangan sampai ada pikiran mesti lari yang lah. Sudah bukan waktunya, bukan zamannya.
3: Betul.
4: Ya, jadi tetap kita ingatkan ke anak-anak semua dan keluarga. Enggak boleh.
6: Cari baiknya.
4: Ya. Okay. Kalau dari keluarga ya paling tidak saling membantu lah kalau mengenai keuangan kurangi kasih info bahwa ada kemana ke ini mau rencana begini ya kita sama-sama dulu saling mendukung saling bantu nanti juga tiba saatnya orang dekatnya juga ya begitu juga kita akan balas ya. Nah itu yang budaya di budaya Bugis itu yang Makassar itu sudah mulai bermunculan sekarang ini di
6: saling membantu ya, lah intinya ya.
4: Kalau sampaikan berapa kurangnya kan? Oh 50 juta, ya sudah ya, infokan ke keluarga-keluarga saya 10 juta, dia si A 5 juta, si A, akhirnya cukup juga 50 jutanya, akhirnya ya sudah sodorkan, ya ada perwakilan yang datang bicara ya sudah siap. Nah, kalau dari pihak perempuannya, dari keluarganya, bilang ih kurang kioi, gak boleh begitu namanya sudah sepakat satu kali nah,
3: itu okupat, ya. Tapi apa-apa yang biasanya menjadi penghambat.
4: Yang penghambat ya saya itu kalau ada budaya-budaya lain yang harus disiapkan. Ya misalnya tadinya taruhlah.
3: Oke, misalnya gini orang tuanya sudah setuju.
4: Iya.
3: Tapi ternyata mungkin tante-tantenya omongnya yang ini ya.
4: Iya, dia mengusulkan bilang harus ada begini nah, harus ada begini nah.
3: Oh,
4: karena dulu si A itu.
3: Oh, nah itu setuju.
4: Iya. Ya. Jadi dulu itu ada tambahannya ya, begini. Ya, dibawakan lagi ini. Ya toh ya, padahal sudah sepakat dari pihak keluarga terdekatnya, dari pihak keluarga lain, ya itu menyampaikan bahwa harus ada begini pi, ya toh karena dulu si A si Yanti dulu begini dia dapat tahu ini, dia disebut-sebutkan yang anu,
3: dikaitkan,
4: jadi akhirnya dia mau di atasnya, nah jadi
3: itu yang terkadang
4: terjadi, ya itu yang kadang terjadi sehingga
3: batal ya, atau
4: biasa tertunda, ya karena bukan sih batal tapi tertunda harus mengumpulkan kembali laki-laki kasih yang
6: tapi ada juga ya keluarga kalau umpama dilamar dia tidak panggil dulu keluarga anunya yang keluarga
3: lebih bagus begitu
6: ya antara dulu orang tua dulu dengan orang tuanya dulu dengan mamanya
3: itu
6: lah jangan disebarluaskan nanti mau jadi baru dipanggil karena biasa om-omnya tuh mbak anduk minta kok begini minta kok gitu
3: begitu
6: iya itu lah
3: akhirnya apa
6: namanya apa tidak jadi itulah
3: pada ceritanya maksudnya ya yang tadinya istilahnya orang bilang mau dapat CEO akhirnya dapat
6: ya jadilah namanya silarian
3: itulah
6: jadi makanya kalau ada yang mau melamar jangan dulu dipanggil yang dan terdan
3: itu karena itu biasanya
6: pokoknya dalam rumah saja dulu lah
3: itu biasanya yang bikin jadi jadi akhirnya jadi tidak jadi atau batal sama sekali
6: kayak omnya tantenya itu enggak usah dulu dipanggil
3: apa hubungan juga
6: jadi nanti mau jadi baru bisa dipanggil.
3: Nah kalau kita kemarin Kakak Sumi kan banyak sekali keluarga itu pernikahan apa segala macam bisa cerita Ya? Yang kemarin keluarga-keluarga Tanika bagaimana prosesnya?
6: Santai. Tidak ada masalah.
3: Oke.
6: Tidak ada masalahnya. Yang penting ada uang panai dengan
3: Tidak dipersulit sama sekali.
6: Tidak. Apalagi itu sunrang ya.
3: Sunrang itu apa?
6: Sunrang itu berupa tanah. Ini baru-baru saya aji tuh baru-baru ya. 10 are.
3: Wih, 10 hektar. Iya. Besar bagaimana itu kalau 10? RRI Makassar atau lebih?
4: lebih kalau 10 hektar lebih.
6: 10 are ya. Yang mana tinggi are, Pak?
3: Iya itu Mi, 10 hektar itu 10 are.
6: Iya.
3: Iya. Berarti bisa dapat berapa rumah itu Kakak?
6: Iya. Karena itu anaknya keluarga masing-masing di situ tas 10-nya. Lima anaknya masing-masing tak 10 orang. Satu menantu? Iya.
3: 10. Berarti 50.
6: Iya.
3: Wih.
6: Luas kita kan tanah.
3: Gak bisa bangun hotel itu kan.
4: Ya jelas bisa bangun perumahan.
3: Bisa bangun perumahan.
6: Iya, itu justru di situ dia atur anaknya. Dia tidak mau beda-bedakan.
3: Oke. Jadi berarti waktu nikah keluarga itu semua aman-aman, jadi?
6: Aman-aman. Karena tidak ada juga keluarga yang dekat dia.
3: Lebih bagus begitu sebenarnya. Orang tua intinya saja dulu toh untuk orang tua intinya. Nanti kalau misalnya sudah sepakat misalnya sekian. Baru penentuan tanggal apa segala macam. Jadi pada saat penentuan begitu yang di luar dari itu sudah tidak bisa lagi masuk-masuk.
6: Sudah tidak bisa lagi ya.
3: Tidak bisa lagi diganggu juga toh.
6: Iya.
4: Itu juga laki-laki kasihan kadang dibebankan dengan ada namanya erang-erang. Nah itu juga
6: itu
4: yang
6: itu kan erang-erang sudah erang. Positif harus ya, ada.
4: Biasa kan memang ada, tapi jangan juga dipilih harganya. Artinya yang label
3: biasanya begitu apa?
4: Iya, malu-malu misalnya contoh sepatu.
3: Oke, sepatu harga berapa?
4: Harga berapa? Kan dia kalau dibawa kan erang-erang kalau hanya harga 100.000 itu sepatunya pasti diceritai, nilai. Masa erang-erangnya harga begitu sih anunya?
6: Bisa kita
4: beli kok, bisa diantarkan kita begitu.
3: Berarti
4: itu erang-erang banyak.
3: Berarti dia minta sepatu kaca dari Korea dia.
4: Iya, bisa juga.
6: Tapi keluarga tidak dipanggil yang laki-laki pilih tuhnya yang mana kau mau perempuan. Supaya enggak anu tuh. Biasa juga perempuan itu bilang ini saja enggak apa-apa.
3: Begitu.
4: Kalau misalnya dari emasnya memang kan itu sudah nyata.
3: Emasnya
4: itu berapa gram apa sudah itu kan. Apa-apa sudah disiapkan. Tapi kalau itu yang dia minta lagi, jangki erang-erangnya yang begitu nah.
3: Aduh.
4: Itu. Jadi nah itu erang-erang kan kelihatan di diperlihatkan semua.
3: IKT.
4: Putus.
6: Terlambat kan.
4: Coba lagi.
3: Begitu. Sekarang. Begitu biasa Opa ya.
4: Jadi makanya sekarang itu orang bawa erang-erang kan sudah pakai baju adat dan perlihatkan apa semua. Ini yang dia bawa tawa.
3: Nah, berarti kalau sewa baju adat lagi.
4: Iya. Harus dibawa.
6: Biasa kan satu stel itu mulai dari
3: IKT. Halo. Ai main-main gini.
4: Kalau kuenya ada kemungkinan biasa kalau kuenya kalau banyak kuenya kan, nah itu biasa ada kan
3: loh. Iya. Siapa ini?
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Iya. Ini Ibu Nur Intan di Takalar.
4: Ya kasih jawab Nur Intan dulu monitor tak.
3: Iya halo.
6: Volumenya diperkecil dulu.
3: IKT iya. Siapa di mana ki?
7: Dari Nurmala.
3: Kakak Nurmala.
4: Nurmala.
3: Nurmala di Agraria.
6: Volumenya dulu anunya.
3: Kakak.
7: Apa yang dibahas?
3: Tapi jauh-jauh ki dulu. Jauh-jauh ki dari monitor tak.
4: Masih kecil ki dulu anunya. Silaria.
7: Halo.
4: Judulnya Silaria.
3: Kita bahas Silaria ini kakak.
7: Halo.
3: Halo.
7: Halo.
3: Iya, halo kakak.
7: Halo.
8: Halo.
4: Terlalu dekat kan
7: Uta? Halo.
3: Halo, bisa dengar?
7: IKT.
3: Ya, IKT, oke. Okay.
7: Halo?
3: Ya.
4: Ya, lanjut Maki. Judulnya Silaria.
3: Oke. Okay. Ada yang mau disampaikan kakak? Silakan.
7: Karena itu Silaria terdekat tidak baik.
4: Ya, betul.
7: Nah, di keluarga itu, kalau bapak itu ada melamar cuma satu saja permintaannya, wah jangan pukul si anak.
8: Oh, kodong.
7: Ya. Yang penting enggak meminta, asal anak jangan dipukul-pukul.
8: Oh, dijaga. Oh, dijaga di saya. Iya, betul. Kakak.
9: Memang harus saja.
8: Perempuan kan
7: dia. Kesalahan tidak baik.
8: Iya.
10: Perempuan itu harus disayang. Iya.
7: Terima kasih.
8: Ya, sama-sama kakak. Assalamualaikum. Oke. Jadi memang harus bisa. Ya itu juga betul juga upaya maksudnya. Walaupun misalnya banyak.
10: Ya bisa kita
8: Minta ini minta itu dikasih segala macam. Tapi akhirnya dalam perjalanan ringan tangan.
9: Iya.
8: Nah ini juga bisa ini ya. Bisa menjadi
9: jadi sebenarnya
8: masalah
9: itu.
8: Juga.
9: Jadi itu berupa harta, berupa apa yang diantarkan itu hanya sementara. Tapi kalau dari nyata yang ke kasih sayang, cinta yang harus diperlihatkan, itu lebih panjang jadinya nanti, ya kan?
8: Itu.
9: Nah itu jadi kan jarang orang sekarang bersandiwara kalau misalnya dia pura-pura sayang, pura-pura cinta. Nah, tapi di belakang dia pukul orang apa? Ada RRT, nah itu kan tidak boleh.
8: Karena dia bilang siapa suruh kok minta banyak-banyak.
9: Terlalu banyak-banyak. Itu kan tidak. Jadi kan akan ketahuan dengan sendirinya. Nah, itu semua tidak panjang dalam rumah tangganya nanti.
8: Oke, kalau gitu kita mau dengar opa menyanyi dulu opa untuk kita.
9: Masih nyanyi lagi.
8: Boleh kan dua lagu toh?
9: Dua lagu ya.
8: Opa mau menghibur kita dengan lagunya. Balada Pelau.
9: Aduh, jadi ini perantau lagi.
8: Perantau. Batabi opa.
9: Iya, silakan.

0: Tunggu dulu. Tidak aku apa? Tidak aku apa?
1: Oke. Coba kita lihat dulu ya. Ini kakak. Ah, ini dia.

0: putus.
1: Oke. Terima kasih kakak.
0: Sama-sama Bung Ican.
1: Oke, Opa semangat ya.
2: Ya, semangat.
1: Oke. Kita terima lagi ya. Sahabat budaya yang masih mau bergabung.
2: Silakan.
1: 0811 400 9250 atau 0812 4419250. Nah, sahabat budaya, ini kalau uang panai dan beban ekonomi ya.
2: Ya.
1: Nah, ini ternyata RRI juga ikut menyuarakan.
2: Ya.
1: Nah, karena RRI menyoroti bagaimana uang panah ini sering bergeser dari bentuk penghargaan menjadi beban ekonomi
2: ya,
1: yang memicu terjadinya silari yang berarti yang tadi Opa sampaikan ya, itu betul ya. Oke oke oke.
2: Itu yang utama.
1: Ah.
2: Karena ketidakmampuannya seorang laki-laki, sedangkan ini cinta sudah tidak bisa dibendung.
1: Ya.
2: Mau tidak mau ya ambil jalan pintas.
0: Silari
2: yang. Nah, silari nanti kalau dari situ nih
1: ya,
2: ada istilahnya mak baji. Nah, di situ bisa baku tawar.
1: Oh.
2: Apalagi kalau sudah ada mi anaknya, ada mi lahir satu
1: iyo,
2: dua.
1: Oh begitu.
2: Nah, jadi pada saat
1: mau tidak mau,
2: mau tidak mau pihak keluarganya ke warung
0: harus diterima.
1: Iya,
0: toh?
1: Iya
2: jadi
1: betul.
2: Kalau berapapun kemampuannya hanya 20 juta.
1: Ya, andai kan dari awal juta, kan, andai kan ya, dari awal kalau mau terima baik-baik ya, kan pasti.
0: Pasti banyak.
1: Pasti.
0: Banyak.
1: Iya.
2: Karena keadaan sekarang kan dilihat dari pasar gitu. Kita mau belanja tahu mana misewa
0: ya,
2: gedung
0: situasi harga ya,
2: mana catering.
1: Nah, kalau misalnya opa sendiri maksudnya ya, ini pertanyaannya sama ya, nanti kakak Sumi juga boleh ya, menjawab sebenarnya lebih bagus di rumah sendiri atau ya, di gedung kalau opa bagaimana?
2: Kalau saya sih kalau memang lokasinya luas di dekat rumah, itu masih lebih bagus dibuat di rumah saja.
1: Okay.
2: Ya kan, jadi kita bisa menghemat kurang lebih berapa lah ya, juta. Tapi kalau di gedung kan sudah pasti semua serba ada, serba apa.
1: Keluarga ya, tidak boleh pusing-pusing.
2: Ya, enggak usah pusing karena yang penting intinya tidak ada yang apanya artinya
1: tidak ron cuci piring
2: ya,
1: tidak
2: puas ya kan. Makan yang sesuai dengan betul-betul
1: oh,
2: yang orang suka
1: yeah, ya
2: toh. Kamu kalau sampai ada sate kan enggak gampang itu tahu ya. Kalau ada sate. Jadi dulu saya anak saya yang pertama itu saya bilang bolehlah karena ini kan sudah modern. Oke, kita ambil juga catering. Tapi cateringnya enggak usah terlalu banyak. Jadi kita tetap masak.
1: Oh.
2: Jadi didukung dengan masak. Nah, ternyata
1: Lebih ini ya, lebih bagus.
2: Lebih bagus lagi karena ya kita bisa menghemat ya puluhan juta. Nah, artinya kita kan mengikuti zaman kan. Oh, ih, tidak ada cateringnya kan. Itu kan dilihat dari cateringnya. Tapi kan tapi kalau kita harus pintar-pintar. Iya toh, apalagi kalau hanya uang panennya hanya 100 juta kita terima. Ya seperti anak saya dulu 100 juta.
1: Oke.
2: Ya. Jadi saya berpikir wah, kalau begitu kita kalau hitung-hitungan memang ikuti modernnya ini memang enggak cukup. Ya. Tidak cukup, catering sudah 60 juta memang.
1: Nah, belum yang lain.
2: Belum pilih bajunya. Iya toh, belum pilih aksesoris dekorasinya apa macam-macam lah.
1: Oh iya.
2: Salonnya apa? Tidak memang tidak cukup. Jadi memang kalau kita ada anak laki-laki, ya minimal lah kita harus berpikir, ya bahwa uang yang dia tabung anak-anak kita ini betul-betul mencukupi. Ya, karena biar bagaimana kita juga laki-laki, potong ada toh pestanya, bukan hanya perempuan.
1: Iya.
2: Nah ini yang harus dimaklumi juga si pihak keluarga perempuan. Kasihan. Jarang itu. Nah satu kakinya nunya perkawinan jarang terjadi.
1: Oh begitu.
2: Jadi keluarga perempuan lain juga pestanya, keluarga laki-laki juga lain pestanya.
1: Oh. Apakah menurut Opa ini sebuah persaingan atau bagaimana?
2: Sebenarnya sih kalau saya lihat itu bukan persaingan.
1: Okay.
2: Atau hanya merupakan citra budaya.
1: Oh
2: ya. Ya memang harus seperti
1: tapi,
2: itu.
1: Tapi memang harus dipisahkan.
2: Dan dipisahkan karena ini kan masing-masing beda undangannya masing-masing dari pihak laki-laki tersendiri.
1: Begitu.
2: Apalagi kan ada istilahnya sekarang sistem membalas. Ya saya kasih kawin anak saya. Nanti habis itu saya selalu hadir di pengantin-pengantin
1: yang lain.
2: Pada saat juga saya lakukan acara pengantin, dia harus datang kan dia balas. Malah ada yang sekarang itu lebih canggih lagi dia catat. Oh, dulu siapa yang datang ini, siapa yang datang dulu. Nanti pada saat dia datang
1: begitu.
0: Berapa sih amplopnya?
2: Berapa harganya dibalas.
0: Dibalas juga. Nah. Bahkan lebih bagus atau di atasnya lagi.
2: Ada malah adat dari Makassar
1: ya.
2: Ya saya sih pernah lihat beberapa dari Takalar dari Jeneponto. Itu dilelang memang disebut namanya via keluarganya.
1: Maksudnya dilelang.
2: Dilelang bantuan-bantuan fisik uangnya. Misalnya saya keluarga saya rumpun, saya keluarga saya kan banyak misalnya. Yeah.
1: Nah, opa keluarga besar?
2: Saya keluarga besar, tapi saya kan Bugis Sinjai.
1: Oh iya. Yeah.
2: Nah, tapi memang adat seperti itu tidak diumumkan. Tapi yang saya dengar ini yang pernah saya lihat sendiri tak kalah di Nenek Ponto, dia umumkan si Aminah 1 juta, si Anu 10 juta, ini si A, si B.
1: Di acara itu.
2: Di acara itu di lama pacinya itu.
1: Itu tujuannya apa, opa?
2: Itu untuk
0: mengetahui itu yang semangat. Memberikan sekian.
2: Iya, bahwa dia jadi itu tujuannya mengurangi beban yang punya acara.
1: Membantu.
2: Tapi dicatat. Jadi nanti pada saat dia terjadi, dia yang melakukan pengantin lagi. Hmm. Ini yang nganu kita akan balas. Dia mau 25 juta kita harus kita di atasnya
1: bantu
2: itu.
1: Juga.
2: Dia
1: Berarti maksudnya berarti hubungan bisa dikatakan ini hubungan baik persahabatan ini.
2: Iya.
1: Dia awet.
2: Iya, awet maupun dia keluarga. Nah, kebanyakan sih yang itu keluarga.
1: Atau dia punya teman-teman dekat misalnya mungkin teman-teman dekatnya. Iya. Nanti saya bantu ini saya bantu ini. Jadi berarti keluarga juga tidak terlalu berat untuk menanggung itu.
2: Malah dia melebihi dari uang yang tadinya uang panainya.
1: Iya.
2: Setelah berkumpul itu sistem dulu
1: dibantu sama teman-temannya, keluarganya melebihi
2: dari uang panai.
1: Opa pernah kejadian?
2: Iya pernah. Jadi pihak keluarga saya

0: Lebih banyak di rumah atau di gedung?
1: Di rumah.
0: Oh, di rumah. Uh-uh. Oke. Okay.
1: Tapi dia ambil catering.
0: Oh, dia ambil di rumah catering, tapi catering.
1: Iya. Tapi ada juga tambahannya tuh kayak
0: tetap masak, tetap keluarga masak.
1: Okay. Iya, seperti kado minyak apa dengan ini gitu. Ditetap jadi masak. Mm-hmm. Tapi kalau keluarga yang di Limbung, mm-hmm. kalau malam pacing itu memang ada apa kata namanya yang
0: apa itu?
1: Baki-baki itu yang mana tuh?
0: Oh, itu apa? Untuk dikasih ke orang-orang atau enggak, gimana?
1: Disebut namanya sepupunya. Ini berapa sepupunya? Ada yang bilang ada yang 3 juta, okay. ada yang 1 juta. Bahkan ada juga yang bawa ini sarung.
0: Oh, bawa sarung. Sarung sutra.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Oh, dalam bentuk sarung.
1: Iya, dalam bentuk sarung.
0: Tidak selamanya dalam bentuk uang. Mm-hmm. Oh, iya.
1: Kadang juga beras.
0: Oh, bagus lah itu.
1: Iya, beras, okay. Gula, tapi kebanyakan uang.
0: Uang,
1: iya.
0: Oke. Okay. Supaya untuk dipakai untuk belanja.
1: Iya, kebanyakan uang. Mm-mm. Saya masih berlaku di keluarga yang
0: keluarga.
1: Di Goa. Iya.
0: Oh, di Goa, oke. Okay. Berarti kita keluarga besar juga?
1: Iya, kalau di Mandai dengan Laikang itu tidak terlalu ada.
0: Terlalu,
1: gitu, iya.
0: Tapi kalau yang di Goa yang
1: tapi,
0: lebih...
1: ada juga yang menyumbang 100 rak telur. Oh. Ada gula satu karung.
0: Itu nanti untuk dimasak di rumah.
1: Iya.
0: Selain dibantu juga dengan
1: iya.
0: catering.
1: Mm-hmm. Oh, dibantu okay. juga sama catering. Kan okay. kita keluarga besar.
0: Nah, Opa, saya pernah baca yeah. di apa namanya di Instagram saya waktu itu.
2: Yeah.
0: Misalnya di Goa.
2: Yeah.
0: Goa itu apa, Bugis atau Makassar?
1: Makassar.
0: Makassar. Oke. Okay. Yeah. Misalnya ada kue.
2: Yeah.
0: Kue misalnya berapa itu saya lupa ya. 8 macam atau 9 macam itu.
2: Yeah. Yeah.
0: Katanya. Kalau dalam ini itu 9 macam itu harus ada.
1: Iya.
2: Iya, itu.
0: Kalau salah satunya tidak ada, apa katanya kurang apa begitu.
2: Iya, artinya ada sempurna enggak?
0: Oh,
2: ya,
0: begitu.
2: Itu salah satu kue adat. Nah, itu salah satu ada. Itu kue itu yang harus ada itu barongko.
0: Oh, begitu.
2: Enggak gampang itu kue barongko.
1: Cucur, biji nangka, katrisala,
0: Berarti maksudnya apa namanya itu dibikin sama keluarga ya.
1: Dibikin sama keluarga.
0: Berarti memang orang-orang yang ini yang apa namanya yang pintar.
2: Ya, ada memang bahasnya istilahnya. Ada memang tukang bikinnya.
1: Kalau kita tidak keluarganya saja yang
0: yang bikin
1: yang pintar. Iya, bikin sendiri.
0: Berarti memang harus lengkap ya.
1: Harus. Oh. Bahkan kita 12 macam kue.
0: Oh, oke. Okay. Waduh.
1: Ada dodor. Ada bajet anu tuh. Yang baca sir namanya
0: yang pakai kelapa itu ya.
1: Iya.
0: Yang di tempat-tempat itu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Oh. 12 macam.
0: Itu semua harus ada.
1: Ada.
0: Wajib ada.
1: Ada.
0: Kalau salah satu tidak ada berarti kurang abdol.
1: Diganti yang lain.
0: Oh, maksudnya boleh.
1: Iya, boleh diganti yang lain.
0: Oh, tapi diganti maksudnya tetap dengan kue tradisional.
1: Iya.
2: Boleh itu buah-buahnya yang ada satu keranjang itu ada tempatnya khusus itu ya dari
1: sajinya
2: bambu
1: itu istilahnya tuh.
0: Oh,
1: ada itu satu tandang
0: dapat
1: pisang,
0: di mana itu?
1: Dibelilah.
2: Tapi banyak juga dari pihak keluarga yang menyumbang. Nah, saya mau bawa pisang, saya bawa salak, saya bawa mandike.
0: Apa namanya itu? Apa
2: ya, pokoknya ada tempatnya itu yang dari bambu itu yang memang ada dijual itu di Jalan Teron sekarang itu. Mm-hmm. Kalau orang mau pengantin, tapi itu kan bawa erang-erang pagi.
0: Mm-hmm. Oh, bersamaan.
1: Iya. Satu tandang.
0: Bagian dari erang itu juga
1: pada saat dibawa. Bagian itu harus juga.
0: Pada saat dibawa juga.
1: Harus dibawa.
0: Biasanya bawa apa itu?
1: Pisang satu tandang ya.
0: Oke.
1: Jeruk 3 biji.
0: Pisang apa ini?
1: Pisang kapok.
0: Oh,
1: iya, pisang goreng. Kelapa satu tandan juga. Nanas 5 biji.
0: Kelapa satu tandan itu maksudnya apa? Bagaimana itu?
1: Yang satu begini.
0: Yang satu ini.
1: Iya, yang satu tandan lah.
2: Yang langsung dipotong.
1: Kadang 12 sisir, kadang 10 sisir. Ada jeruk, nanas, pokoknya buah apel apa, pokoknya semuanya kelapa.
0: Bersamaan dengan erang-erang.
1: Bersamaan
0: ya. Okay.
1: Dengan pengantinnya.
2: Jadi pada saat sudah sampai, itu pihak keluarganya. Tidak boleh juga mau lanu, itu tidak apa-apa dirampas ke keluarga-keluarga lain.
1: Bahkan juga penonton juga yang anu.
2: Iya, kadang
1: tidak apa-apa sih.
2: Malah juga ada ayam, ada biasa ayam juga, ada ayamnya. Ya, ada ayam.
1: Ayam satu pasang. Satu pasang.
2: Ayam kampung yang masih hidup.
1: Satu pasang. Iya, satu pasang, ada laki-lakinya, ada perempuannya.
3: Silakan ibuku mau ada mau ditambahkan lagi boleh.
2: Oh iya. Ibu.
3: Dia. Halo.
4: Halo, telepon kan lagi.
3: Boleh.
1: Ada apa nih?
2: Apa karena
4: ada. Ada tadi kan ini temanya Sulania.
3: Iya.
4: Ada tadi yang kelupaan
3: nih. Boleh.
4: Kalau si Lariang itu kan suka sama suka.
3: Iya. Yeah. Oh.
4: Tapi pun nih Lariang ini ceritanya ini perempuan enggak mau. Si laki-laki yang bawa lari.

0: Itu namanya di larian nih. Ada juga di Bugis Makassar orang begitu. Itu lebih parah dari si larian. Kalau si larian kan suka sama suka aja.
1: Iya.
0: Sampai dia lihat.
2: Itu sama dengan pemaksaan itu kau.
0: Iya. Ya, tapi memang ada kejadian.
1: Ada memang kejadian itu.
0: Ya, misalnya dia punya dendam tersendiri sama si A, keluarga si A.
1: Iya.
0: Yeah. Mau kuculi nanti anak gadisnya.
3: Waduh.
0: Supaya dia malu.
1: Iya.
0: Nalarian
1: ya. Nalarian anaknya iya.
0: Ya, itu lebih parah lagi tuh. Parah hukumannya. Kalau orang si larian
1: suka sama suka.
0: Nah, masih ada ampunan, apalagi kalau dia langsung lari ke imam.
1: Iya.
0: Ah, di sana nanti di rumah Pak Imam itu, ini kan temanya si larian tuh, jadi harus dijelaskan tentang si larian. Nanti kalau di rumah Pak Imam, biasanya itu ada utusan dari Pak Imam ke keluarga,
1: dikasih surat
0: dengan laki-laki. Bagaimana ini anak Pak mau nikah?
1: Cocok
0: minta kalau dia mau itu namanya ada tadi yang saya maksud. Nikah bagi memang. Nah, itu maksudnya.
1: Pak Imam kasih surat orang tuanya. Nah,
0: jadi kalau orang tuanya dibujuk terus dia mau daripada terjadi seperti dia ditundrung si Lariani langsung dikasih nikah memang baru kembali pulang di rumahnya, jadi dia enggak dikena nama si Lariani.
1: Tapi kalau tidak setuju orang tuanya perempuan tetap di situ di rumahnya Pak Imam kerja.
0: Dinikahkan dan keluarga tidak boleh memukul atau membuat sesuatu yang tidak bagus ke
1: tetap
0: pasangan itu karena sudah di rumah Imam nih.
1: Tetap ditinggal di rumahnya Pak Imam.
3: Sampai
0: kalau dia sudah di rumah Imam.
3: Sampai berapa
1: lama? Ada persetujuan dari keluarganya baru bisa.
0: Biar nggak disetujui deh lu kalau di rumah imamnya dipanikkan sampai imam kan?
1: Itulah baru tinggal di situ
0: tapi, istilahnya keluarganya itu tidak bisa kayak sebebas itu
1: tidak
0: mau dia pukul dia mau apa kalau di rumahnya nih Pak Imam
1: tetapi
0: dia sudah dalam perlindungannya Pak Imam apalagi karena kebetulan kan bapak dulu Imam Maricaya jadi banyak itu perempuan-perempuannya
3: di situ
0: si larian itu tinggal di situ memang di rumahnya bapak itu ada kamar-kamar khusus untuk mereka-mereka yang kawin lari diurus nih ada nih utusannya ke sana kadang juga ada yang 2-3 bulan baru diambil ki pulang diambil ki baik ada dibilang anggap nih tidak ada dibiarkan nih cari nih hidupmu sendiri.
3: Ya kan sudah dewasa toh.
0: Iya, kalau dia begitu biasanya begitu itu saya yang saya lihat waktu saya kecil-kecil itu tonton 80-an masih banyak kejadian-kejadian begitu dan rata-rata itu dari daerah Takalar ke bawah itu banyak yang melakukan begitu. Kalau daerah-daerah Bugis kurang ini lho orang.
2: Tapi ada juga yang terjadi itu yang perempuan datangi. Perempuannya laki-laki. Nggak mami kembali itu perempuan.
0: Itu namanya opa. Erang kale orang Makassar.
2: Erang kale.
0: Istilah ceritanya ini Richard ini bengong kok dong dia nggak mau. Erang kale itu ceritanya.
1: Bawa diri.
0: Ada perempuan. Dia suka itu laki-laki. Tapi melihat laki-lakinya nggak gercep. Dia bawa dirinya. Dia tidak mau pulang kalau tidak dinikahi. Itu namanya erang kale. Dan itu sangat memalukan kita kalau orang Bugis Makassar perempuan begitu.
2: Ya itu biasa wampanenya rendah. Memang wampanenya rendah karena dia sendiri yang datang.
0: Begitu. Ya,
2: biasa di lamor romi. Iya, kalau 10 juta di wangku. Tidak mau kok jangan nih.
0: Kalau begitu biasa keluarga pihak laki-laki pergi nih di perempuan teh kaman nenata kan ya kiri balak.
2: Iya.
0: Nero motor pun atena nih kiri anak.
2: Oke.
0: Ero kiku panika tuh ero kiku bunting baju. Tari mama siapa kemampuanku.
3: Oke.
0: Begitu.
3: Boleh.
0: Keluar kiba sama kasarku.
3: Boleh.
2: Jadi kalau
1: sama laki-laki,
2: kalau laki-lakinya tipe pemalas, nabi lagi, kusyukurku ini tiba-tiba ada yang datang,
3: ada rezeki
2: nomblok.
1: Tidak boleh disyukuri itu.
0: Laki-laki mau enaknya saja pacaran berlama-lama, tidak bergerak. Akhirnya ini perempuan kalau ada yang juga terjadi sama dia ya, dia bawa dirinya ke sana karena tidak dilamar-lamar, dia bawa dirinya supaya dinikahi. Itu namanya erang kale. Kalau si larian sama suka berjanji di suatu tempat kabur. Kalau di larian ditunggu memang tongi di mana itu perempuan berjalan baru diculik itu namanya di larian.
3: Kalau saya mau lari ini kakak udah apa-apa sih.
1: itu ical, itu artinya itu bawa kalep menyerahkan diri.
3: Oh begitu.
1: Aduh, bawa diri. Oh. Iya, bawa diri ke rumahnya cowok. Iya.
3: Aduh janganlah.
0: Iya. Kasarnya itu, iya.
3: Kalau bisa, kalau bisa baik-baik lah.
1: Tapi Bung Ica tahu, Ibu Niar, Bung Ica tahu mencari anu, cari Makassar.
3: Kalau bisa baik-baik lah, jangan sampai
1: hal
3: yang ini toh.
0: Kita itu harus
3: maksudnya kalau bagus juga kalau doa restu dari orang tua itu kan nanti membawa kita juga pada kehidupan yang lebih bagus.
1: Apalagi mamanya Ica tahu atas ke rumahnya di Bami. Mau juga ku carikan ini Bu Ica. Orang Bugis Makassar tuh carikan meki. Enggak apa-apa deh. Iya.
3: Siapa?
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, halo IKT. Siapa yang mau masuk duluan ini? Pak Pak Bahrun? Pak Bahrun?
4: Pak Abdul
3: Sewa. Oh, Pak Abdul Sewa. Tabe. Iya, mari silakan ayahandaku.
1: Apa kabar, Tak?
4: Jadi begini peraturannya.
3: Oh, Tabe, iya.
4: Kalau perempuan itu dengan laki-laki sudah hadir di rumah imam, ada yang memukul, itu imamnya keberatan.
1: Memang.
4: Jadi saya melapor kepada polisi.
1: Iya.
4: Bahwa orang ini dipukul di rumahku, saya keberatan, saya tidak terima.
1: Iya.
4: Nah, itu bisa dituntut itu yang memukul itu.
1: Iya.
3: Oh, betul.
4: Iya. Jadi kalau sudah di rumah itu, itu namanya bahasa Makassar itu sara, itu dia sara.
3: Sara.
4: Dia memegang kekuasaan di situ, itu dia.
3: Oke.
4: Jadi tidak bisa kalau sudah perempuan sudah di tangan imam sama laki-laki, ada yang datang memukul, itu imamnya keberatan kepada kepolisian bahwa saya merasa keberatan dia memukul di rumahku dengan tanpa izin kepada saya, itu kepada dituntut dia itu.
2: Ya, dipenjarakan dia itu yang
4: Sudah... memang ada pasalnya itu, tapi tidak tahu pasal berapa.
2: Sudah
1: yang penting memukul itu ada anunya.
4: Yang tertentu.
1: Betul itu deh, Bang.
4: Iya. Delumo.
1: Iya.
4: Iya, sehat selalu, Nak.
1: Iya, kita juga.
4: Tunggu ke dia. Tunggu ke di rumah.
1: Oh, nanti ke sana, Kak.
4: Iya. Saya mau dengar-dengar cerita-cerita.
1: Iya. Sehat-sehat ke
3: iya. Iya, terima kasih.
1: Oh, ya, iya, terima kasih.
2: Iya, makasih banyak.
3: Iya, Pak Bahrun IKT.
5: IKT.
3: Iya, silakan. Iya.
5: Terima kasih, Bun Rikar.
3: Iya.
5: Salam juga sama Tarek Suber ya.
1: Iya.
5: Jelumu dengan Pak Is.
2: Iya, Pak Bahrun.
3: Mari silakan.
5: Iya. Karena saya lihat ini banyak peminatnya ya,
2: silaria. Banyak karena ini silaria
1: ini ada tapi nyata.
5: Iya.
2: Antara mau dibilang yang mau mulai ini juga hilang, tapi ada juga masih sering anu karena gara-gara itu penyebabnya.
5: Iya. Itu masih ada. Jadi saya juga karena ini Makassar tapi stay juga di Takalar.
3: Oh, Takalar. Galeso.
1: Okay. Oh, di Galeso.
5: Iya, berarti silarian itu tidak ada yang menginginkan ya.
2: Betul,
5: ya.
2: Betul.
5: Dalam setiap keluarga itu adalah perbuatan yang sangat pahit di dalam suatu keluarga.
1: Iya,
5: betul. Apabila ada salah satu kita. Keluarga kita yang terjadi silarian.
2: Iya, betul.
5: Jadi, tadi juga sudah ada. Sebenarnya ini silarian adalah cinta apa istilahnya itu? Yang tidak diinginkan semua orangnya, cinta terlarang.
1: Cinta terlarang.
2: Betul.
5: Cinta terlarang.
3: Iya.
5: Tadi ada silarian, bilarian, lari sendiri,
2: lari
5: kali-kali.
2: Iya.
5: Misalnya orang Makassar karena lari kalotor gitu.
1: Iya.
5: Yang tidak diinginkan juga sama dari pihak laki-laki.
2: Iya.
5: Ada juga cinta itu karena sudah berkeluarga, karena sekarang kan ada bahwa dia selingkuh atau apa.
2: Sekarang
5: itu kan sudah kemudian yang nama-namanya.
2: Iya, STT, selingkuh tipis-tipis.
5: Iya, ada juga seperti itu. Jadi kalau pihak-pihak kami di sini juga ada seperti itu juga. Ada juga dikatakan sudah dibalikkan tanah. Prosesnya itu apabila dia lari karena membuat malu keluarga, itu prosesnya itu seperti kematian, dianggap sudah mati.
1: Ya sudah mati, ya. Tidak
2: diakui lagi.
1: Tidak diakui lagi keluarga.
5: Tujuhnya dianggap sudah mati.
1: Iya.
5: Itu di kalangan sangat keras ya di Makassar ini.
2: Iya, betul.
5: Kalau tadi kan banyak dibahas tentang kemampuan dalam suatu prosesi daripada perkawinan tentang, itu iya. akhirnya terjadi suatu silaria.
2: Iya.
5: Penyebabnya. Padahal ada juga yang lainnya, termasuk tadi saya katakan ada cinta terlarang.
2: Iya.
5: Ada juga karena di enteng, di apa
1: cinta
5: itu
1: buta.
5: Masing-masing ya.
2: Nah, panjar duluan ya itu nih. Kalau sudah panjar duluan, mau tidak mau.
5: Sama juga tadi itu kalau tadi disinggungnya di luar daripada ini. Di luar daripada tema. Karena tadi ada menyinggung dengan adanya prosesi uang panai di secara di apa namanya ada sumbangan-sumbangan begitu.
1: Kalau di
5: Makassar ini bukan sumbangan untuk panai.
2: Bukan.
5: Tapi namanya atapa.
1: Itu atapa,
5: yang ada di Makassar, khususnya di Takalar, Galesung ini. Itu atapa.
1: Di Limbun juga begitu, Bang.
2: Iya. Yang pakai katoang itu dia, pakai katoang yang lambara.
5: Iya. Itu balasan-balasan.
1: Iya, balasan-balasan. Ya, balasan.
5: Kebanyakan itu adalah orang-orang yang mampu, orang-orang kaya yang mengadakan pesta-pesta apa namanya? Prosesi-prosesi itu.
2: Iya, iya, betul.
1: Baru dicatat.
5: Iya, kalau di kalangan keluarga saya ini saya selalu ingatkan bahwa kalau bisa acara itu tidak ada karena menyebut nominal itu jangan sampai terjadi apa namanya orang malu disebut atau apa atau apa
2: kesombongan
1: ada juga yang tidak mau disebut namanya
5: karena begitu kalau orang mampu itu dia harus disebut paling terakhir supaya dia bisa menutupi semua siapa yang tertinggi dia harus tertinggi di antara yang lain keluarganya karena dia mampu itu kan sudah terjadi kejadian kita tidak seperti itu ya. Kita tadinya seperti itu ria gitu. Nah itu jadi tadi itu yang di ya disebut-sebut itu ataba itu bukan untuk uang panai atau proses daripada acara itu bukan.
1: Iya cuma acara di rumah
5: ya itu budaya sudah lama ya di mana saling artinya balas membalas daripada pesta-pesta yang sebelumnya.
1: Iya.
5: Tapi ada juga silent. Jadi bantu membantu itu terhadap suatu prosesi acara bukan hanya perkawinan, sunatan, dan apa sebagainya. Kalau mampu selalu dia mereka bergotong royong. Itu sudah lama.
2: Iya, budaya itu sebenarnya. Ya,
5: budaya itu sudah lama. Bukan nanti di zaman modern ini enggak.
2: Iya betul.
5: Itu sudah lama itu.
1: Dari dulu itu yang begitu.
5: Iya. Dan di Bugis Makassar juga seperti begitu. Makanya selalu bersanding nama itu Bugis dan Makassar karena memang ada pertalian darah.
1: Iya.
5: Iya, kita tidak bisa secara emosional atau egoisme bahwa Bugis juga, Makassar juga. Itu egoisme. Padahal Bugis Makassar itu adalah sejarah kita tidak bisa pungkiri bahwa itu adalah suatu perkelahian darah.
2: Tidak bisa dipisahkan memang.
5: Tidak bisa dipisahkan.
1: Tapi ada juga yang ambil golongan panah, golongan darah biru harus sama golongan biru.
5: Ya itu sudah mulai terkikis juga.
1: Iya mulai.
5: Bahwa kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan ya mungkin bisa menggeser seperti itu.
1: Seperti itu iya betul.
5: Iya mungkin itu cara menghormati suatu proses acara, cara membuat suatu kebahagiaan di dalam keluarga agar betul-betul bisa terhormat dan ini adalah doa semoga yang beracara itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
5: Ya, mudah-mudahan prosesi-prosesi pertentangan itu harus kita kikis kalau bisa ya ditiadakan pertentangan.
1: Iya.
5: Karena saya juga sudah mengalami juga proses pelamaran dan apa alhamdulillah sudah 2 kali ya. Cuman saya dapatkan dari pihak karena saya pihak laki-laki nih karena murid saya ini kebanyakan laki-laki. Tidak ada yang wanita, perempuan, tidak ada, semuanya laki-laki. Yang saya dapatkan pada saat saya melamar, karena saya sendiri pesan yang datang sebagai orang tua, apa yang dia katakan bahwa bawa adatmu ke saya, adatku saya bawa ke kamu. Selesai.
2: Oh, okay.
5: Apa yang kau anggap baik dan kebaikan itu saya bawa kepada bapak dan bapak juga membawa kebaikan kepada saya. Selesai itu.
1: Okay.
5: Baik saya melamar di Jenepunta untuk kemarin, maupun yang menantu saya yang kedua ini berada di Galesong, Nah, itu pun saya bangun seperti begitu.
6: Oke. Nah, kemudian
5: tidak menyalahi apa budaya yang ada,
6: ya,
5: dan mungkin kepada yang kita, agama kita khususnya ya.
6: Oke.
5: Mungkin demikian pun juga.
6: Iya, Pak Barun, sedikit aja apa pesan positif yang ini sampaikan untuk kita semua ini, untuk orang tua, untuk anak-anak dari topik silari yang ini.
5: Iya. Ya. Harapan saya sebagai orang tua bahwa anak-anak itu harus sadar bahwa kelakuan seperti ini dapat mencoreng daripada muka kita.
6: Iya.
5: Iya. Karena betul-betul silarian ini adalah semua orang atau sudah yang beranjak anaknya untuk mengarah ke pelaminan, ya mudah-mudahan tidak menempuh namanya silarian baru dia menikah.
6: Iya.
5: Dia harus ya bagaimana bisa menikah dengan baik-baik, agar kehidupannya ke depan itu juga bagus dan mempunyai amin, turunan juga amin, yang baik-baik.
1: Iya, oke.
6: Oke, Pak.
5: Mungkin demikian. Iya,
6: terima kasih
5: banyak.
1: Sama-sama.
5: Narasumber, ketemu dan Pak Is. Terima kasih,
1: Pak Is.
5: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Opa, terima kasih. Kakak Sumi juga terima kasih.
2: Terima kasih banyak.
6: Iya, sudah jam 2. Nanti kita ketemu lagi di topik yang lain ya. Dengan bintang tamu yang berbeda. Terima kasih, Opa.
2: Kakak
6: Sumi, terima kasih.
1: Sama-sama, Bu Ica.
6: Kita pamit, kita gabung dulu ke Jakarta. Nanti Jakarta, jam 3 kita balik lagi ke Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah sudah selesai.
7: Probat FM, suara budaya Nusantara.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka pameran budaya The Hungarian Indonesian Exhibition Threads of Wax di Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta Barat pada Senin lalu. Pameran budaya ini merupakan hasil kerjasama antara Kedutaan Besar Hungaria dengan pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta. Pameran ini menampilkan corak batik Indonesia dari berbagai daerah seperti Jogja, Solo, Lasem, Pekalongan, dan lainnya yang dipadukan dengan motif khas Hungaria. Dan ia pun memuji batik hasil karya desainer Hungaria yang sangat menawan dengan sentuhan warna yang sangat kuat dan khas menunjukkan batik Indonesia.

Beralih ke berita lainnya, Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud bersama Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi bersinergi dalam membangun ekosistem digital nasional yang berakar pada nilai-nilai budaya Indonesia. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan transformasi digital harus dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memperkuat sekaligus memajukan kebudayaan Indonesia. Fadli juga menekankan pentingnya regulasi dan tata kelola kecerdasan buatan agar mampu mendorong kreativitas tanpa mengancam keberlanjutan ekosistem budaya dan industri kreatif. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cingnya Babe dan seluruh pendengar di Nusantara, selamat siang kita ucapkan di waktu Indonesia Barat, tepatnya di pukul 13.08. Dan untuk hari ini, hari Kamis 2 Juli 2026, Suara Budaya Nusantara akan terbang ke daerah Bengkulu, Abang Po ya, dengan tema dari generasi ke generasi, Tabut Bengkulu Tetap Lestari. Dengan narasumber yaitu ada Yongki Triansyah sebagai Bujang Bengkulu tahun 2025 dan juga Nahda Fansi Atsilah sebagai Gadis Bengkulu 2025. Dan sudah terhubung dengan kita ada rekan saya di RRI Bengkulu, ada Bang Kamal. Halo, assalamualaikum Bang Kamal.
2: Waalaikumsalam Bang Noel.
1: Iya. Alhamdulillah baik. Gimana Bang Kamal di sana?
2: Alhamdulillah baik juga Bang. Semoga selalu baik lah. Walaupun cuaca sedang panas-panasnya nih.
1: Kalau iya, sama di sini juga lagi panas-panasnya, gerah. Oke. Bang Kamal, ini kan lagi ngebahas soal Tabut Bengkulu ya. Tapi sebelumnya saya salah fokus nih. Ada Bujang Bengkulu dan Gadis Bengkulu ya. Jadi itu mungkin mirip ya, kayak Abang None di Jakarta gitu ya.
2: Bener banget tuh Bang.
1: Bener banget ya. Oke deh, kalau gitu mungkin
2: di Bengkulu ada Bujang sama Gadis bedanya.
1: Bujang sama Gadis ya. Oke deh, siap. Kalau gitu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita siang hari ini.
2: Oke, langsung aja kita sapa mungkin ya.
1: Iya.
2: Halo, ini sudah bergabung juga bersama saya di studio Perompak Bengkulu ada Yongki Triansyah, Bujang Bengkulu 2025 dan juga Nahda Fansi Atsilah, Gadis Bengkulu. Halo.
3: Halo.
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Dan kelihatan juga nih Bang, dari mukanya juga cerah-cerah nih.
1: Cerah-cerah banget. Seumuran semua kayaknya sama kita ya Bang ya. Oh ya, Bang Kamal, kalau boleh tahu di Bengkulu untuk panggilannya apa nih? Abangkah atau ada panggilan tersendiri?
2: Kalau di Bengkulu biasanya kalau untuk yang laki-laki itu Donga Bang, kalau untuk yang wanita itu Inga.
1: Donga dan Inga ya?
2: Iya benar.
1: Oke, berarti Donga Yongki dan juga Inga Nahda gitu ya?
2: Iya benar Bang.
1: Oke siap, silahkan dilanjutkan. Oh ya, informasi aja mungkin untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Nanti di paruh waktu kedua kita jeda lagu sebentar, setelah itu baru dibuka interaksi dari penelpon ya untuk Bang Kamal.
2: Oke, siap Bang.
1: Oke, baik. Oke, silahkan.
2: Kita langsung aja masuk ke topik pembahasan di mana tema kita pada kali ini yaitu dari generasi ke generasi, Tabut Bengkulu Tetap Lestari. Tentunya dengan dua narasumber kita yang masih muda dan juga hebat-hebat ya. Ada yang kita juga Nahda. Dan juga untuk sahabat budaya Nusantara se-Indonesia, kali ini yang menjadi host itu ada RRI Bengkulu bersama Jakarta. Dan juga nih Bang Yongki, Edonga Yongki dan juga Inga Nahda. Pertama kali kalau dengar kata tabut nih, apa sih yang terpikir nih di kalian?
3: Dari saya dulu.
2: Iya, dari Yongki boleh, dari Donga Yongki.
3: Kalau dari saya sendiri, kalau udah mendengar kata tabut itu udah pasti kita akan ke festivalnya gitu.
2: Festival ya. Ya,
3: di festival itu ada acara apa aja sih gitu kan. Nah, karena ya tabut itu kan bukan hanya tentang festival tahunan aja, tapi ada suatu identitas atau kebangsaan dari masyarakat Bengkulu. Nah, jadi kalau kita udah mendengar kata tabut, pasti ada acara-acara yang menarik dan seru yang membuat festival tabut ini berbeda dari acara-acara lainnya gitu.
2: Begitu kalau dari Donga Yongki ya. Kalau dari Inga Nahda sendiri nih?
4: Kalau dari saya tentunya kalau mendengar kata tabut tuh langsung teringat betul sama kata Donga Yongki tadi, pasti banyak hal-hal menariknya. Pasti ya seperti perayaan budaya gitu ya. Yang teringatnya tuh pasti banyak ada penampilan tari tradisional, pelaku UMKM dan lain-lainnya. Dari itu tuh kita mengingat bahwa kita harus menjaga warisan budaya yang ada ya, identitas itu.
2: Juga ini sedikit informasi untuk sahabat budaya Senusantara juga ya, kalau Tabut Bengkulu ini merupakan tradisi budaya, betul ya?
3: Iya betul.
2: Yang secara turun-temurun oleh masyarakat Bengkulu sebagai bentuk penghormatan atas gugurnya Imam Husain di Padang Karbala pada masa perjuangan pada saat itu, betul ya? Dan juga nih, selain dari itu juga untuk Inga Nahda sendiri, bagaimana kalau Inga Nahda sendiri memaknai nih maupun itu dari festival tabutnya maupun acara tradisi atau budaya spiritual yang ada di tabut ini sendiri?
4: Untuk menurut saya sih, untuk memaknai festival tabut tersendiri itu merupakan identitas bagi masyarakat Bengkulu ya, festival tabut itu. Mm-hmm. Yang menjadi warisan dari turun-menurun yang harus diteruskan oleh generasi muda. Supaya bakalan dilanjutkan untuk generasi kedepannya. Karena kalau bukan kita generasi muda, siapa lagi yang akan melanjutkannya?
2: Mm-hmm. Kalau dari Yonki sendiri bagaimana ini?
3: Kalau untuk memaknai festival itu ya, dari saya sendiri ya, festival itu kan salah satu acara yang ada ritualnya gitu ya kak ya. Jadi ya festival ini seperti yang udah dibilangin tadi, bukan hanya sekedar festival, tapi ada salah satu yang menunjukkan ini loh identitas masyarakat Bengkulu melalui festival tabut ini. Seperti ada tari tradisional, permainan dol, terus ada ikan-ikan dan tahun-tahun itu kan menunjukkan bagaimana dari warga masyarakat Bengkulu dalam kesehariannya gitu.
2: Benar banget ya, memang di tabut ini sendiri begitu banyak hal yang dipadupadankan ya, begitu betul. Ya, bukan hanya dari budaya juga, tapi UMKM juga.
3: UMKM-nya juga
2: ikut bergabung di area festival itu ya. Dan juga ini kan tabut ini ada terbagi dua nih, ada festivalnya dan juga ada acara adat tradisinya nih. Nah, kalau Bang Yongki dan Ingin Ada sendiri nih, mengikuti nggak nih tentang acara spiritual dari tabut itu sendiri?
4: Kalau dari saya sih, kalau untuk festivalnya tentunya dari beberapa waktu lumayan mengikutin ya. Terus kalau untuk spiritual adatnya, tradisinya, mungkin tidak terlalu mengikutin, tapi lumayan mengenal. Karena dari kecil juga mungkin dikenalin sama lingkungan, orang tua, ataupun di sekolah. Dari kecil tuh biasanya dikenalin nih, ada namanya pengambilan tanah, ngambil tanah, terus pembuangan tabut. Biasanya waktu pembuangan tabut tuh, kita tuh anak-anak sekolah diliburkan untuk melihat festival, pembuangan tabut itu.
2: Iring-iringan pembuangan tabut ya.
4: Iya, betul. Jadi lumayan mengenal juga sih, dan lumayan mengikutin sedikit demi sedikit, dan jadi paham ya.
2: Kalau Dongai Yongki,
3: kalau dari
2: cukup mengikuti juga nggak sih?
3: Ya dari saya sendiri, kalau misal dari kecil itu kan kita pastinya kalau bersama keluarga kan ya, kita tuh nggak diajak ke keluarga itu mengikuti prosesi ritualnya gitu, tapi langsung ke kuliner UMKM-nya gitu.
2: Jadi langsung ke area ya, festivalnya.
3: Dikenalin sama keluarga itu, ya di sini festival tabur gitu, ada acara perlombaan, ada acara pasar malamnya dan acara kuliner. Tapi ya makin lama kita kan juga harus mencari tahu kan sebenarnya festival tabut ini tuh apa sih maknanya tertentunya gitu. Jadi ya sampai sekarang ini masih tetap ingin mempelajari, tetapi kalau untuk mengikuti prosesnya itu memang seperti kata Acik Nada tadi, kita itu jarang mengikuti, tapi untuk mempelajarinya kita pasti harus selalu gitu mempelajarinya gitu.
2: Okay. Dan juga nih, kalau pertama kali nih, masih ingat nggak pertama kali ngikutin atau menyaksikan festival tabut kapan nih?
3: Kalau dari saya kak, waktu pertama kali mengikuti tabut itu dari kecil, waktu SD.
2: Dari SD. Ya, SD.
3: Waktu tabut itu masih di Lapang Merdeka, di
2: Lapang Merdeka,
3: di View Tower.
2: View Tower ya, depan Polresta Bengkulu ya.
3: Polresta Bengkulu. Jadi ya awalnya kan nggak mau kan ikut itu karena terlalu rame gitu, dan juga nggak tahu mau melihat apa kan karena masih kecil gitu,
2: masih bingung
3: ya, masih bingung. Jadi ngikutin orang tua, ternyata ada pasar malamnya. Jadi ya waktu kecil itu ke tabut itu hanya ingin bermain di pasar malamnya aja gitu.
2: Begitu. Dan juga kalau Nahda nih, ada nggak pengalaman yang paling membekas nih hingga saat ini masih terngiang-ngiang tentang tabut sendiri?
4: Kalau yang membekas ataupun berkesan itu mungkin selalu di malam puncaknya ya.
2: Di malam puncak ya?
4: Malam puncak festival tabut. Kalau dilihat-lihat, apalagi di tahun-tahun belakang, itu festival tabut tuh malam puncaknya tuh selalu diselenggarakan meriah dan semenarik mungkin. Dari situ tuh kelihatan kebersamaannya dan banyak hal yang menarik. Karena dari situ tuh banyak yang terlibat di dalam penyelenggaraan festival tabut itu. Mungkin dari keluarga tabutnya, pemerintah yang membantu penyelenggaraannya, terus UMKM lokalnya juga, terus masyarakat juga yang ikut serta untuk meramaikannya. Itu sih yang paling berkesan di malam puncaknya itu. Terus juga di Malam Puncak itu di panggung utamanya banyak sekali penampilan seni, ada itu tari tradisional, dentuman dol, itu sih yang paling berkesan dan mengingat.
2: Yang paling berkesan ya. Dan juga ini untuk informasi juga bahwa Tabut Bengkulu tahun 2026 ini baru saja selesai ya, kurang lebih pada tanggal 25 Juni kemarin. Dan kalau dari Donga dan Inga sendiri selaku Bujang dan Gadis Bengkulu, apa nih peran atau ikut serta dalam Festival Tabut ini?
3: Kalau kita sebagai Bujang Gadis Bengkulu ya, terutama kan Bujang Gadis Bengkulu ini dikenal sebagai ikon atau wajahnya Provinsi Bengkulu kayak. Dan tentunya kami sebagai generasi muda harus tetap menjaga kelestarian ini, tetap menjaga tradisi ini agar tetap dikenal oleh masyarakat luas, bukan hanya di Provinsi Bengkulu aja, tetapi hingga ke di luar Bengkulu. Jadi dengan adanya Bujang Gadis, kami bisa mempromosikan nih Tabut ini melalui media sosial, dari kegiatan-kegiatan kami, ataupun dari hal-hal yang kreatif dan menarik, sehingga orang luar itu tahu bahwasanya di Bengkulu ini ada festival yang besar dan sangat seru gitu, yang harus dikunjungi oleh masyarakat Indonesia gitu.
2: Iya, betul sekali ya. Memang Festival Tabut ini sangat menarik sebenarnya, dan juga sangat meriah kan. Pastinya juga banyak nih pengalaman, ditambah lagi di saat adanya festival itu, apalagi kalau malam penutupan seperti kata Inga Nahda tadi, orang sangat berdesak-desakan tuh pengen nonton. Kalau pengalaman Inga sendiri bagaimana tuh untuk menerobos keramaian itu sendiri?
4: Kebetulan di Malam Puncak kemarin kita Bujang Gadis itu ada penampilan juga di Malam Puncaknya itu.
2: Ikut serta tampil ya?
4: Iya, ikut serta tampil. Nah, selesai tampil itu kita pulang tuh dalam kondisi malam yang ramai, dan semua masyarakat Bengkulu tuh kayaknya titik kumpulnya di Tabut itu, di deh, Tabut di itu. Sport Center itu. Melewatin itu tuh lumayan kayak berdesak-desakan, tapi ngerasain serunya gitu loh, melihat warga-warga Bengkulu, dan ternyata warga Bengkulu ini masih antusias untuk datang ke perayaan budaya kita. Dan seru sih dilihat-lihat, ada yang sibuk mau lihat acara di panggung utama, ada yang sibuk mau belanja, pokoknya mantap sih warga-warga.
2: Mantap ya, begitu banyak pengalamannya. Dan juga kalau dari mata Bujang Gadis Bengkulu sendiri nih, melihat anak muda sekarang, apakah masih antusias nih terhadap budaya dan juga terkhususnya Tabut nih?
4: Menurut Nada sih masih ya antusiasnya, apalagi anak-anak sekolah tuh. Biasanya waktu ada Tabut itu kemarin, anak-anak sekolah biasanya pulang sekolah nyiper ke Tabut untuk jajan, makanan-makanan yang viral. Untuk antusiasnya sih masih sih, dimana juga banyak orang-orang yang berdampak di Bengkulu ini ikut serta mempromosikan dan melestarikan festival budaya ini.
2: Kalau Yongki sendiri nih, Donga Yongki, apakah dari teman-teman atau lingkungan sekitar yang dekatnya masih antusias nggak nih, terutama anak muda ya?
3: Kalau kita lihat dari acara beberapa hari kemarin di Tabur itu ya kayak, ternyata memang anak muda itu masih antusias sekali ya. Kita bisa ngelihat dari perlombaan yang diadakan oleh Panitia Festival Tabut, bahwasanya ya mereka itu dihadiri oleh anak-anak muda dari sanggar-sanggar yang hebat di Provinsi Bengkulu gitu, untuk mengikuti lomba. Dan tidak hanya ikuti lomba aja, tapi mereka juga membantu bagaimana menjaga tradisi dari pembuatan tabut dan telong-telong dan ikan-ikan itu sendiri. Nah, dari sana kan kita bisa menilai dan melihat bahwasanya anak-anak muda Bengkulu itu sangat antusias dan sangat menjaga tradisi dan budaya kita melalui tarian, bermain dol, acara rakyat, itu semua masih mereka jaga dan semangat gitu. Karena ya kalau bukan anak muda siapa lagi gitu kan untuk meneruskan tradisi dan budaya kita. Karena kalau misalnya kita berharap ke gen milenial terus kan ya nanti nggak ada yang mau melanjutkan. Jadi ya harapannya tetap Gen Z ini yang harus melanjutkan. Dan ternyata memang dibuktikan langsung di Festival Tabut dengan semangat dan antusiasme mereka gitu.
2: Iya. Dan juga kalau misalkan teman-teman atau pendengar Sahabat Budaya sendiri yang pernah datang ke Tabut, pasti pernah melihat ya, di tengah keramaian itu pasti juga banyak tuh, jangankan anak Gen Z, anak-anak yang lebih kecil pun yang masih bayi pun rame, masih juga tuh gitu. Ikut rame ya. Dan juga kalau di tengah perkembangan zaman teknologi sekarang tuh, itu cukup menghambat gak sih menurut kalian untuk apa ya, pengembangan atau penerusan dari budaya sendiri dari generasi ke generasi, dimana kalau sudah perkembangan zaman ini kan orang sudah banyak tuh, dikit-dikit ya ke HP lagi, ke sosmed lagi begitu.
4: Tentunya ya ada sih hambatan dan tantangannya ya untuk memperkenalkan ke masyarakat luas tentang festival budaya kita ini. Tapi ya di era digital sekarang tentunya kita bisa banget untuk memanfaatkan platform di sosial media ini untuk memperkenalkannya ya. Tantangannya tuh ya mungkin ya di era globalisasi ini sih, yang dimana anak-anak muda tuh ngelihat budaya ini cuman mungkin hanya perayaan budaya atau acara aja. Ini berarti kita harus mengenalkannya lagi untuk mereka bisa mempelajari dan paham kalau di budaya Festival Tabut ini ada makna dan sejarah filosofinya tersendiri. Tapi kita harus mengemaskan konten-konten kreatif yang dimana biar anak-anak muda itu tertarik untuk mempelajarinya.
2: Oke, berarti bukan cuma sebagai tantangan saja, tapi bisa dimanfaatkan ya.
3: Betul.
2: Kalau menurut Yongki sendiri, bagaimana cara memanfaatkan yang sangat baik nih untuk bisa memancing generasi-generasi yang masih muda sekarang?
3: Ya, kalau misalnya kita membahas tentang teknologi ini kan benar kata Kak Kamal tadi kan, maksudnya ya dengan ada teknologi mungkin orang lebih berharap kayak lihat dari HP aja gitu, karena kan ya bisa lihat dari HP, live streaming TikTok atau Instagram orang gitu. Tapi ada satu hal yang teman-teman atau pendengar yang gak bisa kan, itu feel atau vibe-nya secara langsung gitu. Karena kalau kita lihat dari handphone kan hanya sekedar melihat aja gitu, kita gak tahu keadaan di festival Tabu itu gimana, keramaiannya gitu, desak-desakannya, terus ada suara doll yang langsung ke telinga, itu kan kita nggak bisa ngerasakan secara langsung gitu.
2: Biar lebih terasa,
3: iya,
2: lebih sakral dan lebih dekat juga.
3: Biar kita tuh langsung merasakan bahasanya, walaupun capek tapi ada serunya juga gitu. Untuk menghadiri Festival Tabut ini daripada kita hanya sekedar melihat di sosial media gitu.
2: Dan ternyata juga di saat kita datang, itu ternyata lebih seru dibandingkan apa yang kita tonton di media sosial ya. Oke, dan juga nih sebagai Bujang dan Gadis Bengkulu 2025 ya, di saat sekarang apakah masih dalam masa jabatan bertugasnya atau?
4: Iya, masih.
2: Masih ya, sampai
4: masa bertugas. Sampai 2 tahun ke depan.
2: 2 tahun ke depan ya. Oke. Dan juga sebagai Bujang Gadis Bengkulu 2025 nih, langkah nyata apa nih yang ingin dilakukan untuk ikut melestarikan budaya terutama Tabut ini sendiri?
4: Tentunya kalau langkah nyata, kalau di budaya-budaya, acara-acara festival budaya, ikut serta sih di acara tersebut. Peserta terus ikut melestarikannya dengan cara mengajak anak-anak muda itu untuk belajar memahami, bukan hanya sekedar mengenal saja, tapi ikut mempelajarin, memahami sejarah-sejarah di balik budaya kita itu. Kayak untuk mengenalinya tuh mungkin di zaman sekarang ya, anak muda mana sih yang gak punya sosmed, mungkin kita bisa tuh bikin konten-konten kreatif untuk mengenalkan budaya-budaya Bengkulu itu semenarik itu. Itu mungkin yang bisa dilakukan ya untuk di era digital sekarang.
2: Kalau dari Yongki sendiri, selama masa jabatan dan selama masa bertugas ini, apa saja nih yang sudah dilakukan?
3: Ya, kalau yang sudah kita lakukan sebagai Bujang dan Gadis Bengkulu, tentunya kita bukan hanya sekedar menjadi penonton aja ya Inga ya, tapi kita juga harus bisa menjadi pelaku itu sendiri dalam melestarikan budaya. Dan juga kita harus bisa mengenal, mencintai dari tradisi dan budaya Bengkulu itu sendiri, Kak. Jadi kita bukan hanya melihat atau tahu aja, tapi kita juga harus menjadi pelakunya sendiri dalam melestarikan, mengenal dan mencintai budaya yang ada di Bengkulu gitu.
2: Apakah Bujang Gadis juga masuk-masuk ke sekolah-sekolah nih untuk mengajak teman-teman generasi muda juga untuk melestarikan budaya ini sendiri, terutama Tabut tadi?
4: Bisa banget sebenarnya.
2: Bisa banget.
4: Untuk masuk ke sekolah-sekolah atau mengenali ke anak-anak yang anak-anak kecil ya.
2: Betul banget.
4: Biasanya kami ini sih ngadainnya ada acara tersendiri kan,
2: ada
4: itu
2: acara
4: untuk
2: tersendiri ya,
4: melestarikan budaya-budaya itu seperti ini ya,
2: fantasi
4: ya.
2: Fantasi apa ya, tuh fantasi itu?
4: Fantasi itu acara tahunan dari Bujang Gadis. Itu ada pemilihan Bujang Gadis kecil juga. Nah, selain itu ada juga lomba nyanyi lagu daerah, tari tradisional.
2: Iya, betul.
4: Terus lomba LCC. LCC itu tentang pengetahuan umum dan pengetahuan budaya dan adat yang ada di daerah Bengkulu. Dari situ kan bisa mengajari dan mengenalin ke anak-anak bahwa budaya dan adat di Bengkulu itu sangat menarik dan unik. Dari situ sih kita bisa mengenalin ya ke mereka.
2: Oke, dan juga nih selama menjabat dan juga selama bertugas, sudah ada belum nih kolaborasi antara Bujang Gadis Bengkulu bersama pemerintah tentunya?
3: Kalau untuk kolaborasi sendiri ya Bujang Garis Bengkulu ini kan di bawah naungannya Dinas Pariwisata.
2: Oh, di bawah Dinas Pariwisata ya.
3: Jadi kalau misalnya untuk kolaborasi itu tentunya kami ikuti dari disparnya gitu.
2: Dari disparnya ya, begitu.
3: Tapi kalaupun nanti ada dari pemerintahan gitu yang mengajak kami untuk berpartisipasi, tentunya kami tidak akan menolak gitu.
2: Tidak,
3: karena
2: kami
3: ya sebagai Bujang dan Garis Bengkulu ya kita harus tetap menjunjung tinggi kan apa kegiatan, terutama kegiatannya positif demi kemajuan Provinsi Bengkulu itu sendiri gitu.
2: Dan juga bersama komunitas atau komunitas budaya begitu, apa sudah pernah terjalin kerjasama dan juga sudah ada kegiatan yang dilakukan?
3: Kalau untuk komunitas budaya selama kami menjabat itu kurang tahu ya Inga ya. Ya, tapi kalau misalnya dengan beberapa duta di Provinsi Bengkulu, tentunya kami tetap selalu menjalin kerjasama dan kolaborasi untuk kegiatan ya seperti fantasi tadi atau kegiatan-kegiatan seperti kebersihan pantai ataupun kegiatan lainnya yang bersifat positif gitu kan.
2: Oke, dan juga nih Festival Tabut juga kan menjadi daya tarik wisata nih pastinya kan.
3: Iya betul.
2: Yang mana menarik teman-teman dari luar daerah ataupun tetangga sekitar kan, daerah-daerah sekitar. Dan menurut kalian sendiri bagaimana sih cara mengembangkan pariwisata budaya ini tanpa mengurangi nilai-nilai tradisinya untuk mengajak teman-teman atau saudara kita dari daerah?
3: Ya kalau untuk kita mengembangkan nilai tradisi dan budaya kita tanpa mengurangi gitu kak ya, kita bisa seperti mengikuti acara-acara besar yang ada di daerah luar dengan memperkenalkan tarian kita mungkin kan, atau mungkin kita bisa mengikuti acara-acara sakral dengan menggunakan pakaian-pakaian adat, atau juga bisa kita berbicara kepada teman-teman kita yang dari luar itu menggunakan bahasa daerah kita, sehingga
2: pakai bahasa daerah kita
3: iya,
2: juga
3: sehingga
2: ya.
3: Budaya dan tradisi kita itu tetap terjaga tanpa adanya mengurangi atau menghilangkan budaya kita sendiri gitu.
2: Oke, Bang Noel, mungkin begitu Bang Noel tentang Baik. Tabut Bengkulu.
1: Baik, mungkin nanti kita lanjutkan lagi setelah jeda. Tapi sebelum itu kita sounding dulu untuk nomor telepon di Bengkulu, boleh dengan Kamal?
2: Ini kalau teman-teman pendengar Perompat Senusantara, sahabat budaya yang mau menghubungi line interaktif Perompat Bengkulu, bisa hubungi di nomor 0736, itu kode daerahnya, nomornya di 7321994.
1: Oke.
2: Juga kalau mau menghubungi melalui WhatsApp bisa juga, tapi hanya chat saja yang bisa kami terima ya.
1: Iya. Oke, itu
2: nomor WhatsAppnya di 0811-7816-544. Begitu, Pak.
1: Oke, siap dengan Kamal ya. Untuk di Jakarta sendiri sama, untuk WhatsApp hanya menerima chat di 0812-1124-928. Dan apabila ada yang mau telepon, langsung aja di line telepon kita 0213504510. Kalau begitu, jangan kemana-mana Bang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Kita akan jeda lagu terlebih dahulu, setelah itu baru kita akan lanjutkan kembali.

0: Abang Pong udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Pong supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Pong sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Pok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Pok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat, sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Dan kembali lagi ya Bang Pok dan pendengar seluruh Nusantara, bersama saya Bang Noel dan juga ada Donga Kamal di Pro 4 Bengkulu ya, beserta dengan dua narasumber, ada Bujang dan Gadis Bengkulu gitu. Dan mungkin buat Abang Pok yang ingin bergabung atau ingin bertanya, bisa langsung aja di WA di RRI Jakarta maupun di RRI Bengkulu, boleh langsung dikirimkan. Dan untuk Donga Kamal, ini dari Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk, boleh dibacakan terlebih dahulu?
3: Oke, boleh Bang.
2: Oke, ini dari Bang Orik di Jember. Assalamualaikum Bang Noel, Donga Kamal, dan dua narasumber yang hebat. Apakah Tabut Bengkulu sudah rutin masuk kalender event Pemprov Bengkulu atau bahkan Karisma Event Nusantara? Kemudian hal apa saja yang kalian berdua kampanyekan ketika mencalonkan diri sebagai Bujang dan Gadis Bengkulu 2025? Begitu pertanyaannya dari Bang Orik di Jember.
3: Bang Orik di Jember.
2: Bengkulu 2025.

0: Dengan Bang Kamal, ini dengan
1: Bang Kamal ya, kapan nasibnya dengan gadis cantik dan bujang ganteng ini?
0: Gimana Bang?
1: Siapa bisa ininya nasibnya yang cewek dan cowok ini?
0: Oh, ini ada Donga Yongki dan juga Inga Nahda.
1: Oh, selamat siang Bunga Yongki dan Bunga Nahda.
2: Iya, selamat siang
1: Bunga. Iya, selamat siang. Begini yang saya tanyakan. Tabut Bengkulu tetap lestari itu kan. Jadi kalau bisa mohon dijelaskan lagi tabut itu apa dan juga macam-macamnya tabut gitu. Itu saja. Saya teman di Tangga Muslapung. Itu saja. Bang Noel, selamat siang.
3: Siap. Selamat siang Bang Leman.
1: Iya, selamat juga kalian selalu.
3: Siap, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
0: Oke. Ini udah ada dua pertanyaan nih. Pertama tadi dari siapa Bang?
3: Bang Orik di Jember. Mengenai untuk tadi sudah sempat dijawab sedikit, apakah sudah masuk ke Karisma Event Nusantara? Dan yang pertanyaan kedua, apa saja yang udah dikampanyekan dari Abang dan Bujang dan Gadis di Bengkulu selama mencalonkan diri sebagai Bujang dan Gadis gitu?
2: Baik, izin menjawab ya Kak.
0: Ya boleh, silakan langsung.
2: Jadi dalam pemilihan Bujang Gadis tahun 2025 kami kemarin itu ya untuk mengkampanyekan itu kami ada mengkampanyekan info wisata ya Inga ya.
4: Betul.
2: Info wisata dari berbagai daerahnya masing-masing gitu. Nah jadi ada info wisata kuliner, info wisata makanan dan lain-lain gitu kan. Kalau dari saya sendiri itu kemarin info wisata saya sendiri itu tentang makanan dari Bengkulu Selatan karena saya membawa daerah Bengkulu Selatan. Jadi saya memperkenalkan apa itu makanan tradisional yang bernama pendak gitu. Jadi dengan hal ini kan kita bisa mempromosikan bahwasanya di Bengkulu ini ada loh makanan tradisional yang unik dan tentunya enak gitu yang bernama pendak gitu. Dan tidak hanya makanan tradisional aja, ada berbeda juga seperti budaya, ada tradisi dan lain-lain gitu yang kami kampanyekan dalam pemilihan Bujang Gadis tahun kemarin.
0: Oke, begitu. Ini Bang Noel udah masuk lagi telepon, langsung saja kita angkat mungkin ya?
3: Boleh, silakan.
0: Boleh, oke. Okay. Nah, langsung mati
3: udah
0: lagi.
3: Udah mati ternyata. Oke, okay, mungkin ada untuk kesempatan menjawab yang tadi pertanyaan dari Bang Leman tadi mungkin ya, boleh dijawab dulu.
0: Tentang tabut itu.
4: Tabut itu apa?
0: Iya, boleh bantu dijelaskan.
4: Kalau secara luas ya, tabut itu yang kita ketahui, festival tabut itu adalah acara budaya yang turun-menurun yang diwariskan dari leluhur kita yang harus dilanjutkan oleh generasi muda kita. Nah, biasanya tabut ini diselenggarakan di tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram. Nah, untuk rangkaian acaranya itu banyak sih. Yang di awal itu biasa di prosesi upacara tabut terdiri dari berdoa, memohon kelancaran, terus ngambil tanah, terus duduk penjal, menjara, hingga sampai ke pembuangan tabut.
0: Pembuangan tabut ya.
4: Iya. Tabut itu biasanya memperingatin kematiannya Al-Husayn,
2: cucunya
4: Nabi Muhammad.
0: Oke, begitu Bang. Tentang tabut tadi. Dan ini juga udah masuk telepon lagi Bang.
3: Iya, boleh, silakan langsung aja.
0: Boleh, langsung.

0: Lampung.
1: Oh, dengan Edo di Bandar Lampung.
0: Bang Noel, assalamualaikum bang.
2: Waalaikumsalam, Bang Edo.
0: Tadi pun.
2: Iya.
0: Langsung aja lah, Bang Kamal sama narasumber ya.
1: Iya, boleh bang.
0: Tabut itu kan kayak pesta rakyat gitu ya kan ya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, kalau tabut itu kan kalau udah pesta rakyat itu terkenalnya dari anak-anak muda nih, ya pasti ramai lah ya kalau anak-anak muda. Nah, gimana caranya membuat festival itu mengajak jangan muda aja maksudnya. Jadi yang tua-tua itu biar dia tertarik ke tabut gitu. Seberapa antusias orang tua kalau main ke tabut gitu bang, itu satu. Mm-hmm. Nah, yang kedua itu tadi kan kalau nggak salah nih ya, yang berdua ini pejabatnya sampai 2 tahun ya.
1: Iya.
0: Yeah. Apakah di Bengkulu itu peraturannya emang ya kalau sawakun ya, bukannya

0: Kalau kayak bujang gadis itu bukannya per tahun ya? Apakah itu benar 2 tahun selama berjabat jadi bujang gadis? Apa emang ada tambahan khusus untuk 2 tahun itu tersebut gitu Bang Kamal? Dah begitu aja Bang Kamal.
1: Oke,
0: Terima kasih Bang Noel.
2: siap.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, itu tadi dari Bandar Lampung ya. Bagaimana pertanyaannya, bagaimana tidak hanya anak muda saja, generasi muda, tapi juga orang tua ikut agar antusias dengan tabut itu sendiri.
3: Ya, sebenarnya ini memang pertanyaan yang menarik gitu kak ya, karena kan ya kita itu kan kebanyakan ditujukan itu anak muda gitu, anak muda. Kenapa nggak orang tua juga dilibatkan gitu ya? Pertama, ya dulu itu kan kita waktu masih kecil kan diajak oleh orang tua gitu, diperkenalkan oleh orang tua bahwasanya ini loh ada tradisi budaya Bengkulu, ini loh kebiasaan orang Bengkulu. Nah, kalau sekarang itu ya kebalikannya gitu. Sekarang kita waktunya untuk mengajak lagi orang tua untuk mengingat, bukan memperkenalkan, tapi mengingat bahwasanya kita ini masih ada loh festival Bengkulu ini yang besar segini. Jadi kita bukan hanya sekedar mengajak untuk anak muda aja, tetapi dengan mengajak anak muda antusiasme, ya dengan itu kan anak muda tetap mengajak orang tua orang tuanya gitu, bahwasanya ya budaya kita itu masih ada gitu. Secara mereka memperkenalkan tuh tidak hanya sebatas memperkenalkan aja, tetapi sebagai kita yang dikenalkan tuh juga mengenalkan kembali gitu, bahwasanya ya apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka perkenalkan kepada anak-anak itu masih berguna gitu, masih bermanfaat buat buat mereka nantinya gitu ya. Emang ini menjadi PR juga ya buat anak muda, generasi muda di Provinsi Bengkulu. Kita jangan hanya fokus ke anak muda aja, tetapi juga tetap melibatkan orang tua gitu ya. Karena ya kita bisa tahu adanya budaya, kita bisa tahu ada tradisi, kita bisa tahu adanya adat istiadat itu kan karena adanya orang tua gitu. Orang tua kita yang memperkenalkan kepada kita sendiri. Jadi tetap berkolaborasi antara orang tua dan anak muda agar budaya kita itu tetap makin dikenal orang gitu.
1: Oke, jadi begitu Bang Noel, dan ini juga udah ada masuk di WA kita di Bengkulu Bang.
2: Oke, boleh dibacakan dulu, di Jakarta sementara belum ada ini.
1: Oke, ini ada dari Riko Tanapata yang hadir setiap perayaan tabut di Bengkulu katanya. Selalu ada yang namanya tabuh dol dari beberapa sanggar dan juga penampilan tarian khas daerah seluruh kabupaten kota yang ada di Bengkulu. Dan juga pemilihan bujang gadis Bengkulu digelar secara terpisah. Terima kasih. Oh, ini kayaknya statement aja nih Bang, bukan pertanyaan Bang.
2: Iya. Berdasarkan pengalaman beliau juga, gitu ya.
1: Iya, betul. Kayaknya dari lama juga beliau juga mengikuti tentang tabut ini sendiri. Dan juga ini ada satu pertanyaan yang terlewat nih tadi dari Bang Edo di Bandar Lampung tadi. Tentang bujang gadis. Katanya bagaimana tuh yang selama 2 tahun itu tadi?
4: Untuk bujang gadis itu maksudnya kontrak 2 tahun atau berjabat 2 tahun itu hanya masa tugasnya. Tapi setiap tahun itu bujang gadis itu selalu diselenggarakan pemilihannya. Jadi setiap tahun itu ada pergantian nanti bujang dan gadisnya. Bukan berarti yang 2 tahun itu 2 tahun masa pemilihan gitu.
2: Okay.
4: 2 tahun itu setiap gadis ataupun bujang yang terpilih itu ada 2 tahun masa bertugas. Maupun nanti dalam 1 tahun ke depannya ada pemilihan lagi, yang 1 tahun sebelumnya itu tetap bertugas juga kalaupun dibutuhkan atau diajak
3: gitu.
4: Iya,
3: diperlukan gitu. Jadi memang bujang gadis Bengkulu ini ya yang per tahun itu pemilihan pendaftarannya gitu kak. Jadi
1: begitu.
3: Untuk Bang Edo tadi ya.
4: Tetap ada.
3: Ya, untuk setahun per tahun itu pembukaan dari pemilihan bujang gadisnya. Tapi kalau misalnya untuk masa jabatan, masa tugas kami itu memang udah tanda tangan kontrak itu selama 2 tahun ingat ya. 2 tahun.
1: Oke, begitu nih Bang Noel.
2: Oke, siap. Mungkin dari sana masih belum ada pertanyaan lagi?
1: Belum masuk lagi nih Bang.
2: Oke, mungkin sambil menunggu dari Abang Po dan pendengar semua yang di Nusantara untuk bertanya, saya deh mau nanya. Sekali-sekali ya, nggak apa-apa ya.
1: Boleh.
2: Jadi ini kan terkait dengan apa namanya tabut Bengkulu. Itu kan kalau nggak salah sempat saya baca-baca juga, itu sebenarnya cukup ritual yang cukup sakral ya mungkin dulunya. Tapi dengan seiring perkembangannya zaman harus beradaptasi juga biar orang-orang juga makin menarik. Akhirnya dibuat seperti bentuk festival dengan ada UMKM, dengan ada hiburan dan lain sebagainya. Tapi apakah kesakralan ataupun dengan adat ya, adat atau tradisi mengenai Tabut Bengkulu ini masih tetap ada dan masih tetap sakral begitu dari Donga Yongki dan juga Inganah deh.
3: Oke, jadi untuk prosesi tabut ini memang awal itu dari upacara adat sendiri ya, Kak. Mm-hmm. Jadi rangkaian prosesi upacara tabut itu kan terdiri dari doa mohon keselamatan atau pamitan kepada Rajo Agung. Lalu yeah. ada mengambil tanah, ada juga duduk penja, menjara, merada, rak penja, rak sorban, gam, tabut, naik pangke, mm-hmm. dan sehingga tabut terbuang itu keseluruhan rangkaian itu ya bercerita itu bagaimana proses ditemukannya jasad atau potongan bagian tubuhnya Al-Husain gitu. Nah memang rangkaian proses tabut ini tetap berjalan walaupun adanya kuliner-kuliner seperti festival UMKM tadi. Jadi
2: okay.
3: ya mereka itu berjalan berdampingan gitu, tidak mengganggu proses tabut tetapi tetap meningkatkan gitu, meningkatkan bagaimana caranya tabut yang dianggap sakral ini menjadi lebih upgrade lagi gitu sehingga menjadinya seperti festival tabut gitu.
2: Oke, baik. Terima kasih Donga Yongki dan juga Inga Nahdah. Mungkin ada penelpon ya tadi Donga Kamal?
1: Iya, tapi kayaknya miss call aja nih, Bang.
2: Telepon
1: tiba-tiba langsung mati lagi.
2: Telepon iseng ya. Oke.
1: Untuk gimana nih, Bang?
2: Mungkin sambil menunggu juga ini mungkin dari Donga Kamal ada pertanyaan.
1: Oke, mungkin ini ya, lanjut lagi paling ya, Bang, ngobrol-ngobrol ya sambil.
2: Boleh.
1: Nah, ini udah masuk nih, Bang. Itu udah datang.
2: Oke. Okay.
1: Halo, selamat siang. Ini kayaknya beneran iseng.
2: Iya, telepon iseng tuh kayaknya ya.
1: Atau kayaknya lagi ada ini ya, gangguan teknis mungkin ya, jaring atau bagaimana. Dan ini udah masuk lagi, langsung aja kita angkat kali ya.
2: Oh, mungkin gangguan dari HP-nya mungkin ya, HP dari penelpon kali ya. Oke deh.
1: Dulu tiga kali, baru masuk udah mati lagi. Oke, mungkin kita lanjut ngobrol-ngobrol sedikit kali ya.
2: Iya, boleh.
1: Dan Inga Nahda juga. Kalau dari kalian sendiri selaku bujang gadis ya, tentunya masih muda ini. Apa sih harapan kalian ke depan tentang festival tabut dan juga tradisi tabut ini sendiri? Dari ingin ada boleh mungkin?
4: Harapannya tentunya festival tabut ini tetap selalu diselenggarakan ya tiap tahunnya. Mm-hmm. Dengan perayaan budaya-budayanya itu. Dan selalu melibatkan banyak orang ya, seperti keluarga tabut tadi, UMKM lokal, pemerintah, serta pelaku seni dan masyarakatnya. Mm-hmm. Dan harapannya mungkin setiap tahun acara festival tabut ini diselenggarakannya dengan baik, dengan lebih menarik agar dijangkau dengan masyarakat luar berbagai daerah. Terus mungkin itu ya.
1: Mungkin itu ya. Kalau dari Donga Yongki sendiri
2: mungkin sebelum untuk harapan dari Donga Yongki ini di Jakarta sudah ada penelpon, kita angkat terlebih dahulu kali ya. Okay. Untuk penelpon terakhir mungkin ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang Noel.
2: Iya, dengan Kak Ayu ya?
5: Iya, dengan Ayu di Maluku Tengah.
2: Oke, baik. Di Bengkulu ada Donga Kamal nih, Kak Ayu dan juga narasumber kita.
5: Iya, Donga Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Iya, saya dari Maluku Tengah, tipenya Desya. Saya langsung ke narasumbernya tentang tabut ya, sampai saat ini masih tetap lestari di Bengkulu. Oke, sudah banyak disampaikan juga tentang makna filosofi dan sebagainya, tapi saya lagi bertanya ke narasumbernya. Selamat siang, narasumber berdua.
1: Siang, Kak.
5: Ya, panggil kakak saya sih nggak apa-apa. Ya, untuk aturan dan etika gini dalam budaya tabut sendiri ini, untuk apakah pada saat mengikuti prosesi itu harus berpakaian khusus atau bebas aja gitu? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Ayu. Mengenai pakaian yang digunakan, silakan Donga Yongki.
3: Kalau untuk membahas tentang pakaian itu sendiri, kalau untuk mengikuti acara festival tabutnya ya kita menggunakan pakaian yang senyamannya aja gitu kan ya Kak, asalkan ya tetap sopan gitu. Tapi kalau misalnya untuk mengikuti prosesi ritual adatnya, itu tentunya ada ketentuan sendiri dari keluarga keturunan tabut itu, karena yang tahu dari proses ritual kan dari mereka gitu. Jadi yang kita tuh mengikuti apa aja rangkaian kegiatannya dan etika pakaian itu sendiri dari mereka gitu. Jadi tidak hanya sembarangan kita menggunakan pakaian kaos oblong aja gitu kan, untuk mengikuti untuk pengambilan tanah gitu, enggak. Ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan, harus yang kita ikuti agar tidak melanggar etika dari prosesi ritual itu sendiri. Tapi kalau untuk mengikuti acara festival seperti kuliner, UMKM, ya itu terserah dari kitanya aja gitu.
1: Pakaian so, bebas
3: iya,
1: aja.
3: Iya, pakaian bebas. Asal kita nyaman dan masih dibilang sopan gitu.
1: Okay. Ini sedikit menambahkan mungkin Bang Noel.
2: Yeah.
1: Kalau untuk ritual tabut tradisinya sendiri, itu mereka ada pakaian khusus sendiri Bang. Kayak pakaian muslim gitu. Mereka pakai sorban biasanya yang keluarga tabut yang mengikuti acara ritual sakralnya. Tapi bagi masyarakat yang ingin menonton, sangat boleh sekali Bang.
2: Oke.
1: Dan lagi prosesi adat itu sedang berlangsung, masyarakat bisa menonton. Tapi yang terjun langsung untuk melakukan ritual,
2: ritual
1: mereka ada sendiri.
2: Oke, berarti memang untuk yang melaksanakan ritual saja yang ada ketentuan pakaiannya ya.
1: Ya benar sekali.
2: Untuk Bang, masyarakatnya bebas mau pakai yang senyamannya aja gitu.
1: Ya.
2: Oke deh kalau gitu. Mungkin tadi ya melanjutkan harapan dan sekaligus untuk closing statement nih, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.54 waktu Indonesia Barat. Mungkin untuk closing statement dan harapan kedepannya dari Donga Yongki dan juga Inganah deh, silakan.
3: Oke, untuk harapan sendiri terkait festival tabu ini mungkin lebih kurangnya sama seperti Inganah tadi ya, kayak karena ya tidak kurang dan tidak lebih memang mirip gitu, tapi palingan ya setidaknya ada hal yang baru lah dari festival tabur itu agar setiap tahun itu berbeda, sehingga setiap kita menunggu festival tabur ini ada yang kita tungguin gitu, bukan hanya sekedar mungkin acara rakyatnya tetap berjalan, tapi ada hal yang terbaru atau yang lebih unik lagi gitu, mungkin dari UMKM-nya atau acara-acara lainnya, sehingga masyarakat Bengkulu itu lebih tertarik lagi, lebih ingin berkunjung lagi. Jadi seperti pertanyaan tadi kan, untuk mengajak orang tua kan, karena kan orang tua itu mungkin malas karena udah tahu gitu acaranya apa aja gitu, ritual kegiatannya apa aja ya. Mungkin dengan adanya hal yang baru gitu, sehingga orang tua itu penasaran gitu kan, apa sih yang terbaru yang diciptakan oleh anak muda untuk meningkatkan festival tabut ini lebih baik lagi gitu.
2: Oke, siap. Dari Ingana ada, mungkin ada tambahan untuk closing statementnya?
4: Mungkin untuk pesan-pesannya untuk sahabat budaya Nusantara dan generasi muda, mungkin mari cintain budaya lokal kita, bukan hanya sekedar mengagumin, tapi juga untuk mengenal, memahami, serta melestarikan budaya kita. Karena budaya kita adalah identitas bangsa kita dan jati diri bangsa kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melanjutkan budaya dan warisan ini untuk ke generasi selanjutnya di masa depan nanti.
2: Baik, siap. Terima kasih banyak Donga Yongki dan juga Inga Nahda. Semoga dengan adanya perbincangan kita di siang hari ini, Tabut Bengkulu makin tetap lestari dan makin banyak peminatnya, begitu ya.
1: Amin.
2: Amin. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak. Udah, udah lagi. Donga Kamal. Kenapa udah? Oke deh, terima kasih banyak Donga Kamal ya untuk siang hari ini. Iya, semoga sehat selalu untuk kita semua dan semoga sukses terus ke depannya. Amin. Oke deh, baik. Terima kasih juga buat Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Itu dia tadi perbincangan kita di Suara Budaya Nusantara mengenai dari generasi ke generasi Tabut Bengkulu tetap lestari. Kalau begitu, saya Bang Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
6: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Iya, sahabat budaya, sekarang kita kembali ke Perumpatari Makassar untuk menghadirkan program Siri Napace. Kita ikuti dulu info kabarana untuk pukul 3 siang ini.
1: Kabarana Pro 4.
0: Sahabat budaya, Rambu Solo. Rambu Solo merupakan upacara pemakaman adat masyarakat Toraja di Solo Selatan yang bertujuan untuk menghormati serta mengantarkan arwah orang yang telah meninggal dunia menuju puya atau alam roh yang diyakini sebagai tempat keabadian. Upacara ini dianggap sebagai pemakaman terakhir dan menjadi tahapan penting dalam kepercayaan masyarakat Toraja. Sebelum pelaksanaan Rambu Solo, jenazah biasanya diperlakukan seperti orang sakit atau disebut tomakula. Jenazah disimpan di dalam rumah dan tetap dianggap hidup karena keluarga siap melaksanakan upacara adat tersebut. Proses ini mencerminkan kuatnya ikatan kekeluargaan dan penghormatan terhadap orang yang telah meninggal. Sementara Rambu Solo juga dikenal sebagai tradisi yang syarat dengan nilai sosial dan ekonomi. Dalam pelaksanaannya, keluarga akan menyembeli kerbau atau babi sebagai bagian dari ritual adat. Jumlah hewan yang dikurbankan kerap menjadi simbol status sosial keluarga serta bentuk penghormatan terakhir kepada almarhum. Hingga kini Rambu Solo masih terus dilestarikan oleh masyarakat Toraja sebagai warisan budaya yang memiliki nilai religius, sosial, dan budaya yang tinggi. Tradisi ini tidak hanya menjadi identitas masyarakat Toraja, tetapi juga menarik perhatian masyarakat luas sebagai salah satu upacara adat paling unik di Indonesia.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Iya, mari silakan sahabat budaya yang mau bergabung di chat tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 4419250. Oke, selamat sore Pak Radin.
1: Selamat sore Bunda Cen. Senandung lirik lagu nomor 4 C. Iya,
0: Pak Radin selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya. Pak Jangkis juga selamat sore. Iya Pak. Pak Jangkis selamat sore.
2: Assalamualaikum, okay. Selamat sore.
0: Iya, iya. Silakan Pak Radin, Richard bacakan lagu tadi. Iya. Nanti Pak Radin sama Pak Jangkis boleh pilih ya. Pak Jangkis di mana Ki? Pak Jangkis?
3: Iya di Pangkal.
0: Di Pangkal. Oke, kita punya Susami Kapalapia, Ripala Kamase, Kitiring Sirupa Mata, Toripala, Kegani Lau Utiwi.
1: Toripala,
0: Toripala,
1: saya.
0: Toripala Kamase.
1: Iya.
0: Oke, Ripala
1: Kamase.
0: Iya, terima kasih Pak Radin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih juga Pak Jangkis. Nanti Richard putarkanlah Ripala Kamase. Yang mana?
1: Iya.
0: Ripala Kamase?
1: Iya.
0: Oke, nanti Richard putarkan ya.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Radin sama Pak Jangkis ya. Oke, sebentar Bung Richard akan putarkan lagunya. Tetap semangat. Selamat siang Sari Batang Malabiriku. Mari silakan yang mau bergabung Richard tunggu kembali di 0811 400 9250 atau 0812 4419250. Kak Alina selamat siang.
4: Halo.
0: Halo.
4: Ya. Oke. Ya, saya belum begitu dengar lagunya, boleh dibaca lagi
0: ya,
4: ulang.
0: Nanti dicat ulang ya. Ada juga sama Bunda ya. Sri Cinta di sini di MU. Oke.
4: Putus nih.
0: Bunda Sri Cinta di MU. Siang Bunda.
4: Halo.
0: Iya, oke. Okay.
4: Halo, assalamualaikum Ibu Sri Cinta.
5: Aduh, apa lupa lagi?
0: Lupa. Kak Alina.
5: Lagu Napromo.
0: Bukan Bung Rian di sini, Bung Richard. Aduh.
5: Bang Richard.
0: Bung Richard di sini yang Bung Richard. Oke, aku baca lagu dulu ya, nanti boleh di ini.
4: Iya, Richard. Oke.
0: Toripala. Kemudian Ripala Kamase, Kitiring Sirupa Mata, Kegani.
4: Itu tadi Ripala Kamase, okay, Bung Richard.
5: Nanti, anak Kamase.
0: Anak Kamase enggak ada, Ibu.
5: Iya. Makasih.
0: Iya, terima kasih.
4: Ya, makasih Bung Richard.
0: Selamat sore, terima kasih. Oke. Iya, Bundaku Sri Sinta, terima kasih. Kak Alina juga terima kasih. Lagunya sama ya. Ripala Kamase. Ada juga Toripala. Oke, selamat siang. Sirina Pace. Ye.
6: Senandung lirik lagunya terungkap.
0: Iya, siapa di mana Ki?
6: Dengan Ibu Murti
0: di Jalan Haji Kandra. Ibu Murti, Richard bacakan lagi lagunya ya. Yeah. Nanti boleh pilih. Ada ayah Haji juga, Haji Marsuki, selamat sore. Iya, ayah Haji Marsuki selamat sore.
7: Selamat sore,
0: oke.
7: Bagaimana kabar?
0: Kabar baik, amin.
7: Iya.
0: Richard, bacakan lagu.
7: Kalau lagunya saya ikut aja deh.
0: Boleh.
5: Lagunya ikutan semua, bisa aja.
0: Ibu Murti.
7: Salam kenal Ibu Murti.
5: Iya, kenal kembali.
7: Oke, sampai jumpa lagi. Selamat
5: sore.
7: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat sore.
0: Bu Murti di mana Ki? Oh, oke, sudah putus ya. Bu Murti di Haji Kala ya. Oke, katanya lagunya ikutan saja. Oke, nanti kita mainkan lagunya. Bung Richard pilihkan lagu Susami Kapalapiang ya untuk siapa namanya Ayahandaku. Nah, sementara kalau siapa namanya Ibu Murti Richard pilihkan Ikau Tonji ya. Semoga suka dengan lagunya. Oke, mari silakan sahabat muda yang mau bergabung lagi. Richard tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Oke, sudah mau sore. Iya, sudah mau sore. Kalau gitu kita dengar lagu dulu ya. Nanti sebentar Richard balik lagi. Yang mau bergabung nanti sebentar.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.

0: Iya, selamat sore, Sirina Pace.
1: Iya, selamat sore.
0: Selamat sore, Deng Nompo.
1: Iya.
0: Iya, oke, Bung Richard bacakan lagunya, Deng Nompo boleh pilih ya. Halo?
1: Iya.
0: Oke. Deng Nompo di Cianepon tadi?
1: Iya, betul sekali. Oh. Coba dibaca lagunya.
0: Balik. Iya, tabe. Susami kapala pia ikau tonji kegani lau tiwi. Oke, nanti Richard putarkan ya. Terima kasih, selamat sore. Iya. Iya, terima kasih. Iya. Oke, silakan di belakangnya Dento Deng Nompo di Cianemponto Sari Batang Malabiriku. Silakan. Oke, untuk Ibu Murti di Haji Kala dan juga Ayah Haji Marsuki di Telkomas, Richard Pijika pilihkan lagunya Susami Kapala Pia di dan Ikau Tonji. Semoga suka dengan lagunya. Oke, kita lanjut lagi sahabat budaya. Oke. Halo, selamat sore Sirina Pace.
2: Halo, yeah. Selamat lirik lagunya Perempat Ce.
0: Iya. Ibu Nur Intan di Takalar ya.
2: Betul, Bung Richard.
0: Oke. Richard bacakan dulu lagunya, nanti boleh pilih ya.
2: Iya.
0: Oke, kita punya Suami Kapala Pia Ikau Tonji Kegani Lau Utiwi Bala Lompoa Udani Ria Lemu Nalawa Simpung Bulu Alauna Tempe. Kemudian Meloni Yagate Teniola Kitiring Sirup Pamata. Kemudian ada Repa Pener Pakaca Laklana Kamasea Anggap Pamita Lasaku dan Amma Auku
2: Tonji.
0: Ika Tonji. Oke, terima kasih bundaku. Iya.
2: Selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibuku, Ibu Siti Nurbaya.
3: Sini nang Pace, senandung lirik laguna Perempat Ce.
0: Oke, Richard bacakan lagunya boleh pilih ya. Susami Kapala Pia, Ika Tonji. Kegani. Oke, nanti kita pilih. Oke. Terima kasih ibuku.
3: Terima kasih. Selamat sore,
0: selamat sore. Terima kasih. Oke, silakan sahabat budaya mau bergabung. Richard tunggu lagi. Iya. 0811 409 2050 atau 0812 441 9250. Mari silakan yang mau bergabung. Kita sampai di jam 5 sore nanti. Oke, bagaimana? Kita putar lagu dulu, nanti sebentar Richard kembali. Jangan kemana-mana sahabat budaya.

0: Enak ya jadi guru masa COVID gini. Tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas. Apa sulitnya?
1: Coba papa sana yang nemenin Dika belajar. Sana, cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
1: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Nerima.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang?
0: Enggak, Ma. Enggak. Ampun.
3: Papa.
1: Tuh.

0: Anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
1: Enggak mah, ampun.
2: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
3: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
4: Nusantara Sore masih

0: Iya, selamat sore Pak Aziz.
1: Selamat sore Bung
0: Iya,
1: Richard.
0: oke.
1: Liriknya Pace.
0: Sihirin apa aja? Richard
1: Selanjut
0: bacakan dong.
1: lirik lagu lirik From
0: Iya,
1: Pace.
0: iya. Richard bacakan lagunya, boleh pilih Pak Aziz.
1: Iya,
0: Kegani Laut.
1: baru monitor itu.
0: Oke, iya terima kasih. Kegani Laut Tiwi, Bala Lompoa, Udani Kurialemu, Nalawa Simpung, Bulu Alauna Tempe, Meloni Gaga, Tete Niola, Kitiring Sirupa Mata, Repepena Repakaca, Lala Nakamasea, Angapa Mi Telasaku, Amma Aoku.
1: Yang itu tadi,
0: Amma
1: Repepena
0: Aoku.
1: Repepena Repakaca.
0: Oke, nanti Richard Pucar. Ya. Ye,
1: terima kasih Bung Richard.
0: Sama-sama, terima kasih
1: Selamat
0: Pak Aziz.
1: Sore.
0: Selamat sore. Oke, silakan. Di belakangnya Pak Aziz di Maros, Sari Bateng Malabiriku, silakan. atau 0812-441-9250. Mari silakan sahabat budaya. Oke. Iya, 0811-400-9250 atau 0812-441. Atau 0812-441-9250. Iya, selamat sore, Sirina Pace. Halo, selamat sore.
2: Halo.
0: Iya, selamat sore. Iya. Sirina Pace.
2: Senandung apa lagi itu, Mas? Kan saya nih pendengar.
0: Oh iya, Senandung Lirik lagu Naces.
2: Oh, Senandung Lirik lagunya
0: Naces. Tabe dengan ibu siapa ini?
2: Dengan Putri Jahe di Pangkep.
0: Waduh, mantap ini. We.
2: Iya.
0: Putri Jahe di Pangkep.
2: Salam-salam sedikit, Mas.
0: Iya, sebelumnya Richard bacakan lagunya, nanti ibu boleh pilih dulu ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Repepena Repekaca, Kegani Lautiwi, Bala Lomboa, Udani Kurialemu, Nalawa Simpung, Bulu Alona Tempe, Meloni Yaga Teteniola.
2: Nalawa Simpung.
0: Oke, okay, Nalawa Simpung.
2: Iya, okay. Saya titip salam buat
0: Boleh.
2: Putri Goa, Kak Nurmala di Kompleks Agraria. Selamat mendengarkan lagunya Pro Empat.
0: Amin,
2: semoga
0: terima kasih
2: semua. Dan semua-semuanya pendengar di Pro Empat.
0: Oh, oke, okay. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Putri Jahe. Weh, namanya luar biasa ya. 0811-400-9250. Iya, Sirina Pace.
3: Halo.
0: Iya.
3: Sirina Pace.
0: Iya. Sirina Pace.
3: Normala.
0: Oke, Kakak Normala. Di Agraria. Iya, Richard bacakan lagunya, Kakak boleh pilih ya. Repapener Pakaca. Nalawa Simpung, Kegani Lautiwi, Bala Lomboa, Udani Kurialemu, Bulu Alauna Tempe, Meloni Gaga Teteniola. Oke, Bulu Alauna Tempe.
3: Putri Jahe.
0: Oke, terima kasih. Iya.
3: Mendengarkan Pro Empat.
0: Iya, terima kasih Kakak. Selamat sore. Oke, kita lanjut lagi sahabat budaya, mau bergabung Richard tunggu di 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Oke. Richard putar lagu dulu, nanti sebentar kita balik lagi. Jangan kemana-mana, sahabat budaya.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
4: Nusantara Sore Pro 4 Makassar.

0: Halo.
1: Selamat sore Pak Asar.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore. Oke. Iya. Sirina Pace. Oke.
0: Senandung lirik lagu Neprom Pace.
1: Iya. Richard bacakan lagunya nanti boleh pilih ya.
0: Iya.
1: Oke. Kita punya bulu alauna tempe, kegani lau utiwi, balla lompoa, udani kurialemu, meloni, yaga teteniola, kitiring sirupa mata, lalana kamasea, angapa mitalasaku, dan amma aoku.
0: Bulu alauna tempe aja.
1: Oke, nanti kita mainkan. Terima kasih, Pak Ata.
0: Sama-sama, Bung Rija. Yeah. Terima kasih.
1: Terima kasih, oke. Silakan di belakangnya, Pak Asar. Sahabat budaya. Oke. Selamat sore Sirina Pace.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore Iye. Iye. Halo, iya.
2: Hari Pak Gun.
1: Oh, iya, apa kabar ini ayahandaku? Mantap, mantap.
2: Tadi sampai situ tapi anda jadi.
1: Oh, enggak apa-apa. Oke. Okay. Richard bacakan lagunya nanti ayah boleh pilih, Di.
2: Iya.
1: Bulu alone tempe, gegani lau utiwi, balla lompoa, udani kurialemu, meloni yaga teteniola, kitiring sirupa mata. Oh.
2: Iya.
1: Oke, okay, gani. Iya, oke. Okay, terima kasih. Iya. Terima kasih. Oke. Okay. Mari silakan sahabat budaya. 0811 409 250, 0812 441 9250. Selamat sore kakak.
3: Mas sore.
1: Iya, oke.
3: Lihat di tos sudah nyambung.
1: Amin, amin, amin. Iya.
3: Mati udah niko.
1: Oke, oke. Nanti kita mainkan.
3: Iya, oke. Terima kasih saya. Dadah.
1: Dadah. Iya. Selamat sore Sirina Pace.
4: Senang dong lagunya
1: Prompace. Oke. Okay. Ya, dari mana ini?
4: Dari Bali, Bali kami.
1: Oh, saya kira dari Meksiko.
4: Enggak. Lagunya anu di Bulan Tempe.
1: Oke, nanti kita mainkan.
4: Ya,
1: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Udani kurialemu. Oke, okay, sebentar kita mainkan ya. Oke, mari silakan sahabat budaya yang masih mau bergabung. Bung Rica tunggu line telepon ta di 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Sudah sore, sudah mau jam

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, stok beras sudah mulai menipis nih. Masa panen belum tiba juga. Gimana ya?
1: Jangan khawatir, Bu. Kita bisa ambil beras dari Lumbung Pangan Desa. Program pemerintah untuk bantu warga saat kesulitan pangan.
0: Wah, jadi nggak perlu bingung lagi ya? Tiap masa pacek klik.
1: Iya, alhamdulillah. Dapur tetap bisa ngebul.
2: Lumbung Pangan, sumber harapan dan kemandirian bangsa.
3: Nusantara Sore.

0: Iya, selamat sore ibuku. Iya, selamat sore ibuku. Selamat sore.
1: Selamat sore. Gimana Karibata?
0: Karibanya bahagia dan sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, oke. Okay. Ibu sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, oke, okay. Saya sapa dulu yang penelpon di samping tak. Sirina Pace.
2: Pace.
0: Iya, siapa di mana Ki?
2: Ini Wanti.
0: Oh, Ibu Wanti.
2: Iya.
0: Ibu Wanti di mana Ki?
2: Di Petarani.
0: Oh, Petarani, oke.
2: Iya.
0: Ibu Wanti sama Ibu Dewi di Takala, Richard bacakan lagunya, nanti boleh pilih ya.
2: Iya.
0: Oke. Udani Kurialemu, Bala Lompoa, Meloni, Yaga Teteniola.
2: Yang pertama.
0: Udani Rialemu, oke.
2: Iya.
0: Terima kasih Bu Wanti.
2: Iya,
0: Ibu Dewi Tabe. Waalaikumsalam. Udani Rialemu, Bala Lompoa, Meloni Yaga Teteniola, Kitiring Sirupamata, Lala Nakamasea.
1: Kitiring Sirupamata.
0: Oke, nanti kita mainkan. Oke, terima kasih. Sama-sama ibuku. Selamat sore. Oke. Oh, ada Bunda Harsina. Selamat sore bundaku. Selamat sore bundaku.
3: Halo.
0: Selamat
3: sore.
0: Selamat sore. Mantap.
3: Senandung lirik laguna perempat C.
0: Aduh, terima kasih.
3: Alhamdulillah.
0: Iya.
3: Jadi ikutan ini lagunya.
0: Boleh mau pilih lagu ya?
3: Boleh.
0: Boleh pilih lagu. Oke, Richard bacakan lagunya di.
3: Iya.
0: Udani Kurialemu, Kitiri Sirupamata, Bala Lompoa, Melonia.
3: Sirupamata.
0: Sirupamata. Oke, nanti kita mainkan ibuku.
3: Iya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan di belakangnya Bunda Harsina di Paropo Abdesir. Oke, kita masih punya 7 lagu lagi. Bagaimana sahabat budaya? Kita putar lagu dulu ya. Nanti sebentar Richard balik lagi. Jangan kemana-mana.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital.

0: Selamat sore Haji Saleh.
1: Selamat sore yeah. Bu Richard.
0: Richard bacakan lagunya ya.
1: Ya.
0: Bala Lompoa, Meloni, Yaga Tete Niola, La Nakamasea, Angapa Mitalasaku, Amma Aoku.
1: Amma Aoku.
0: Oke, nanti Richard putarkan. Iya. Yeah.
1: Ya.
0: Terima kasih.
1: Selamat siang Richard.
0: Iya. Yeah. Terima kasih. Silakan di belakangnya Haji Saleh di Rapokaling. Iya, 0811-400-9250 atau 0812-4401-9250. Oke deh. Mari silakan Sari Batamalawiriku. Tadi yang telepon siapa ya? Boleh silakan dicat tunggu teleponnya tadi. Yang telepon tadi boleh bisa telepon, soalnya tadi Richard gak bisa terima teleponnya soalnya lagi putar lagu ya, putar requestan. Mari silakan 0811-400-9250 atau 0812-4401-9250. Mari silakan sahabat budaya. Oke, oh ya Om Anwar, selamat sore Om Anwar. Selamat sore.
2: Iya, selamat sore.
0: Iya. Yeah.
2: Bung Dica.
0: Iya, yeah, di mana Ki?
2: Dengan Leo Putra Ambalawi.
0: Oh, oke. Okay. Di mana Ki?
2: Yeah. Ada di bagian NTB nih.
0: Oh, NTB, oke. Okay. Lagi musim apa ini NTB sekarang ini bulan ini?
2: Kalau musim-musim ini dia lagi musim apa namanya? Musim
0: panas. Bawang. Oh, musim bawang. Oh, iya iya. Biasanya masyarakat di sana konsum kelola bawang tuh dalam bentuk apa? Bawang goreng.
2: Iya, bawang.
0: Bawang goreng
2: bawang
0: ya.
2: Goreng, okay. Terus di
0: apa lagi? Iya. Selain bawang goreng diolah apa lagi bawangnya? Kerupuk ya atau keripik begitu?
2: Nah, pokoknya bawang ini
0: bawang, ya?
2: bawang dari Bima.
0: Oh, dari
2: terus
0: Bima.
2: Balik ke Makassar.
0: Oh, oke oke. Iya iya iya iya oke. Okay. Richard bacakan lagunya nanti boleh dipilih ya.
2: Iya.
0: Iya, Amma Aoku, Bala Lompoa, Meloni Yaga Tete Niola, La Lana Kamasea, Angapa Mitalasaku.
2: Iya, yang terakhir itu.
0: Oke, okay, nanti ya, Richard putarkan ya. Iya. Terima kasih Leo Putra. Di NTB.
2: Iya.
0: Iya, salam buat keluarga ya.
2: Iya, iya,
0: terima
2: iya.
0: Kasih, selamat iya. Sore. Iya, iya. Oke. Oke, kita putar lagu dulu sebentar Richard. Oh iya, silakan. Oke. Okay. Selamat sore Sirina Pace. Halo. Selamat sore. Iya. Iya, Pak Asri. Pak Asri di Wotu di?
3: Iya gitu.
0: Oke, okay. Richard bacakan lagunya Pak Asri boleh pilih ya.
3: Iya.
0: Amma Aoku, Angapa Mitalasaka, Bala Lompoa, iya. Meloni Yaga, Tete Niola, sama Lala Nakamasea.
3: Bala Lompoa.
0: Bala Lompoa, oke okay, sebentar kita mainkan ya. Terima kasih, selamat sore. Iya, selamat sore Kakak Ajeng. Iya. Yeah.
4: Sore adik.
0: Selamat sore kakak.
4: Okay. Sore juga.
0: Amma Aoku, Angapa Mitalasaka, Bala Lompoa, Meloni Yaga Tete Yola, Lala Nakamasea. Yang mana kita mau pilih?
4: Amma Aoku.
0: Amma Aoku, oke okay, nanti kita mainkan
4: okay,
0: ya.
4: Oke, makasih adik.
0: Sama-sama sore. Kakak, selamat sore. Sahabat budaya, kita mainkan lagunya nanti sebentar Richard balik lagi.

0: Jangan! Tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Aduh, buah-buahan ini gak ada yang beli. Takut busuk.
3: Uh-oh.
2: Bu, coba daftar ke Koperasi Merah Putih. Emang kalau disimpan di koperasi, bakal aman ya?
4: Aman lah, Bu. Ini kan lembaga pemerintah. Di sana hasil panen bisa ditampung, terus dijual ke pasar yang lebih luas loh.
2: Wow. Oh, beneran ya, Dan? Syukur deh kalau gitu. Jadinya hasil panen gak bakal terbuang percuma. Koperasi Merah Putih, panen aman, desa tenang.
5: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: Selamat sore Pak Safar.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Iya, apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Pak Safar di mana Ki?
1: Iya. Yeah.
0: Di mana Pak Safar?
1: Di Bone.
0: Oh di Bone.
1: Oh
0: iya iya. Bung Richard sehat dan bahagia. Hormat buat keluarga Pak Safar.
1: Ah iya.
0: Oke. Ada tiga lagu boleh pilih ya.
1: Iya. Yeah.
0: Balla Lompoa, Meloni, Yaga Tete Niola dan Lala Nakamasea.
1: Balla Lompoa.
0: Oke, nanti kita mainkan. Terima kasih. Selamat sore Pak Safar. Iya. Yeah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Si oh ya. Yeah. Iya, selamat sore ibuku.
2: Sore. Okay. Sirina Pace.
0: Sirina Pace.
2: Nandung mirip lagunya Pompa. Iya,
0: kita punya Balla Lompoa, Meloni Agatete Niola dan Lala Nakamasea. Kira-kira yang mana?
2: Lala
0: Nakamasea.
2: Yang itu saja Bu.
0: Oke,
2: okay.
0: Terima kasih.
2: Okay, terima kasih.
0: Iya, terima kasih ibuku. Oke, sahabat budaya, Richard pamit. Terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

0: Ratna Pro 4.
1: Sahabat budaya, tradisi Mak Nene. Tradisi Mak Nene merupakan salah satu ritual budaya masyarakat suku Toraja yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan kecintaan kepada leluhur yang telah meninggal. Dalam upacara ini, jenazah yang telah lama dimakamkan dikeluarkan dari liang batu, kemudian dibersihkan dan diganti pakaiannya dengan yang baru. Ritual Mak Nene ini biasanya dilaksanakan setelah pemasa panen sekitar akhir Agustus, dilakukan secara bersama-sama oleh keluarga bahkan satu desa, lalu ditutup dengan ibadah di rumah adat tongkonan.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Selamat sore sahabat budaya, kita sekarang sudah di program Dunia Wisata. Oke, Richard hadirkan dulu satu sahabat budaya ini, informasi dari rri.co.id Banten. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menyiapkan afirmasi untuk mengembangkan objek wisata di Provinsi Banten, terutama yang terintegrasi dengan kawasan pantai di wilayah tersebut. Nah, demikian disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Nah, insya Allah ya, desa-desa yang beririsan dengan kawasan wisata seperti Anyer, Cinangka, Pada Rincang, Manca, Ciomas, sampai Paneglang akan ada afirmasi bantuan dari Kemendes PDT. Nah, hal ini tentunya bertujuan agar wisatawan yang datang tidak hanya menikmati keindahan garis pantai, mereka juga memiliki beragam pilihan seperti wisata kuliner desa, pemandangan alam, hingga wisata budaya. Nah, jadi Mendes PDT ini meyakini bahwa integrasi kawasan pesisir dan desa wisata tersebut bisa berjalan secara maksimal sehingga gerakan Ayo ke Banten atau Ayo ke Desa akan memberikan efek domino luar biasa bagi perekonomian masyarakat setempat. Oke, nanti kita lanjut lagi di Kareba Budaya berikutnya. Jangan kemana-mana di Sari Bateng Malabiriku.

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Nusantara Sore, Kompat, Makassar.

Iya, selamat sore sahabat budaya. Richard, lanjut lagi informasi wisata berikutnya ya, dunia wisata berikutnya. Dari rri.co.id Jakarta, Festival Layang Layang Nasional 2006 kembali digelar di Pantai Ketawang, Purworejo, Jawa Tengah. Ajang tahunan ini berlangsung pada Sabtu dan Minggu 4-5 Juli 2026 dan menargetkan peningkatan kunjungan wisata. Pemerintah Kabupaten Purworejo menjadikan festival sebagai agenda pariwisata unggulan, di mana kegiatan tersebut memadukan kompetisi layang-layang dengan promosi potensi daerah. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Din Porapar Purworejo Neira Anjar Puji Susilo mengatakan festival mempertemukan peserta nasional dan mancanegara. Kompetisi mempertandingkan berbagai kategori layang-layang. Nah, sahabat budaya, festival ini juga menghadirkan layang-layang eksibisi dan pertunjukan budaya lokal. Penampilan tari Simpoling menjadi salah satu atraksi utama tahun 2026 ini. Festival Layang-Layang Nasional ini juga memperkuat citra Purworejo sebagai destinasi wisata berbasis budaya dan event. Pemerintah berharap kunjungan wisata terus meningkatkan melalui penyelenggaraan festival tahunan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Juru bicara Kementerian Pariwisata Nia Nisyai mengatakan bahwa target tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah khususnya untuk terus mendorong pergerakan wisatawan dalam negeri dan meningkatkan dampak ekonomi di berbagai daerah. Nah, seberapa efektif kampanye di Indonesia aja Kementerian Pariwisata menetapkan sejumlah indikator mulai dari potensi jumlah wisatawan yang bergerak hingga nilai transaksi ekonomi yang tercipta selama periode berlangsung. Kementerian Pariwisata juga akan mengukur jangkauan publikasi dan pengendalian kampanye kepada masyarakat tujuannya untuk melihat efektivitas pesan yang disampaikan. Nah, Kemenpar juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi termasuk modul CHSE dan panduan kebencanaan. Panduan tersebut dapat digunakan pengelola destinasi untuk menjaga keamanan dan keselamatan wisatawan.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Oke, sahabat budaya, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Richard pamit dulu, nanti setelah ini rekan saya Ambo Ruse. Jangan lupa nanti Asan Maghrib untuk wilayah Kota Mangkasar dan sekitarnya hadir nanti di pukul... ...18:03 ya. Tetap bersama Perempat di sini, Surabaya, Sulawesi Selatan.

dari Makassar, Sulawesi Selatan, lahir seorang legenda sepak bola Indonesia yang namanya dikenang hingga dunia internasional. Andy Ramang, lahir pada 24 April 1924. Ramang dikenal sebagai striker tajam dengan kecepatan, keberanian, dan skill luar biasa yang menjadikannya ikon PSM Makassar, sekaligus kebanggaan Indonesia. Karir Ramang bersama PSM Makassar begitu melekat, hingga julukan Pasukan Ramang lahir sebagai simbol kejayaan klub tersebut. Namun, bukan hanya di level nasional. Nama Ramang juga bersinar di panggung dunia saat memperkuat timnas Indonesia pada Olimpiade Melbourne 1956. Dalam ajang bergengsi itu, Ramang mencuri perhatian ketika menghadapi Uni Soviet, salah satu kekuatan terbesar dunia. FIFA bahkan mengenang bagaimana pemain asal Makassar ini mampu merepotkan kiper legendaris Lev Yashin. Dengan kelincahan dan serangan balik berbahaya, Ramang hampir membawa Indonesia menciptakan kejutan besar dalam salah satu laga paling bersejarah bagi sepak bola nasional. Tak hanya dikenal sebagai pemain berbakat, Ramang juga merupakan mesin gol timnas Indonesia. FIFA mencatat ketajamannya sejak debut pada 1952, termasuk gol-gol spektakuler yang memperkuat reputasinya sebagai salah satu penyerang terbaik Asia di masanya. Andy Ramang adalah bukti bahwa dari Indonesia Timur lahir sosok besar yang mampu membuat dunia menoleh. Namanya bukan sekedar legenda Makassar, tetapi simbol perjuangan, dedikasi, dan kebanggaan sepak bola Indonesia.

0: Iya, sahabat budaya dimanapun berada, sesaat lagi akan kita hadirkan Azan Maghrib untuk wilayah kota Makassar dan sekitarnya. Tetap bersama Perempat dari Makassar di sini di Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kumandang Azan Maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi berkata, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatmu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat takwa, nikmat iman, sehingga kita masih dapat merasakan indahnya kehidupan di dunia ini. Bersolawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita nanti-nantikan dan kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan beberapa keutamaan-keutamaan ketika kita mengucapkan solawat, mengirimkan solawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah solawat ini bukan main ya, karena hal yang sangat luar biasa. Ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah itu bersolawat, Allah dan para malaikatnya bersolawat. Jadi sebelum Allah memerintahkan kepada kita manusia, Allah sendiri yang memberikan contoh terlebih dahulu. Bahwa seakan-akan di ayat ini Allah ingin berkata bahwa hai manusia, perhatikan, lihat, dengarkan bahwa aku sendiri yang bersolawat kepada kekasihku Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian setelah itu Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat-malaikatnya, wahai malaikatku, bersolawatlah kalian kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah para malaikat, ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu. Setelah itu lalu kemudian Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Maka perintah ini hanya khusus kepada orang-orang yang beriman. Makanya ketika mendengarkan nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, hanya orang-orang yang berimanlah yang bersolawat kepadanya ketika mendengar nama Nabi disebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian, wasallimu taslima, dengan solawat yang sebaik-baik solawat. Maka ketika Allah mencontohkan, lalu kemudian memerintahkan kepada malaikatnya, lalu kemudian memerintahkan kepada orang-orang yang beriman di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka yakin dan percaya bahwa ini adalah amalan yang sangat istimewa. Para ulama mengajarkan kepada kita bahwa salah satu keutamaan daripada solawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah ketika kita bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibalas berkali-kali lipat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ganjaran pahalanya. Maka dalam sebuah hadis yang disebutkan, balasan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Man salla alaiya wahidan sallallahu alaihi aisyaran. Maka barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah satu kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Bayangkan ketika Allah bersolawat kepada kita 10 kali, maka kucuran rahmat, taufik, hidayah, inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala itu seketika itu turun kepada kita. Maka jangan pernah berhenti dan jangan pernah capek, jangan pernah bosan untuk memberikan solawat-solawat kita yang terbaik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena semuanya itu adalah diberikan ganjaran, diberikan pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah orang-orang yang bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dihapus dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ternyata bisa dihapus dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah hadis yang menyebutkan bahwa seorang hamba yang bersolawat diantaranya adalah Allah akan menghapus dosa hamba tersebut. Maka itu hadis riwayat Ahmad, barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 kali, solawat dan menghapus darinya 10 dosa. Makanya siapa seorang umat Muhammad yang bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam satu kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali, dan seketika itu pula Allah menghapus dosa kita 10.
Ini baru hadis riwayat Ahmad, belum hadis-hadis yang lain jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak hadis tentang keutamaan solawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ketika kita berada di hari Jumat, hari yang begitu mulia, hari yang begitu penuh berkah, maka perbanyaklah solawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 kali saja kita bersolawat kepada baginda Nabi, 10 dosa kita diampunkan oleh Allah, ya. Tapi kita garis bawahi bahwa dosa-dosa yang kecil yang Allah ampunkan kepada kita. Maka itu jangan pernah berhenti untuk bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga dan terakhir, siapa yang bersolawat, rajin mengamalkan solawat Nabi, rajin memuji Rasulullah dengan solawat-solawat yang bagus. Yang terakhir adalah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat seorang hamba yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajatnya 10 kali, ya. Jadi maka dari itu, kalau derajat kita di dunia dan di akhirat ingin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak solawat kepadanya. Jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti untuk banyak bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena terlalu banyak amalan-amalan, terlalu banyak keistimewaan-keistimewaan yang kita dapatkan ketika kita senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada banyak yang mau mengamalkan, fadhal silakan mengamalkan solawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kita amalkan solawat Jibril. Ya, ada juga ulama yang berkata bahwa solawat Jibril ini adalah solawat pembuka pintu rezeki untuk kita semua. Maka siapa tahu ada di antara para pendengar yang rezekinya lagi kurang-kurang saat ini, perbanyak sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu, itu diucapkan sebanyak-banyaknya. Maka ketika kita berbicara persoalan amalan, jangan pernah pertanyakan bahwa berapa kali mesti kita baca, tetapi yang mesti kita motivasi adalah saya harus bisa membaca amalan solawat ini sebanyak-banyaknya. Maka itu di yaumil akhir kala ada manusia di padang mahsyar, begitu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan bercahaya dan dinaungi oleh awan-awan solawatnya Allah kepada Rasulullah. Lalu kemudian dia bercahaya sendiri yang membuat sekitarnya itu kaget, lalu bertanya, kenapa engkau bercahaya? Lalu kata yang bercahaya ini menjawab pertanyaan itu adalah, oleh karena amalan-amalan solawat yang pernah aku baca dan istiqomahkan, selalu setiap hari ku baca di dalam kehidupanku selama aku hidup di dunia. Maka inilah balasan dari orang-orang yang senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya senantiasalah kita ketika mendengarkan nama Nabi disebutkan, kita bersolawat sebab untuk memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu pesan saya terakhir kepada seluruh para pendengar dimanapun anda berada, bahwa untuk menjaga keimanan kita salah satunya adalah dengan banyak-banyak bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah dengan solawat-solawat yang kita haturkan, yang kita ucapkan, yang kita kirimkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan itu menjadi jalan-jalan kita untuk mendapatkan syafaatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, ada ilmu yang bisa kita petik, kita amalkan sehingga menjadi amal jariah untuk saya dan kita semua yang mendengarkan ini. Sekira ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras. Kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut. Kau bisa diperah."

0: Bagaimanakah ciri-ciri orang yang dicintai Allah? Yang pertama, orang yang imannya kuat. Kedua, orang yang berakhlak tinggi. Ketiga, orang yang syukur kepadanya. Dan keempat adalah orang yang penyantun. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang mukmin, yang fakir tetapi sopan, menjaga diri dan memiliki tanggungan.
1: Islam mengajarkan umatnya untuk menaati adab berpakaian. Adab ini berlaku untuk setiap muslim, baik perempuan maupun laki-laki. Keharusan mematuhi adab berpakaian bisa dilihat dari Al-Quran Surat Al-A'raf sebagai berikut. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Quran Surah Al-A'raf ayat 7 Surah 26. Dengan kata lain, adab bertujuan untuk melindungi aurat yang tidak boleh terlihat. Aurat laki-laki berada di antara pusar hingga lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah semua bagian tubuh, kecuali wajah, ada di antara

pakaian atau hiasan. Dengan kata lain, pakaian dapat membuat pemakainya menjadi lebih enak dipandang dalam batas kewajaran agama Islam. Berikut identitas ketakwaan, yakni libasut takwa atau bentuk ketakwaan. Artinya, pakaian adalah bentuk ketakwaan pemakai dengan cara menutup aurat yang diharamkan untuk diperlihatkan pada orang lain. Adapun adab berpakaian bagi laki-laki adalah berpakaian sewajarnya atau tidak berlebihan. Berpakaian untuk kebutuhan dan kebersihan. Tidak berpakaian dengan bahan sutra dan tidak menggunakan perhiasan emas. Tidak berpakaian menyerupai perempuan. Tidak mengenakan pakaian yang menunjukkan gambaran bentuk tubuh atau aurat. Hendaknya panjang pakaian tidak melebihi kedua mata kaki. Terdapat beberapa adab berpakaian yang harus ditaati kaum Hawa. Antara lain adalah menutupi seluruh bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Tidak mengenakan pakaian tembus pandang. Tidak menyerupai pakaian khas orang kafir atau fasik. Tidak menggunakan pakaian ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Tidak berpakaian untuk mengundang syahwat kaum laki-laki. Menggunakan busana bukan untuk mencari popularitas, berbangga diri, dan juga pamer.

Sahabat Budaya masih bersama di 92,5 FM Rombata dari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan, masih menemani Anda hingga nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Rombata FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya.

0: Tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan kabar hanya perempat. Kerik gigi merupakan tradisi yang dilakukan oleh perempuan dari suku Mentawai di Pulau Siberut. Tradisi ini menjadi tanda bahwa seorang perempuan telah memasuki masa dewasa serta dipercaya dapat meningkatkan kecantikan dan keseimbangan jiwa. Proses kerik gigi dilakukan menggunakan alat besi tajam tanpa bius hingga membentuk gigi menjadi runcing seperti gigi hiu. Meskipun terasa menyakitkan, tradisi ini dianggap sebagai kebiasaan sekaligus kebanggaan bagi masyarakat setempat. Kerik gigi juga dipercaya dapat mengendalikan 6 sifat buruk manusia, di mana yang dikenal sebagai satrifu yaitu hawa nafsu, tamak, marah, mabuk, iri hati, dan kebingungan. Di era modernisasi, tradisi ini mulai jarang dilakukan namun masih diperhatikan di beberapa wilayah pedalaman seperti Dusun Butui.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Sobat Budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di program acara obrolan apresiasi budaya lokal. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang muda berintegritas dan anti narkoba. Tentu ini adalah obrolan untuk masa depan anak muda. Dan mudah-mudahan nantinya kita akan bisa mengambil beberapa hal yang terkait dengan obrolan seputaran narkoba ini sendiri. Dan tentunya pada malam hari ini kita bersama narasumber bersama dengan Ibu Mutahara Nemim Kaharudin, SSM HUM, salah satu akademisi dan dosen sastra daerah Fakultas Ilmu Budaya UNHAS. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam, Pak.
2: Iya, tapi saya manggilnya Kak siapa ini? Mutahara ya atau Nemim?
3: Kalau saya biasa dipanggil Ibu Mute di kampus.
2: Oh, Ibu Mute, oke. Okay. Nah, mungkin kita bahas-bahas dulu tentang bagaimana melihat terkait dengan tema kita ini. Kalau mau berbicara tentang tema kita hari ini, muda kemudian berintegritas anti narkoba, sebenarnya apa sih hubungan eratnya antara menjaga integritas diri dengan membentengi diri dari jeratan narkoba? Mungkin ada sedikit pengantar dari Kak Mute, silakan.
3: Ya baik, saya panggilnya apa nih? Karusan atau Karusan nih?
2: Ya, Karusan aja, supaya lebih...
3: Oh iya, ya. Oke, okay. Karusan aja kali ya.
2: Ya, silakan.
3: Ya. Ya, jadi kita memahami bahwa generasi muda ini adalah generasi pendatang ya, generasi masa depan kita. Jadi kita-kita ini akan digantikan oleh generasi muda yang saat ini masih dalam tahap belajar, masih dalam tahap mencari jati diri. Dan kita memahami bahwa di usia muda ini semangatnya itu sangat luar biasa. Kemudian pola pikirnya juga masih terus mencari jati diri, dan kreativitasnya juga itu sangat luar biasa. Dan di usia muda ini kita sebenarnya sedang menyusun mimpi-mimpi besar. Namun hal yang sulit sebenarnya dihadapi oleh generasi muda, bagaimana ia harus berusaha membentengi diri dengan hal-hal yang mungkin ya di luar sana dianggap sebagai tren, mungkin di luar sana dianggap sebagai hal yang keren, agar mereka tidak terkucilkan oleh grup-grup mereka atau komunitas-komunitas mereka. Jadi menjadi muda itu bukan soal gaya atau kebebasan ya. Jadi biasanya anak-anak muda itu mereka sedang mencari jati diri ya, mereka sedang memilah-milah yang mana sih jalan hidup yang menurut mereka bagus, tetapi di sisi lain mereka juga mulai senang berkelompok, mulai senang untuk berteman. Dan yang menjadi hal yang parah itu ketika mereka tidak bisa memilih teman yang baik untuk kehidupan mereka di akan datang, seperti itu.
2: Yeah.
3: Nah, jadi yang menjadi problem, salah satu hal yang sering kita dengar dari dulu sampai sekarang itu narkoba ya. Dan ini dianggap sebagai ikut-ikutan yang mungkin awalnya cuma coba-coba, kemudian mereka akhirnya ketagihan dan susah untuk lepas dari hal tersebut. Nah, ini yang penting, bagaimana cara generasi kita ini untuk say no to drugs dan memiliki benteng yang kuat agar tidak terpengaruh, seperti itu.
2: Iya, kamu teh ada anggapan nih kalau pemberani itu adalah mereka yang berani coba segala hal ya, termasuk narkoba ini. Nah, bagaimana sih kamu teh? Bagaimana caranya supaya bisa mengubah pola pikir ini ke anak-anak muda supaya dia merasa bahwa justru menolak narkoba itu adalah bentuk keberanian dan integritas yang baik. Iya.
3: Betul ya, jadi kita kaitkan misalnya di Bugis Makassar. Yeah. Jadi Makassar sendiri itu ada papasan yang mengatakan tutuki malepa-lepa mak bisa yang rate bonto talangki salang nasak toki alumbuk bu. Ya jadi hati-hati naik sampan.
2: Yeah.
3: Ya, naik perahu di atas daratan.
2: Yeah.
3: Jangan sampai kamu tenggelam sehingga dirimu tersedak debu. Jadi mungkin secara secara maknanya itu hanya seperti itu, tapi ada makna yang lain. Jadi kita perlu berhati-hati ya dalam kehidupan ini, termasuk dalam memilih lingkungan. Mengapa? Karena jangan sampai kita malah tenggelam. Ini dikatakan nana sakoki alumbu bu, ya jangan sampai kamu tersedak debu. Jadi maknanya mungkin bukan debu di situ, tetapi jangan sampai kita malah tersandung kasus ya, melanggar norma agama, norma sosial dan juga norma hukum yang berlaku di masyarakat. Jadi bagaimana sebenarnya generasi muda menganggap, ya ini kembali ke mindset, bagaimana kita menganggap bahwa mencoba-coba yang seperti apa dulu. Kalau misalnya kita mencoba, oh saya tidak bisa mendesain awalnya, mendesain digital ya, ya, berbicara tentang digitalisasi, tapi saya mau mencoba, jadi saya ingin belajar mendesain. Nah itu kan coba-coba yang bagus ya. Tetapi kita harus memahami juga coba-coba yang tidak bagus itu yang seperti apa. Nah itu yang perlu dihindari. Seperti itu.
2: Iya. Jadi memang hal yang paling penting itu tadi justru membuat persepsi ya di dalam diri kita bahwa yang lebih baik yang harusnya kita coba. Jangan mencoba sesuatu hal yang tidak baik. Nah kemudian menarik juga ini terkait dengan narkoba ini kan seringkali merusak masa depan seseorang hanya dalam hitungan sekejap. Nah dari kacamata akademis ini Kak Mute, dan tentu dalam sisi budaya ya, karena mungkin Kak Mute ini mengajar di bidang kebudayaan juga ya, bagian dari integritas diri mana nih yang biasanya pertama kali runtuh dari sisi budayanya saat seseorang mulai mencoba-coba ini narkoba?
3: Salah satunya itu ketika dia sudah sebenarnya integritas itu salah satunya adalah ketika kita berani melakukan yang benar. Dan ketika kita mencoba narkoba itu berarti kita tidak berani melakukan yang benar. Jadi yang itu dulu yang runtuh, berarti kita sudah melakukan hal yang tidak benar. Kemudian ya kita tidak bertanggung jawab ya dengan diri kita sendiri, dengan amanah yang diberikan oleh orang tua, dengan amanah yang diberikan misalnya oleh kampus ya, sebagai misalnya mahasiswa atau siswa, kita sudah mulai tidak bertanggung jawab. Jadi integritas pertama yang sudah integritas tentang berani itu kemudian luntur, kemudian tentang bertanggung jawab juga sudah mulai luntur. Harusnya ketika dia biasanya kan remaja ya, remaja sampai mungkin usia mau dewasa, ini banyak sekali yang menjangkit, yang mengonsumsi narkoba. Harusnya dia sudah bisa bertanggung jawab dengan diri sendiri, karena memang tidak lagi diawasi lebih ketat. Yang maksudnya beda ya sama dengan anak SD yang mungkin masih terus diawasi oleh orang tua. Ketika dia sudah SMA, dia sudah kuliah, berarti di situ ada amanah ya, atau ada kepercayaan yang ditanamkan oleh orang tua kepada anak. Ya, dia diberikan pilihan, dia diberikan kebebasan dalam tanda kutip untuk bergaul dengan siapapun, kemudian masuk ke lingkungan yang mungkin mereka anggap baik ya. Jadi ada kepercayaan di situ. Tetapi ketika kepercayaan dia ketika kepercayaan itu dilanggar, berarti dia sudah tidak bertanggung jawab dengan amanah yang diberikan oleh orang tuanya, termasuk juga mungkin dari sekolahnya atau dari kampusnya. Nah, yang biasa juga terjadi ketika kita melihat ya berbagai kasus narkoba, ketika seseorang menggunakan narkoba, dia mulai tidak jujur. Dia mulai tidak jujur dengan orang-orang sekitarnya. Atau yang paling parah, karena dia tidak memiliki uang, dia melakukan hal-hal yang negatif seperti mencuri. Itu kan ketidakjujuran. Jadi perlahan-lahan integritas yang dia miliki itu semakin runtuh, semakin berkurang, sehingga dia kehilangan integritas itu dalam dirinya. Seperti itu.
2: Iya. Nah, Kak Mutia, ini kan di era digital sekarang ya, tentu tantangannya sangat besar sekali dan semakin kompleks. Nah, menurut Kak Mutia nih, apa faktor yang terbesar nih yang paling sering membuat integritas seseorang yang remaja itu goyah hingga akhirnya biasa larinya ke hal-hal yang negatif, termasuk lari ke narkoba dan lain sebagainya?
3: Ya, ini yang menjadi problem ya, ketika kita melihat media sosial dan kita tidak bijak dengan media sosial. Jadi perlu digarisbawahi bahwa seringkali yang ditampilkan di media sosial itu pasti hal-hal yang menarik. Ya, menarik, hal yang baik. Yang menjadi problem ketika kita melihat hal-hal yang kita tidak bisa gapai dan orang lain bisa gapai, kemudian kita menjadi insecure. Kalau bahasa anak-anak sekarang ya, katakan insecure.
2: Atau FOMO ya, atau FOMO.
3: Iya, atau FOMO juga. Jadi dia mau berada di posisi itu. Kemudian itu dianggap sebagai tekanan bagi sebagian orang ya, itu menjadi tekanan mengapa saya tidak bisa seperti itu. Atau dia sangat bagus sekali ya kehidupannya sedangkan saya tidak. Percaya bahwa setiap orang itu punya masalahnya sendiri-sendiri, tapi tidak mungkin di-sharekan di media sosial.
2: Yang baik-baik, yang membahagiakan, yang di-share ya.
3: Iya, betul. Dan kemudian kita melihat bahwa banyak sekali mungkin terjadi bullying, atau kemudian menurut sebagian generasi kita terlalu banyak tekanan-tekanan misalnya dalam perkuliahan, dalam pertemanan, yang mungkin mereka anggap mereka tidak sanggup melakukan itu, padahal setiap orang itu punya potensi. Nah, atau bisa saja dia punya problem di rumah ya, dan dia tidak mampu untuk mengutarakan itu kepada orang lain, sehingga akhirnya dia lari ke hal-hal yang buruk seperti itu. Jadi kalau sekarang mungkin anak-anak mengatakan mental health ya. Jadi anak-anak kalau generasi sekarang mengatakan sekarang banyak sekali yang mengalami mental health. Dan sebagian orang mungkin bisa terobati, dan sebagian lagi malah mengarah kepada hal-hal yang tidak seharusnya, termasuk salah satunya adalah narkoba. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa kita harus mengatakan bahwa narkoba itu tidak baik. Ya, narkoba itu harus dihindari, dan itu yang harus ditanamkan oleh anak-anak kita atau generasi saat ini. Adapun dengan kemudahan kita melihat di media sosial atau bagaimana, kita harus bijak. Dan ini yang perlu dipahami juga oleh generasi saat ini, kita harus bijak melihat media sosial, ya. Jangan menelan mentah-mentah apa yang ada di situ. Jadi critical thinking-nya juga harus dipertajam. Melihat, oh dia memiliki prestasi seperti ini. Oh saya juga berarti ini hal yang baik, saya bisa termotivasi untuk melakukan hal itu juga. Atau misalnya dengan kemudahan bersosialisasi di media juga, di media sosial kan juga agak berbahaya ya. Awal mula hanya berkenalan, akhirnya memperkenalkan kepada narkoba. Kita juga harus berhati-hati dengan siapa kita berbicara, khususnya di dunia maya, karena kan kita tidak bisa melihat langsung bagaimana orangnya, seperti itu.
2: Nah, tadi ini menarik karena dari sisi pergaulan ya, ada istilah peer pressure, artinya tekanan dari teman sebaya nih. Nah, ini kan tentu kadang teman-teman mengajak ke hal-hal yang misalnya ya kurang baik, atau misalnya bahkan yang menjerumuskan ke hal-hal yang baik. Nah, ada nggak kira-kira tips yang paling ampun untuk menolak ajakan teman-teman ini tanpa harus merasa kehilangan lingkaran pertemanan atau dikata-katai nggak asik gitu? Seringkali kan seperti itu ya.
3: Betul-betul. Jadi kadang-kadang yang tidak sesuai atau tidak asyik itu dikatakan kalau kita dulu Cooper ya,
2: Cooper, istilahnya. Kurang pergaulan ya.
3: Kalau yang tidak tahu Cooper itu kurang pergaulan. Kalau sekarang mungkin Ada yang mengatakan dia introvert lah, yeah. Atau ansos ya, antisosial. Seperti ini, bahwa sebagai manusia ya, khususnya generasi saat ini, kita harus punya prinsip. Di dalam pepatah Bugis mengatakan, pakuarui madecengnya, sapa imadecengnya, pugau imadecengnya, ya deceng to polena. Jadi lakukan yang baik, ya cari yang baik, ya lakukan hal yang baik, dan insya Allah yang baik pula akan datang. Nah, itu yang harus ditanamkan pada diri kita, bahwa apa yang kita lakukan saat ini di masa muda kita itu akan berimpact nanti di masa akan datang. Ya, taruhlah misalnya dalam segi kesehatan. Ya, kita makan makanan yang sehat saat ini. Kita rajin berolahraga. Nah, mungkin impactnya belum atau efeknya belum kelihatan saat ini. Tetapi ketika 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau mungkin 30 tahun ke depan, itu memiliki efek yang luar biasa pada tubuh. Nah, begitu pula dengan perbuatan. Ya, ketika kita melakukan ketika kita melakukan hal yang baik, mungkin efeknya belum kelihatan saat ini, tetapi percayalah 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau bahkan 30 tahun ke depan, itu akan memiliki efek yang baik kepada kita. Jadi apa yang kita tanam, itu juga yang akan kita dapatkan nantinya. Seperti itu. Nah, generasi saat ini harus menanamkan pada dirinya, oh kalau saya harus memikirkan, oh kalau saya melakukan ini, apa sih efeknya? Atau kalau saya melakukan ini, apakah ini hal yang baik atau tidak? Jadi, dia perlu bertanya pada dirinya sendiri, apakah kalau saya melakukan hal ini apakah hal baik atau tidak? Apakah hal ini akan berefek baik atau tidak untuk diri saya sendiri dan untuk orang lain yang ada di sekitarnya?
2: Iya.
3: Seperti itu.
2: Oke. Nah, ini juga menarik ini karena seringkali itu kan narkoba masuk lewat pintu-pintu pelarian ya. Misalnya bagi mahasiswa mungkin lagi stres kuliah, atau orang yang bekerja, banyak kerjaan, atau masalah di dalam rumah tangga. Nah, menurut Kak Ute nih, alternatif sehat apa sih yang bisa diambil anak muda untuk mengatasi stres ini tanpa mengorbankan integritas diri mereka ini, Kak?
3: Oke, baik. Saya sebenarnya melihat ya, orang mengatakan selalu FOMO terhadap sesuatu, dan itu selalu dianggap negatif. Tetapi saya melihat bahwa tidak selamanya FOMO itu adalah hal yang negatif. Taruhlah dulu di zaman-zaman saya, orang jogging itu jarang. Tapi sekarang kalau kita lihat di CFD Unhas, ya setiap hari Ahad, itu banyak sekali orang yang jogging. Saya rasa itu FOMO yang baik, ya. Jadi ketika kita stres dengan apa yang kita lakukan ya, kita bisa mengarahkan pada hal yang lain seperti berolahraga. Nah, itu kan FOMO yang baik ya. Kalau dulu orang jogging hanya memang ya dia mau sehat, tapi sekarang kita lihat oh ternyata banyak orang yang jogging, kita juga ikut jogging. Nah, itu bisa menjadi pelarian yang baik. Atau misalnya pelarian yang baik itu adalah dengan menulis. Ya, jadi banyak orang yang mengalami stres, dia akhirnya menulis. Nah, itu kan salah satu bentuk kita menuangkan kekesalan pada diri kita sendiri, dan itu pelarian yang baik. Seperti itu. Atau kita melakukan hal-hal yang positif lainnya. Atau apakah kita membuat sebuah karya, ataukah mungkin ya jangan sampai kita sendiri ya. Biasanya orang yang stres dia memilih untuk menepi dia sendiri. Kita mencoba mencari teman-teman yang kira-kira dia membawa kita ke hal-hal yang positif. Dan yang paling penting dan yang sering orang lupakan adalah selalu berdoa. Ya, ketika kita punya masalah ya kita harus senantiasa melibatkan Tuhan, ya, karena yang memberikan masalah kan Tuhan, dan yang akan masalah kita adalah Tuhan juga, seperti itu.
2: Bahkan Allah memerintahkan untuk kembali kepada-Nya ketika ada masalah ya.
3: Iya betul ya, jadi sabar dan sholat.
2: Istainu bisa beribadah. Baik, baik Kak, sebentar kita lanjut, kita hadirkan dulu pesan berikut ini.
3: Ya, baik.
4: Tolong tua ini? Siapa yang mengurus aku?
5: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
4: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirilah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
0: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
6: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
7: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
6: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
7: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
6: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
8: Ah, hoax. Kalau mau kurus ya olahraga, bukan pakai narkoba.
9: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
0: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Baik, sahabat budaya masih bersama di apresiasi budaya lokal, tentunya berkaitan dengan bagaimana mudah dan juga tidak terjerumus dengan narkoba. Nah, tentunya di malam hari ini kita masih berbincang seputaran bagaimana anak-anak muda untuk menjauhi yang namanya narkoba ya Kak Mutia ya. Nah, tentu tadi ada beberapa hal yang menarik di sini, tentu kaitannya dengan anak muda sendiri. Tetapi kita juga harus memberikan nih sedikit tips nih untuk orang tua nih. Nah, tentu untuk pendengar kita yang mungkin berstatus sebagai orang tua nih, Kak Mute, kira-kira apa nih tanda-tanda yang paling terlihat jika seseorang anak itu sudah mulai kehilangan integritasnya dan rentan terpengaruh-pengaruh lingkungan yang negatif nih?
3: Yang pertama mungkin ya, jadi biasanya anak-anak itu sudah mulai berani berbohong. Jadi ketika ia mulai berani berbohong, itu sebenarnya sudah penanda kita harus mulai was-was sebagai orang tua. Kenapa anak saya berbohong? Jadi kita harus mencari tahu itu. Dan mungkin mendekati anak remaja itu berbeda. Jadi mereka itu biasanya tidak senang digurui, tetapi mereka senang ketika kita bisa menjadi seperti temannya. Jadi kalau ada permasalahan, misalnya dia mulai berbohong, kita harus mencoba mencari tahu mengapa ia berbohong, apa masalah yang dia hadapi, supaya dia mempercerita. Jadi kadangkala orang tua itu dalam tanda kutip dia sudah berusaha semaksimal mungkin menjaga anaknya dari hal-hal yang negatif, tetapi kadangkala mereka kecolongan karena biasanya anak-anak itu tidak mau jujur juga dengan apa yang dia rasakan ya, atau apa permasalahan yang dia hadapi di luar lingkungan keluarganya, atau apa yang dia rasakan di dalam lingkungan keluarganya. Jadi memang orang tua juga sangat penting. Kebetulan saya juga orang tua. Jadi mendidik anak itu memang hal yang sangat besar ya, tanggung jawabnya sangat berat. Tetapi kita bisa ya, insya Allah kita bisa. Ketika kita terus berusaha bagaimana kita bisa berusaha mendekati anak ya, mencoba mencari tahu sebenarnya problem yang dia hadapi seperti apa. Seperti itu ya. Jadi ini peran orang tua juga sangat penting ya, bagaimana anak itu bisa terbuka. Nah, ini awal mulanya dia mulai berbohong, Ya, yang paling parah ketika dia sudah mulai berkata kasar kepada orang tua, perilakunya sudah tidak seperti biasanya. Nah, itu sudah harus kita memikirkan apa sih problem yang dihadapi anak, apa sih yang dilakukan di luar sana. Tidak mengapa kita melarang anak-anak kita berteman ketika kita tahu bahwa temannya itu memberikan pengaruh yang dan ketegasan seorang orang tua. Itu bukan berarti dia membenci, tetapi dia berusaha memberikan yang terbaik kepada anaknya, karena efeknya itu bukan saat itu juga ya, tetapi efeknya itu akan datang ya, di masa akan datang anak tersebut. Seperti itu.
2: Nah, kalau menurut KUT sendiri, peran institusi pendidikan ya, terutama kampus atau sekolah-sekolah, apalagi kan ini memang anak-anak muda banyak di dalamnya, tentu paling krusial dalam menanamkan nilai integritas yang bukan hanya sekedar teori di atas kertas, tapi benar-benar dipraktikkan, itu seperti apa nih Kak?
3: Jadi perannya sangat penting ya, apalagi kalau untuk mahasiswa, biasanya kan mahasiswa itu jauh dari orang tua. Jadi kami di kampus berperan sebagai pengganti orang tua. Biasanya kalau di UNHAS sendiri ada namanya balance ya, kegiatan balance yang diberikan oleh mahasiswa baru selama beberapa pekan di awal-awal ketika mereka menjadi mahasiswa, dan itu penanaman karakter sebenarnya. Bagaimana kita bersikap ya, bagaimana kita berpikir dan seterusnya. Jadi itu salah satu bentuk ya, salah satu bentuk bagaimana menanamkan karakter kepada mahasiswa agar dia bisa memiliki, salah satunya adalah integritas. Selain itu juga pasti sebagai saya sebagai dosen tentu harus menanamkan itu juga kepada mahasiswa. Ya, ketika mengajar bukan hanya teori yang diberikan, tetapi kita juga memberikan nasihat-nasihat. Nah, dan di kampus juga kan setiap mahasiswa itu ada namanya penasihat akademik atau biasa kita sebut dengan PA. Nah, itu disitulah biasanya kita sharing dengan mahasiswa. Kalau misalnya kita melihat nilai mahasiswa itu turun, ya kita berdiskusi mengapa nilai kamu bisa turun. Nah, itu sebenarnya fungsi dari PA juga ya, bagaimana dia berdiskusi dengan mahasiswanya, apa kendalanya selama dia kuliah, misalnya di semester 1, semester 2, dan seterusnya. Nah, dan biasanya di kampus-kampus juga, termasuk di sekolah, ada bimbingan konseling ya. Bimbingan konseling itu jangan dianggap sebagai tempat orang yang bermasalah saja, ya. Tetapi di situ kita bisa konseling ya, mengutarakan misalnya saya punya problem seperti ini, kira-kira solusinya seperti apa. Jadi biasanya orang yang mengalami stres ya atau tekanan hidup, dia butuh teman cerita. Jadi orang-orang di sekitarnya, orang dewasa dalam hal ini dosen ya itu atau guru, itu menjadi salah satu tempat untuk mereka bisa sharing apa yang mereka masalah apa yang mereka alami. Dan saya rasa di kampus itu termasuk juga di sekolah-sekolah itu sudah banyak kegiatan-kegiatan ya, atau misalnya mahasiswa bisa mengikuti berbagai organisasi, berbagai UKM. Apalagi di era sekarang mahasiswa ada yang namanya magang. Nah, itu kan magang di, misalnya dia magang untuk mengajar, atau dia magang kayak di sastra daerah sendiri. Biasa mahasiswa kami magang di kebudayaan, di dinas kebudayaan, di dinas perpustakaan. Itu kan hal-hal yang positif, sehingga mahasiswa itu atau generasi kita itu terarahkan ke hal-hal yang positif seperti itu.
2: Iya.
3: Mereka disibukkan dengan hal-hal yang positif.
2: Oke. Nah, tentu seringkali juga ini ketika kita berbicara dengan korban narkoba ya, itu kan biasanya banyak mendapatkan stigma negatif, apalagi kalau di dunia kampus. Ketika ada teman yang sudah kecanduan narkoba, tentu biasanya stigmanya negatif di tengah masyarakat atau di teman-temannya. Nah, kemudian setelah mereka direhabilitasi, justru bagaimana nih cara kita atau masyarakat membantu mereka membangun kembali integritasnya dan masa depan mereka nih? Karena kan biasa banyak yang begitu, sudah direhab tapi nyatanya kembali lagi, karena atau mungkin juga karena adanya semacam stigma-stigma negatif yang muncul di tengah-tengah masyarakat.
3: Jadi yang perlu ditanamkan bukan hanya kepada yang telah selesai dengan narkobanya, tapi juga kepada masyarakat bahwa ketika dia sudah selesai atau dia sudah sembuh dalam narkoba, maka dia perlu dukungan, ya, sehingga dia tidak mengulang hal yang sama, ya, kesalahan yang sama. Jadi memang ini juga yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat, terutama mungkin kepada saya, ya, sebagai masyarakat, bahwa orang-orang yang kemudian dia sudah sembuh, dia bisa kok kembali ke masyarakat, ya, dan dia sudah berusaha dan berjanji bahwa dia tidak akan kembali lagi, karena memang dukungan orang sekitar itu sangat penting, ya, agar mereka tidak kembali lagi ke dalam lingkaran narkoba tersebut. Karena ketika masuk dalam narkoba tersebut, rasa-rasanya tidak ada ujungnya, ya. Tapi ketika dia sembuh, itu adalah perjuangan yang luar biasa. Dan kita harus menganggap itu sebagai suatu hal perjuangan, ya. Jadi untuk sembuh itu adalah sebuah perjuangan. Dan kemudian untuk yang sembuh dari narkoba, dia harus berusaha untuk tegar. Dia harus berprinsip. Dia harus mengatakan pada dirinya bahwa saya tidak akan kembali lagi ke narkoba bagaimanapun anggapan orang lain. Jadi harus dua belah pihak, masyarakat dan juga yang telah sembuh dengan narkoba itu sendiri.
2: Oke. Baik, Kak Ute, sebelum kita tutup nanti, kita masih ada beberapa hal segmen terakhir nanti, ya. Tapi sebelumnya kita kembali dulu dengarkan pesan iklan layanan masyarakat berikut ini.
10: Kita mereka yang pernah terkena narkoba.
11: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
12: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pakai narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
13: Ya jelas pergaulan sih, tapi ya gara-gara narkoba itu saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
11: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
12: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku, tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
13: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
14: Saat itu semua udah siap, keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis, meninggal karena narkoba.
10: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
15: Hai, aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari. Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
16: jangan bergerak, diam.
17: Kami dari Satuan Reserse Narkoba, bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
16: Mana buktinya, Pak? Coba.
15: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
1: Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Baik, Sobat Budaya masih bersama di obrolan apresiasi budaya lokal. Nah, kalau tadi beberapa pesan masyarakat nih yang disampaikan oleh RRI ini. Nah, mungkin juga dari KUT sendiri nih selaku narasumber malam hari ini di obrolan malam hari ini kaitannya dengan bagaimana kita menjauhi narkoba ya, khususnya untuk anak-anak generasi muda, anak muda sekarang ini. Nah, mungkin kalau bisa nih, kita bisa memberikan satu kalimat penyemangat nih untuk anak muda yang saat ini sedang berjuang keluar dari lingkaran hitam narkoba demi menata masa depannya. Kira-kira apa yang ingin disampaikan, Kak?
3: Jadi ini pesan untuk yang sedang berjuang keluar dari lingkaran narkoba. Tetap semangat. Apa yang kamu lakukan itu adalah hal yang sangat baik dan kamu sedang berjuang untuk menjadi orang yang lebih baik lagi di masa depan. Apa yang kamu lalui di masa lalu, biarlah itu menjadi pelajaran yang berharga. Dan tanamkan pada diri, jangan pernah lagi kembali ke masa itu.
2: Ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Ute atas waktunya di malam hari ini ya. Dan menarik sekali apa yang tadi sudah kita perbincangkan. Semoga ini bisa menginspirasi untuk anak-anak muda dan bisa mendapatkan beberapa hal yang berkaitan dengan obrolan tadi kita di kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan di lain waktu bisa kembali tetap memberikan pencerahan ya untuk pendengar kita di obrolan budaya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, papan tulisnya udah kayak teka-teki silang, Bu. Kapurnya aja patah-patah mulu.
1: Jangan papan tulisnya yang disalahin. Sekolah kita aja udah tua banget.
2: Makanya sabar ya, Nak. Minggu depan sekolah mulai direhab. Pemerintah udah turun tangan.
0: Serius, Bu? Gak cuman ngecat doang, kan?
2: Serius? Dinding baru, atap baru, ruang lab juga. Biar kalian belajar tanpa takut genting jatuh.
3: Program Rehabilitasi Sekolah, wujudkan ruang bermakna.

0: Sobat Budaya, kembali kami hadirkan kabar Ana Pro 4. Iki Palin atau Iki Palin merupakan tradisi berkabung milik masyarakat suku Dani di Lempa Baliem. Tradisi ini berupa pemotongan jari sebagai tanda duka atas meninggalnya anggota keluarga. Praktik tersebut melambangkan kesedihan mendalam serta diyakini dapat mengurangi rasa sakit karena kehilangan. Bagi masyarakat suku Dani, jadi jari juga menjadi simbol kerukunan, kesatuan, dan kekuatan dalam keluarga. Dahulu, Iki Palin dilakukan dengan berbagai cara seperti menggunakan benda tajam atau mengikat jari hingga aliran darah terhenti sebelum dipotong. Namun kini tradisi ini sudah jarang dilakukan karena pengaruh agama dan alasan kesehatan, sehingga yang tersisa hanya bekas luka pada jari orang yang pernah melakukannya.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

sahabat budaya di mana saja berada. Saat ini kami berada di Ketek Kesu. Ketek Kesu ini adalah suatu desa wisata di kawasan Tanah Toraja yang dikenal karena adat dan kehidupan tradisional masyarakat dapat ditemukan di kawasan ini. Ketek Kesu terdapat juga peninggalan purbakala berupa kuburan batu yang diperkirakan berusia 500 tahun lebih. Di dalam kubur batu yang menyerupai sampan atau perahu tersebut tersimpan sisa-sisa tengkorak dan tulang manusia. Hampir semua kubur batu diletakkan menggantung di tebing atau gua. Selain itu, di beberapa tempat juga terlihat kuburan megah milik bangsawan yang telah meninggal dunia. Bagaimana situasi di dalam kuburan Ketek Kesu? Kita akan simak sama-sama.

0: berada 328 km dari Kota Makassar. Rantai Pao menawarkan wajah kabupaten yang kental akan adat dan istiadat. Saya akan mengajak Anda membayangkan eksotika kuburan batu di Gunung Ketekesu yang dipenuhi banyak tengkorak kepala dan tulang rangka manusia. Tulang belulang itu terletak di sejumlah titik. Warga Rantai Pao sangatlah ramah, begitu pula dengan angkutan umum yang tersedia. Ketika pertama kali menginjakkan kaki di Ketekesu, disambut wajah gunung-gunung bebatuan dan rumah khas Tongkonan yang menambah daya tarik Toraja. Ketek, yang berarti rumah adat Toraja, atau Tongkonan, dan Kesu, yang berarti sawah, sehingga destinasi ini memadukan antara Tongkonan dan hamparan sawah yang hijau. Ketekesu berada di Kelurahan Pantanakan Lolo, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara. Ketekesu terkenal dengan adat dan kehidupan tradisional masyarakatnya yang masih dilestarikan hingga saat ini. Di sana, wisatawan dapat melihat rumah adat, kuburan batu yang diperkirakan berusia 500 tahun, hingga gua yang di dalamnya penuh dengan kuburan. Desa ini termasuk kawasan cagar budaya dan menjadi pusat dari berbagai upacara adat Toraja, meliputi pemakaman adat Rambu Solo, upacara memasuki rumah baru atau Rambu Tuka, dan ritual adat lain yang umumnya dilakukan di tempat ini pada bulan Juli hingga bulan Desember. Lama berjalan mengitari keindahan Ketekesu, saya tertarik pada tumpukan kuburan batu. Pekuburan batu sudah menanti kedatanganku. Kuburan ini berada di ketinggian. Puluhan anak tangga mesti Anda tapaki untuk melihat lebih dekat tengkorak dan tulang belulang yang berserakan. Tulang belulang dibiarkan hancur bersama peti. Tidak berbau sama sekali, sebab warga Toraja memiliki ramuan khusus untuk jenazah keluarga mereka. Ramuan ini warisan dari nenek moyang.
1: Saya Layuk Marga itu Sarungalo, jadi Layuk Sarungalo. Jadi Ketekesu ini pada awalnya di puncak Gunung Batu. Itu sekitar 1200 tahun yang lalu. Nah, sesudah dia kawin, dia mempunyai anak turunan, akhirnya dia menguasai satu wilayah ini 95 km persegi. Mendirikan anak-anaknya karena sudah berkembang, mendirikan tongkonan. Dan oleh karena ini sentral, makanya diberikan job kepada anak-anaknya untuk mengayomi setiap kampung. Sampai sekarang itulah adat itu yang kami pelihara. Sekarang ini setelah pembagian kecamatan, itu sudah 3 kecamatan sekarang, lebih. 3 kecamatan ada yang dimasuk Rantai Pao sebagian, tetapi sudah 3 kecamatan lebih. Ada kecamatan Kesu, ada kecamatan Sanggalangi, ada kecamatan Sepai. Jadi kami sekarang ini tetap berpatokan pada adat istiadat, walaupun sebagian besar sudah menuju ke praktis. Contoh bagaimana kami memelihara tongkonan ini dengan atap bambu, agar kami itu menjaga ekosistem yang ada. Jangan seperti di Kalimantan atau di mana dibuat jalan, akhirnya runtuh, menimbulkan korban jiwa. Nah, inilah kami di orang gunung, bagaimana supaya kami tetap memelihara gunung batu, sehingga setiap ada gunung batu, ada lumut yang tumbuh. Pada malam hari, lumut ini menyerap embun, kemudian disimpan di dalam, pada siang hari disinari matahari dan cair, menjadi sumber air kami di daerah lembah di sekitar itu. Nah, inilah yang kami memelihara sekarang.
0: Kuburan batu ini bentuknya menyerupai perahu dan di dalamnya tersimpan sisa-sisa tengkorak dan tulang manusia. Namun, bentuknya pun ada yang mirip kerbau atau babi dengan hiasan ukiran atau pahatan. Beberapa makam adat di Ketekesu ditutup dengan jeruji besi untuk mencegah pencurian patung jenazah adat yang disebut tau-tau. Ada pula jenazah-jenazah yang terlihat jelas dari luar beserta harta yang dikubur di dalamnya. Semua kuburan batu menggantung di atas gua dan selalu terlihat adanya sesaji berupa botol minuman, pakaian, rokok, hingga benda-benda kesayangan orang yang telah berpulang. Kuburan batu digunakan bagi masyarakat Toraja yang mampu melaksanakan upacara Rambu Solo. Upacara ini merupakan ritual adat kematian yang tujuannya adalah menyempurnakan arwah agar sampai ke alam roh yang disebut Puya. Menggelar upacara ini bukan hal yang murah, sebab salah satu syaratnya adalah memotong beberapa ekor kerbau yang lagi-lagi tidak murah. Maka, hanya orang-orang tertentu yang punya kesanggupan melakukan upacara adat ini.
1: Dan mungkin, itu mungkin ya, negara ini memelihara eselonisasi seperti kami adat-adat tradisional di setiap suku-suku tradisional. Ada eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4. Sama halnya dengan kami di kampung ini. Ada eselon 1 yang namanya Tanak Bulan, ada eselon 2 namanya Tanak Basi, ada Tanak Karulung dan Tanak Kua-Kua. Jadi itu yang menyebar. Jadi sama dengan di daerah Jawa dan daerah-daerah lain, ada sistem-sistem yang berlaku. Dan ini yang dirampungkan oleh pemerintah pada waktu masa-masa lampau. Jadi saya keturunan ke-57. Kepala suku kami pada masa lampau, kepala suku yang ke-30 ya. Kemudian saudara-saudaranya, dia itu ketua DPR pertama di Toraja, masih gabung tanah Toraja dan Toraja Utara. Dan adiknya adalah memperoleh pendidikan pertama di luar negeri, orang Toraja ya. Namanya Renda Sarungalu, itu sarjana pertama orang Toraja itu, tahun 47. Jadi itu sejak tahun 34, keturunan ke-42.
0: Adakah perbedaan kuburan di Ketekesu? Menurut penjelasan Layu, keturunan kuburan Ayang berada di atas. Itu dulu gambaran masyarakat kota di mana ibu-ibu orang Toraja sudah mengenakan aksesoris sejak bergaul dengan masyarakat modern. Akhirnya, yang disimpan di liang-liang batu di atas adalah orang eselon 1 karena takut dijarah. Tujuannya agar tidak dijarah emasnya dan perhiasannya. Kiranya ini sebagai bentuk gambaran wanita Toraja yang menggunakan aksesoris dan bergelar bangsawan itu berada di puncak atas untuk menghindari penjarahan kuburan dan barang berharga lainnya. Di area kuburan batu, wisatawan dapat melihat jenazah-jenazah disemayamkan di setiap sudut tempat. Jenazah tersebut dibagi dua kategori, yaitu jenazah tomaluka yang sengaja disemayamkan dan disimpan, tetapi masih dianggap sebagai orang sakit. Ada pula jenazah tomate yang sedang dalam proses menuju upacara Rambu Solo. Sebelum agama Islam dan Kristen mulai masuk ke Tanah Toraja, masyarakat di sana menganut sebuah kepercayaan yang disebut Aluk Todolo.
1: Jadi kami di sini itu melakukannya itu dua kali setiap upacara. Itu tergantung dari eselonisasi.
2: Kastanya.
1: Kalau dia eselon 1, kasta yang pertama pasti di atas 12 ekor. Bangsawan itu itu minimal 12 ekor sampai 120 ekor kerbau.
2: Dan dirupiahkan jadi?
1: Wah, itu
2: miliar.
1: Itu miliaran kali ya. Nah, inilah yang membuat kita itu bagaimana kita maju memperoleh sukses sehingga tabungan ini bisa untuk anak-anak dan biaya upacara kita.
2: Oh, itu.
1: Kami ini seperti contoh lah, ada sebagian yang tidak sampai S1, tetapi dia terampil membuat apa ya? Dia terampil, apakah dia jadi driver alat berat? Apakah dia apa, membuat mebel? Nah, sama dengan Pak Jokowi dulu lah.
2: Ya, ya.
1: Dia sehingga dia mengumpul uang,
2: banyak
1: untuk nah. itu. Nah, kemudian sebagai pemangku adat yang eselon 1.
2: Iya.
1: Ada orang kami dorong masyarakat ini untuk survive di bidang ekonomi. Ada yang ke Irian jadi driver alat berat, ada yang ke Kalimantan dulu waktu tambang batu bara dan lain. Setelah dia sukses, dia kembali memakamkan orang tuanya dengan niat. Itu niat dia usulkan kepada pemangku adat, saya mau memakamkan orang tua saya 24 ekor. Kami beri saran karena dia adalah kasta keempat,
2: bangsawan,
1: kemudian dia turun ke kasta keempat dia, tapi dia terampil.
2: Bangsawan juga kan kasta keempat itu atau bukan?
1: Ya,
2: bangsawan juga itu yang kasta keempat Pak?
1: Enggak, bangsawan dia tentang melapor. Bagaimana izin ini saya memotongkan orang tua saya 24 ekor. Kemudian kadang kami memberikan pertimbangan, Dek. Kalau 24 ekor, memang kamu sudah mampu. Tetapi bolehkah adik sepupumu ini kamu bawa jadi masuk pendidikan supaya dia sarjana, nanti dia seperti kalian, dia akan membangun daerah kita. Nah, itulah kebijakan dari para pemangku adat, bukan dilarang tetapi dihimbau
2: mengangkat derajat.
1: Nah,

0: kuburan yang di atas yang kan kita kalau naik itu kan macam-macam, ada yang di bawah, ada yang di atas, ada yang digantung. Nah itu kan Bu, masih ada yang di atas sekali Pak. Itu kalau yang di atas
1: gua.
0: Gua. Ada juga itu kan kuburan di dalam gua. Ya,
1: ada. Nah itulah kami. Itu gua yang alam itu sesudah itu beberapa gua di atas. Ada yang di bawah, seperti yang ujung di atas. Yeah. Ada yang lebih di atas lagi.
0: Yeah.
1: Itu gua. Orang yang tidak mempunyai kuasa untuk mengkapling satu wilayah, nah pemangku adat memberikan kebijakan, kamu di sini.
0: Boleh tahu, itu apakah kalau semakin tinggi kuburan itu, apakah dia semakin bangsawan, Pak?
1: Dia dulu, karena melihat dari aksesoris yang pakai. Yang pakai dulu adalah bangsawan.
2: Tapi kalau sekarang bagaimana, Pak?
0: Bagaimana?
1: Kalau sekarang, kita memberikan kebijakan tetap berpatokan pada efisiensi tanah. Kami ini dataran tinggi, Bu. Tetapi kami semua lahan ini kita jadikan makam seperti di kota-kota besar. Kami tidak bisa berkembang lagi ini. Makanya kita buat satu kapling di bawah ya. 4x7, 28 meter persegi. Tapi di dalam itu rongganya sampai di atas. Nah itu bisa menampung sampai 50-60 jasad.
3: Masyarakat Toraja percaya bahwa kehidupan itu sifatnya hanya sementara dan kematian merupakan titik awal menuju keabadian. Perlu diketahui bahwa upacara kematian menjadi acara besar di Tanah Toraja. Jika ada yang meninggal dunia, upacara bisa dilakukan berbulan-bulan bahkan hingga bertahun-tahun setelahnya. Semakin kaya orang tersebut, upacara kematian pun bisa berlangsung lebih lama lagi.

Pernahkah Anda membayangkan makhluk sekecil lebah bisa mengenali wajah manusia? Meskipun otak lebah seukuran biji wijen dan hanya memiliki sekitar 0,01% neuron dibanding otak manusia, lebah ternyata memiliki kemampuan yang istimewa dalam memproses informasi visual yang sangat kompleks. Penelitian ilmuwan bernama Adrian Dyer yang berasal dari Universitas Cambridge menunjukkan bahwa lebah dapat mengenali wajah manusia tetapi tidak dapat melihat dengan detail seperti mata manusia. Mereka lebih fokus pada pola besar seperti posisi mata, hidung, dan mulut, sehingga mereka dapat membedakan satu wajah dari wajah yang lain. Dalam penelitiannya, Dyer dan timnya memasang foto 4 wajah yang berbeda di sebuah papan dan melatih lebah untuk mendekati salah satu wajah dengan memberi hadiah berupa larutan sukrosa. Menariknya, setelah itu, lebah masih mampu mengenali wajah target dengan tingkat akurasi mencapai 90% bahkan setelah 2 hari tidak mendapatkan hadiah apapun. Hal ini cukup mengejutkan karena pada manusia, proses pengenalan wajah melibatkan bagian khusus di otak yang disebut fusiform gyrus. Tapi lebah yang tidak memiliki bagian otak semacam itu mampu melakukan hal serupa hanya dengan pola dan bentuk yang mereka amati. Meski begitu, beberapa ahli berpendapat bahwa bagi lebah, mengenali wajah bukanlah sesuatu yang istimewa seperti pada manusia. Mereka cenderung memahami wajah manusia sebagai suatu pola atau bentuk seperti ketika mereka memilih bunga untuk dihinggapi. Jadi, wajah manusia bagi lebah mungkin tidak lebih dari bunga dengan bentuk yang aneh dan berbeda. Perlu diketahui juga bahwa lebah memiliki penglihatan yang kurang baik. Meskipun dapat mengenali wajah manusia, penglihatan lebah tidak sebaik indera penciumannya yang merupakan

0: Yuk, ayo, jangan malas. Tulis ini, jaga kebersihan.
1: Ah, capek deh. Ngapain sih buat kayak gitu?
0: Rio, ini supaya kita sadar bahwa menjaga kebersihan itu penting. Dan kita mulai dari hal-hal kecil dengan jangan buang sampah sembarangan.
1: Emang gitu ya? Oke deh, kalau gitu.
0: Rio, ayo, kita tulis ini dan tempel di dekat taman.
2: 5 minutes later.
0: Yuk lihat, hal kecil dengan menulis ini dan menempelkannya di taman bisa buat orang yang lihat dan sadar bahwa kebersihan itu indah.
1: Ternyata nggak susah ya, mulai dari diri sendiri.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

0: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan kabar Anda. 4 bahasa daerah yang terancam punah, eksistensinya sejumlah bahasa daerah di Sulawesi Selatan berada dalam bayang-bayangan kepunahan. Dipicu oleh keengganan generasi muda menggunakan dalam komunikasi sehari-hari. Berdasarkan data Balai Bahasa Provinsi Sulsel dari puluhan bahasa dan dialek lokal yang tersebar di wilayah ini, beberapa di antaranya seperti bahasa Konjo Pegunungan, Lemolang, dan Toala mengalami penurunan jumlah penutur aktif yang sangat drastis akibat dominasi bahasa Indonesia dan bahasa gaul di lingkungan keluarga serta perkotaan. Jika upaya revitalisasi massal seperti pengajaran muatan lokal di sekolah dan kampanye kebanggaan berbahasa ibu tidak masif dilakukan, kekayaan identitas kultural masyarakat Bugis Makassar dan Tanah Toraja ini dikhawatirkan akan lenyap sepenuhnya dalam 1 hingga 2 generasi ke depan.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Metro 4 Makassar.
1: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Wei Uti, ini danau tega gak ya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih?
3: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau?
2: Aduh Uti, ngaso tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
3: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar nak?
2: Ah, kagak ini, ada bawa kukis ngana atau snack?
3: Doh, santai, coba dengar dulu kuat, begini DP cerita.
4: Kisah. Nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara, dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri kayangan.

0: belahan bumi sebelah sana. Kayak sekali Abah. Kayaknya tuh orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampak dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon besar sekali.
1: Wow, cita membahana badai. Ternyata tuan tidak sia-sia kemari toh.
0: Yusuf, kita like ini pohon.
3: Wele, kita pilihan apa duluan ini pohon, wah?
0: Apa Ngana bilang? Siapa yang mapangnya duluan? Kita toh? Berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba ngeliat ini pohon. Beautiful, eh? Sama dengan kita sayang.
3: Kita lo beautiful.
4: Oh, no.
1: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Pateda Kulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai, maka penuh kebijakan Pateda Kulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei putri-putri kayangan.
6: Hai juga om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Pateda Kulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, Ibu-ibu Ngale. Yang di samping sana, Ibu-ibu Bindela. Yang di sisi sana, Ibu-ibu Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat. Lihat. Lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia. Tempat kalian di kayangan.
0: Kasihan Jo, karena tadi di sini Om. Si Om kan baru datang. Berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
0: Mbak biasa Jo Om, jangan mbak urat.
1: Takut. Jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si Pantang Lidi.

0: sekali, apalagi ada pohon besar. Uselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, ne?
1: Hemuto, tabanggo.
0: Hus, asalimo huabu yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama yang tak lain adalah bapaknya sendiri untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: Umowali, Batango Ayu, wa wilayah Boito Papa, ulatia Papa.
1: Sabaripo, jamu alu kuasamu tutua uito uti.
0: Bolopo bisa lalo Papa, wau bolopo langgalanggalo, asalija podedeto.
1: Hai Hemuto, wala ulo patato, po'o teheta eluto, dahai mapahumato.
0: Dilata mapahumato, wanu eluto mototo heto. Tia mau longi mato, do dia dianggato.
2: Bapak-bapak, sudah loh, di sini bukan tempat penyelesaian masalah keluarga. Ope nu mau putih tulalo, asal di lama putih baya.
3: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah loh, pemoli tolan tauti. Kita ini keluarga terhormat. Mola itu dia berkeluarga.
2: Hemoto, kelihatannya kau selalu memegang terhadap ayahmu.
0: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
2: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
0: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
2: Hemoto tunggu. Dengarkan penjelasan ayahmu.
0: Ah.
4: Kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buadaa. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Telai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
0: Asal lima tahu mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
1: Hemuto, aku belum selesai bicara.
2: Hemuto, dengarkan penjelasan ayahmu, nak.
0: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
1: Hemuto!

0: kasat Patida Pulawa sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bunga lo mai, bo dungo ulo mai, bo tahu dulo mai, bo lai olo lo mai. Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, kelak akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
3: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasehati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
2: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma ana momitua, wonuboma motadia, bopo hulia to ayua.
1: Ulupati pohumbade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
4: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
1: Ibu!
4: Diam! Jangan bergerak!
2: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulon Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
1: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
4: Kalau begitu silakan kau buktikan.
1: Baik, baik.

0: De Tiladero, De Dayangalo, De Ulandealo, De Lalealo, Baba.
1: Hemuto, aku patena hulawa dari kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri kayangan.
2: Wow, wow.
3: This so sweet.
4: Sekau ne.

0: dekat bunga-bunga putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik bantu ya.
3: Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, hei Muto.
0: Ah, Patena Hulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, hei Muto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Eh, bukan saya. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hei Muto, ya pada atas cerita. Sekarang terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Mato Duolo.

0: menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu. Hemuto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, bulalo, bulalo, bulalo, lo hulondalo, lo longgabu, lo mombango, bulalo, lo limutu, lo mombango, lo mututu.

dan membanjiri memenuhi dataran Limboto, Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ulat, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Patedahulawa tertekun dan gelisah.

0: kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Pate Dahulawa, raja dari Kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Pate Dahulawa, aku belum puas dengan ulah sumpah. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan, silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Pateda Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, begitu alo DP cerita.
1: Ya, dia sobang gorok.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatidor. Tidur.
1: Ah, dah. Kasih tinggal Jo dia di sini. Nganatin dis tidur Jo. Kita sama pulang ini. Bye bye.
2: Alah. Mana nih Uti?
3: Uti. Uti. Di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal apa kita?
2: Astaga. Kong, bagaimana kita mau turun dari ini benteng, eh?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di malam hari ini di acara Kelon Tarong ya. Jadi untuk Anda yang mau bergabung boleh bergabung di 0811 400 9250. Dan sahabat budaya, terkait dengan topik kita malam hari ini, terkait dengan malam Jumat ya. Nah biasanya pendengar sahabat budaya, kalau malam Jumat biasanya kita biasanya lagi apa nih kegiatan-kegiatan di malam Jumat? Karena biasanya kan malam Jumat itu pikiran kita langsung ke cerita-cerita yang seram-seram, kata atau apa kata tahu atau menakut-nakuti. Tapi di malam hari ini di perempat kita tidak bahas tentang yang menakutkan ya, tetapi hal-hal yang tentunya biasanya menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat orang-orang dulu di setiap malam Jumat. Biasanya kan malam orang tua dulu itu ada tradisi bersanji atau berhasil membersihkan rumah dan pegerangan sejak sore hari. Nah kira-kira di saat sekarang ini sahabat budaya, ada nggak masih kegiatan-kegiatan keagamaan yang biasanya dilaksanakan di setiap malam Jumat ya di tempat tinggal Anda? Kita terima dulu penelpon. Halo, assalamualaikum. Kelon Tarong.
1: Halo.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Kelon Tarong, Bun
0: Ruslan. Iya, Kelon Tarong. Dari siapa?
1: Dari Bu Nur Intan di Tegalar.
0: Ibu Intan di Tegalar. Iya. Gimana kabar Teh Bu Nur Intan?
1: Kabar baik, sehat selalu Bun Ruslan.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Iya. Lagunya, kita mendengar lagu apa ini?
1: Dengar lagunya. Lagu daerah ini, Bu.
0: Hah? Iya, lagu daerah.
1: Saya senang lagunya yang sering diputar sama Bu Risa itu kalau pagi-pagi itu.
0: Apa itu?
1: Lagu Bugis yang duet itu, tapi saya tidak tahu judulnya.
0: Bu. Waduh. Dan
1: karena tidak pernah dia sebut judulnya, langsung dia putar. Tadi itu bagus, pertamanya ada Bismillahnya itu.
0: Oh, yang duet tapi?
1: Iya, duet. Bagusnya itu lagu.
0: Bukan Bismillah Lino
1: tapi,
0: Hera.
1: Iya, ada kata anunya itu duet sama laki perempuan itu. Tapi dia tidak sebut judulnya.
0: Oh, Toma.
1: Langsung dia putar.
0: Bukan itu, Toma Bismillah Mulana.
1: Bukan itu, ada beberapa kali itu. Kayak belok-belok gitu.
0: Apa di si dia Bali tidak, si Bali
1: dia
0: Lino
1: tidak
0: Hera.
1: Sebut judulnya, langsung dia putar setiap dia kalau bari masa itu, kalau dia menyiar itu pasti dia putar itu
0: si Bali Cina.
1: Saya tidak tahu mi apa judulnya.
0: Oh, nanti saya coba pilihkan di. Yeah. Mudah-mudahan ini ji si Bali Cina, karena ini jian duet ini si Bali Cina.
1: Bagus sekali, saya paling senang lagu itu.
0: Mudah-mudahan itu ji nanti.
1: Iya.
0: Iya. Jadi kalau boleh cerita sedikit nih tentang biasanya malam-malam Jumat biasanya apa nih kegiatan? Adakah kegiatan-kegiatan yang orang tua kita dulu masih dilestarikan sampai sekarang ini? Kalau kita dulu itu malam Jumat itu biasanya ada bakar-bakar api di bawah teras rumah ya, di bawah tangga. Nah, itu biasanya. Kalau di kita ada nggak tradisinya?
1: Iya, dulu itu saya lihat orang tua itu waktu saya masih kecil tuh, sering dia bakar apa itu di muka pintu itu.
0: Iya.
1: Yeah. Orang tua itu katanya tuh mengusir
0: setan.
1: Malu-malu harus gitu, waktu masih kecil. Tapi sekarang kita itu tidak menghubung.
0: Tidak midi. Sekarang
1: tetap
0: apa
1: kita,
0: mami?
1: Anu, tetap kita mengaji-mengaji nih.
0: Iya, lebih di sini.
1: Tabir Al-Quran, terus kita mengaji. Kita ayat kursi apa, kita ulang-ulang itu sih Bu Nurita.
0: Bagus tau tadi, lebih ke...
1: Iya, lebih bagus religious. Itu, kita mengaji.
0: Iya, karena suka itu malaikat kalau orang mengaji, didatangi rumah ta.
1: Iya. Ya,
0: paling salam-salam, Maki.
1: Oh, salam juga.
0: Iya. Yeah.
1: Salam pertama juga dengan Bunda Sofi.
0: Iya. Yeah.
1: Nur Hikmah di Maros, Pak Rahim di Kalsi,
0: yeah.
1: Terus ada Mandato, terus SD Nompo di Cileponso, ada Rama, terus apa lagi itu, Santri,
0: yeah.
1: Dah lama tidak aku dengar suaranya santri.
0: Iya lama.
1: Terus apalagi saya berupa nih Bung Ruslan. Semuanya nih Bung Ruslan sampai terkecuali.
0: Iya.
1: Dah mengantuk menjadi kelupa.
0: Mengantuk. Oke Pak Dek.
1: Iya, selamat bertugas Ki Bung Ruslan ya.
0: Iya.
1: Sehat selalu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bu Intang ya, di mana tadi? Di Takalar. Selanjutnya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersih.
0: Iya, Kelontarung.
2: Kelontarung.
0: Dari
2: Pak Radin.
0: Pak Radin, ya Pak Radin di
2: Bantimurung.
0: Bantimurung. Lagunya apa ini kita mendengarkan Pak Radin?
2: Itu dia anu minta si anu tadi itu Bu Intang kah? Macam ni cep anu pemulana bismillah cepat nah.
0: Tania kare.
2: Tania.
0: Tania. Kalau kita apa lagu tak?
2: Oh iya, mau ni maga.
0: Mau ni maga di.
2: Iya.
0: Oke. Mau ni maga. Dari Sylvia mak.
2: Iya.
0: Oke, kalau Pak Radin dulu masih ingat nggak dulu ada nggak tradisi ketika malam Jumat?
2: Apa yang biasa malam dulu kalau di itu di pintu, anu dupa.
0: Oh dupa di
2: bakar dupa ya kemenyang.
0: Kemenyang.
2: Iya malam Jumat dulu dulu orang dulu.
0: Iya.
2: Sekarang saya enggak lihat tidak ada sudah.
0: Oh, nah tinggal kami.
2: Iya. Padahal kalau itu bakar anu kak. Itu bersih-bersihan
0: sekarang bakar
2: sampah gak dibawa kalau rumah tinggi kolong dibawa kolong
0: nah. Iya sekarang bakar-bakar
2: bakar-bakar sampah
0: sekarang bakar-bakar ikan mami di
2: iya bakar-bakar ikan mami kalau ada
0: iya bakar-bakar sate
2: iya
0: sekarang gak ada mie itu bakar-bakar
2: gak ada mie ya itu anu kalau orang-orang dulu kan banyak kan rumah-rumah tinggi,
0: yeah.
2: Rumah kayu jadi di pintu itu ada ya dupa itu dulu di, yang buat pakai membaca itu orang ada mesti ada itu membaca,
0: yeah.
2: Ya dupa-dupa itu kemenyang,
0: iya iya.
2: Sekarang nih saya lihat anu nggak jarang saya tidak saya lihat itu orang.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Oke, balik salam-salam oke.
2: Ada Pak Asis di Maros. Ada Siti Nurbaya juga. Oh, Padi. Bunda Marlina di Petrang. Sri Cinta MU. Pak Umar si Bersiap. Pendato di Pindrang. Mayanitasmu di Sopeng. Ada juga Mas Daniasi. Semede Lumo. Semua-semua ini
3: Makassar.
2: Ya, salam lagi bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Radin. Selanjutnya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Kelontarung.
4: Kelontarung. Ambo.
0: Iya. Gimana kabarnya?
4: Baik.
0: Dari Ibu siapa? MU di? Ibu Sinta. Ya. Ibu Sinta di MU.
4: Iya.
0: Oke, Ibu Sinta. Kalau kita mengikut mungkin lagunya di karena penelpon ketiga mungkin.
4: Iya waktu masih hidup almarhum mama kan deh setiap malam Jumat itu pasti dupa-dupa ditaruh di apa samping pintu luar pintu masuk.
0: Iya.
4: Selamat itu tidak ada kodong tinggal pengajian saja tiap malam Jumat baca Yasin Al-Kahfi ya. Mengaji
0: bagus.
4: Iya
0: bagus juga sih tradisi mengaji
4: waktu masih ada mama aku itu selalu kodong
0: jadi tidak pernah itu lupa kasih nyala dupa kalau iya, itu kan dupa itu mengandung bau ya nasukai malaikat mengundang malaikat ceritanya, jadi
4: iya, dia bilang mbak anu juga masuk malaikat, mbak rezeki juga ini mudah.
0: Iya, ya Pak Alek, salam salam lagi.
4: Iya, ada tadi Pak Radin. Ada Pak Radin,
0: yeah.
4: Ibu siapa lagi? Ibu Intan, Papa Din, Ibu siapa lagi? Ibu Lina, Pak Asis, Ibu Nutia, Pak Ibu Nutia, ya, terus Pak Umar, Ancar, Pak Nadiwati, Ibu Den Ranu dan kawan-kawannya, Bun Ahmad Yani, Atma Yanita, Simon dan Nurina Enur, Bunda Sopi, Mbak Dewi, Mbak Indah Uli Ape, dan semua-semuanya Mi yang lagi monitor. Bang Datu juga, Isam Syamaya, Seros Yanaya, Sir, dan semua-semuanya Mi yang lagi monitor. Ya, yeah. Selalu Ambo.
0: Iya, yeah, amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, assalamualaikum. Oke, coba kembali ya, sahabat budaya. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum. Ambo.
0: Iya, dari Bu Marlina di veteran ya.
5: Iya.
0: Iya, mengikut begini lagunya karena penelpon
5: kamu. Iya, dia nutan di lagunya Pak Radin.
0: Apa itu?
5: Mau Nimaga.
0: Oh, Mau Nimaga. Jadi,
5: iya.
0: Oke. Kalau kita iya. Ingat nggak dulu cerita apa apa biasanya orang-orang tua dulu dilakukan kalau malam Jumat?
5: Sama aja yang lain, Pak Ambo. Apa itu banyak bakar? Tapi kita bakar lilin je.
0: Oh,
5: jarang dibakar kemenyan.
0: Oh.
5: Iya, cuma bakar lilin di selas anu itu di apa samping pintu.
0: Iya.
5: Tak dua, sebelah kanan sebelah kiri.
0: Iya.
5: Katanya biar roh jahat itu tidak merapat ke pintu.
0: Oh.
5: Begitu katanya orang-orang dulu, anu nenek.
0: Iya.
5: Iya, Mbok.
0: Oke, okay, Pak.
5: Yang so, lain itu, ya sekarang itu sisa mengaji-mengaji mami.
0: Iya.
5: Kalau malam Jumat tuh.
0: Iya.
5: Iya, enggak ada yang kayak begitu.
0: Oh.
5: Yang bakar lilin itu.
0: Iya, iya. Oke, Pak. Salam-salam, Ki.
5: Iya, iya. Buat Opa Din, Pak Asis, Ibu Siri Sinta tadi, Pak Radin, Oli Ape, Pak Amayani Tasmun, Pak Umar dan Ibu Lupsia, Pak Is, dan semuanya Mio Ambo.
0: Iya.
5: Lupa. Iya, makasih Ambo, lanjut tugas Ki, sehat selalu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, kita hadirkan dulu mudah-mudahan lagu yang diminta tadi Bu Intang ini ya. Tidak salah pilih ya, mudah-mudahan tidak salah pilih. Ini mungkin karena duet Ki ini, Si Bali Cina judulnya.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini, kuatkan sikap toleransi, dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kau kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
3: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
4: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
5: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
4: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok sampe kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
5: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
4: Benar juga ya. Ngeri.

0: Baik sahabat budaya, dimanapun Anda berada, kita kembali buka telepon. Assalamualaikum, Kelon Tarung.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barsulang Kelon Tarung, Pak Salih Rabu Kali.
0: Iya, Pak Salih, gimana kabar tak? Sehat?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Iya. Lagunya apa ini kita mau dengarkan?
1: Lagunya
0: apa?
1: Wai mata pedik, wai mata pedikku.
0: Wai mata pedikku, Shirley.
1: Ya.
0: Oke. Kalau biasanya di tradisi biasa kebiasaan tak di rumah biasanya kalau malam Jumat itu apa nih? Atau orang-orang tua kita dulu?
1: Biasanya kalau waktu kecil-kecil lah ya di kampung. Ya begitu juga dia bakar-bakaran, tapi ada spesial gitu kemiri dan bikinan untuk cerita-cerita. Begitu satu jengkal panjangnya, dua juga ada pasan di bawah tangga kan, tangga naik itu rumah rumah kayu. Kalau malam Jumat ya juga ya artinya kalau panjang kukunya dipotong. Mana janggutnya ke apa yang dikresikan semua
0: bersih-bersih semua di
1: maksudnya kapan sebelum. Itu besok pagi ya, besok siang itu sebanju mas banyak kelihatan diri mengganggu gitu. Jadi, itu kalau dilihat dulu orang-orang tua kita, tapi sekarang ya boleh dikata sudah tidak anmi lagi, tidak asyik hari itu yang potong kuku apa ya boleh juga masih bisa juga karena ya memang kebersihan kita itu kalau tidak salah kan sampai ini ada tetai kukunya panjang itu saja baru selang
0: salam oke
1: salam-salamnya ini pertama Pak Asri di Lubu Timur Wotu, Pak Umar di Pampan Satu, Wandato di Pinran, Pak Atus di Maro, Indah dan Pak Adi di Sopeng, Pak Tani di Sukamaju, Pak Hamsa di Pampan Dua, Bunda Sofi di Pau-Pau Goa, Ibu Nyati di Mengungsi di Ibu Arsina di Puarkopo, Bimas di Bonlangi, Arjuna di Kadar Juna di Baruga, Oh Padin di mana itu Padin kumpul pun namanya di Goa kata Padin dan semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baruslang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
2: dari Amayani Tasmu di Sopeng.
0: Selanjutnya assalamualaikum. Gimana kabar tak?
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Assalamualaikum.
2: Dari Amayani Tasmu di Sopeng.
0: Selanjutnya assalamualaikum. Gimana kabar tak? Monitor.
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Ya. Monitornya kecilkan dulu ya. Oke.
2: Iya, iya.
0: Lagunya apa tadi?
2: Moni mag anu. Mapoji temanasa.
0: Mapoji temanasa. Mapoji temanasa. Siapa penyanyinya itu?
2: Iya. Oh, lupa-lupa nih, Ambo.
0: Tenri Bali yang ada Mapoji Tenri Bali. Yang lain dulu pilihan lagunya nanti saya carikan dulu yang lagunya tadi.
2: Iya, iya.
0: Mapoji temanasa tadi.
2: Iya.
0: Pilihan lainnya selain itu?
2: Itu mau pilih yang terlibat di Bali.
0: Oh, kalau ada nanti ini saya pilih kang itu di Mapoji dan mana sedih?
2: Iya, iya.
0: Oh, iya. Iya, balik. Salam. Kalau di daerah tak bagaimana biasanya malam Jumat?
2: Oh, waktu dulu. Anu, bakar tak? Api di bawah tangga itu.
0: Oh, ada juga di
2: apa di bawah anak tangga.
0: Apa tujuannya dulu orang di bakar-bakar begitu,
2: Mbak? Kurang. Bakar dia itu kayak mah rumput-rumput.
0: Pak Buranamo ke apa? Pak Buranamo.
2: Iya, mungkin. Tapi setiap malam Jumat?
0: Iya, malam Jumat tapi baru dia nanti.
2: Iya, iya. Bakar-bakar situ kayak anu-anu tuh apa itu? Ya. Sabu kelapa itu, ya, dia bakar situ.
0: Seandainya dibilang, seandainya bilang setiap malam sih berarti untuk mengusir nyamuk.
2: Iya.
0: Tapi tidak setiap
2: tapi
0: malam.
2: Tapi tidak malam Jumat, Pi.
0: Malam Jumat, Pi.
2: Iya, Bu. Begitu iya. Saja.
0: Salam-salam nih, Pak Lek.
2: Iya. Ya, Pak Radi, ada Pak Arjuna, ada Tika, ada Dimas, ada Bobby, Ibu Nurintan, ada Bunda Dewi, Asar Dibone, Rosdana Yasir, Yangin Rawa, Bunda Ganing, ada Bunda Sopi, Asri Diwotu, Ali Hidayah, Uki Ade Putri Pandatu, dan semua-semuanya, Mambo.
0: Oke.
2: Okay. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Assalamualaikum Kelontarung. Oke, okay, terputus. Assalamualaikum Kelontarung.
3: Assalamualaikum Baruslanku.
0: Yey, Waalaikumsalam.
3: Kelontarung.
0: Dari
3: Pandatu di Pinrang.
0: Oh, Pandatu di Pinrang. Agak karibu Pandatu.
3: Kareba Madece, Mamuare, di Madece, to amin.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Iya, ya Rabbal Alamin, iya.
0: Iya. Mengikut mungkin lagunya ini, Ponda tuh?
3: Berapa? Oh iya, mengikut saja di lagunya, Mayanitasmu.
0: Iya, cerita dulu iya. Sedikit tentang kebiasaan orang-orang dulu di daerah tak. Biasanya kalau malam Jumat, apa biasa aktivitasnya?
3: Iya.
0: Apa biasa aktivitasnya kalau malam Jumat?
3: Betul. Oh di sini dulu-dulu waktu saya masih kecil banyak kan kepercayaan-kepercayaan animisme dinamisme begitu.
0: Iya.
3: Biasa bakar api. Mm-hmm. Kebanyakan di sini dulu tapi sekarang sudah tidak ada misalnya. Biasa juga itu bikin anu ditaruh itu apa tempurung kapal apa kelapa.
0: Iya.
3: Ada mie gula pasir, ada mie gula celak nang kan ini bepana, ada juga uang biasa tas 1000. Oh. Baru ditaruh di pinggir jalan. Biasa juga aku dapat itu di selokan. Saya tolak, nabilan tolak bala bede.
0: Oh,
3: ya itu kepercayaan tuh.
0: Masih.
3: Ya kepercayaan okay. Tertentu ya.
0: Iya.
3: Tapi kalau saya di sini tidak melaksanakan itu, cuma mengaji saya ke malam Jumat surah kapi.
0: Cocok itu. Iya.
3: Iya.
0: Ya paling.
3: Jumpa-jumpa paling baru sangku. Iya. Buat tadi amayanitasmu ada Pak Rading, ada tadi Pak Saleh, Sumedelukmu, Barcaming, Rasmawati Dompe, Samsia Mesar, amayanitasmu tadi Abdul Ade Sewang, Indah Dembaji, Serli Margareta, Suki ATS Uki, Sintia DMU, Uli Ape, Samsia Mesar, siapa lagi? Pak Hamzah, Opa Isa, Kareba Capo, Andika juga, Bagong semuanya. Spesial buat Nur Alam. Terima kasih Baru Selangku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, Kelontarong.
4: Sirina, anu, Kelontarong.
0: Bukan Sirina Pace. Kelontarong.
4: Oh,
0: iya, halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya,
4: Kelontarong.
0: Iya, Kelontarong dari
4: Siti Nurbaya.
0: Siti Nurbaya. Oke, mengikut begini lagunya karena penelpon keempat.
4: Oh iya.
0: Kalau boleh tahu, kalau boleh tahu dulu di lingkup keluarga ta biasanya kalau malam Jumat itu biasanya apa nih kegiatannya? Kalau orang Jawa biasanya apa nih tradisinya? Halo.
4: Halo.
0: Kalau orang Jawa biasanya malam Jumat apa biasanya kegiatannya?
4: Kalau di Jawa juga pengajian.
0: Pengajian ya, tahlilan ya, tahlilan.
4: Ya, banyak pengajian. Kayak ngaji kayak baca Yasin.
0: Ya sih nanti.
4: Dari rumah ke rumah.
0: Ya.
4: Tiap malam Jumat.
0: Tiap malam Jumat di. Ya. Oke, salam-salamnya.
4: Bu Pak Radin, Bu Fatma, Bu Nursia, Pak Saleh, Bu Fatma, sudah Mi Fatma, semuanya Mi deh, tanpa terkecuali yang monitor malam ini. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, kita hadirkan dulu Kelong karena 4 penelpon tadi sudah bergabung. Kita hadirkan dulu Waimata Pedikuh dari Shirley.

0: Tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
4: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga.

0: Baik sahabat budaya, masih bersama di 92,5 FM Perempat RRI Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan. Kita buka kembali line telepon. Halo, assalamualaikum, Kelontarong.
1: Kelontarong, Ambo.
0: Iya, Kelontarong, dengan siapa?
1: Dengan Ashar di Bone.
0: Ashar di Bone, gimana kabarnya Ashar, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Oke, baik, lagunya apa dulu nih kita?
1: Ambo, Ambo. Iya. Yang diminta tadi itu yang lelaki perempuan itu anu pada pada kima poji.
0: Oh, yang anu di yang pertama tadi itu pada pada kima poji.
1: Yang bukan itu tadi bukan.
0: Hah? Yang pertama tuh?
1: Lagu bar tadi itu yang kalau itu yang minta tadi.
0: Oh, iya duet tahu di pada pada kima poji.
1: Iya, pada pada kima poji.
0: Baru yang tadi kuputarkan ini. Yang penelpon pertama lagi tadi tuh?
1: Iya, Nurintan tadi.
0: Iya, Nurintan.
1: Itu.
0: Oh, kodong. Iya, mudah-mudahan nanti ya nuna hafal mi judulnya di. Iya, pada pada
1: iya. Kimpo. Itu.
0: Iya. Iya, paling kalau kita tadi judulnya apa?
1: Anak darah lebih.
0: Anak darah lebih. Baik, ruah apa gak tuh imun tuh? Mak buka.
1: Arwah, omong arwah tongeng, dan anggota aku ya, arang kota.
0: Wendi jumai itu.
1: Iya.
0: Anak darah kan tadi? Anak darah?
1: Anak darah lebih.
0: Anak darah lebih, darah ogi, oke. Malam Jumat biasanya apa nih tradisinya orang di Boni itu kalau malam Jumat?
1: Kalau di sini, Ambo, di rumah kuda sekitar, masih kental dengan tradisi itu, ya, kalau malam Jumat itu menyalakan api di bawah tangga.
0: Jadi apa tujuannya
1: dan, kira-kira? Dan anu apa? Ada lagi. Itu kalau penyapu penyapu rambut itu kan? Heeh. Pegangan itu ditaruh di anu, di laut apa? Di atas atap rumah.
0: Oh. Agak gunanya kira-kira di. Enggak ditahu ki.
1: Enggak tahu iseng
0: di. Anu biasa juga itu yang apa namanya itu kelapa apa daun kelapa yang kering.
1: Oh iya.
0: Dibakar baru dikasih semua itu dibawanya apa namanya itu yang dibawanya.
1: Kalau aku rumah aku tidak di sini anu pakai anu sih pakai sabuk kelapa.
0: Ya pasti sabuk kelapa di. Anu gak peduli itu untuk membunuh rayap-rayap lah dibawa.
1: Tapi kenapa malam Jumat saja?
0: Itu sih lagi. Itu sih lagi dikhususkan malam Jumat.
1: Oh, kalau betul tadi kita bilang itu kalau setiap malam itu untuk membakar membunuh nyamuk.
0: Iya, seandainya setiap malam, tapi masalahnya malam Jumat pi. Siapa tahu malam Jumat pindah keluar anu nyamuk.
1: Oh, bisa jadi.
0: Iya, malah salah nih.
1: Iya, yang berlewat tadi di Pak Radin sama Pak Hardi Bone, Andi Taraf sama Uli Ape di Sinjai, sama Yani bersama Nurmina di Sopeng, Pak Asis, Pak Asri Dua tu ama di Kaltim bersama Abdul Rahim, Uli Ape di Sinjai dan semua-semuanya yang baru se. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, assalamualaikum.
2: Halo. Assalamualaikum. Yeah. Kelontarong.
0: Kelontarong dengan siapa?
2: Dengan Iwan Putra Bima.
0: Iwan Putra Bima. Di mana sekarang, di Maros atau di Bima ki?
2: Iya.
0: Di Bima.
2: Iya, di Bima.
0: Oke. Kita mau pilih lagu apa ini, Iwan?
2: Iya.
0: Lagunya apa nih kita mau dengarkan?
2: Masih ada kelong ya.
0: Iya, yeah, lagu apa kita mau?
2: Papojiku.
0: Papojiku di.
2: Okay. Ya, salamnya itu buat semua nananda-nandaku.
0: Iya.
2: Ya, spesial buat Dharma. Ucapannya paling sayang, paling cinta sama kamu ya. Tolong diaktifkan itu HP, tolong angkat dulu HP-ku, teleponku buat Dharma.
0: Iya.
2: Narana Narana Semado, tolong angkat dulu telepon Baba.
0: Iya.
2: Ya, Boyan.
0: Oke. Terima kasih. itu aja. Oke, terima kasih dari Putra Iwan, Putra Bima. Di belakangnya lagi ada siapa lagi nih? Assalamualaikum.
3: Halo, Waalaikumsalam.
0: Ya, Kelon Tarung.
3: Kelon Tarung, Karselang.
0: Dari siapa?
3: Dari Hasan Sarro.
0: Hasan Sarro, di mana Hasan Sarro?
3: Digo.
0: Digo. Pak Hasan ini yang di Bisoloro.
3: Bukan.
0: Bukan di Goa, daerah-daerah Malino toh?
3: Bungain nih, tapi dihebohkan.
0: Iya.
3: Biru.
0: Pak Hasan di.
3: Kalau di Bisoloro kan tuh harus ulang di toko kena toh. Lano. Ini lurus ki.
0: Oh iya.
3: Ya, mangkung ke depanan.
0: Baik. Biasanya kalau malam Jumat apa biasa tradisinya orang di sana itu?
3: Punan dunia bersanya kirim
0: aja. Biasa jadi. Biasa jadi. Nggak ada cara-cara bersanji kabar mengaji atau tahlilan.
3: Paling tadarusan.
0: Tadarusan di. Okay. Okay, paling salam-salam mengikut mengikut lagunya karena penelpon ketiga.
3: Ya. Ya, rok kepesan lagu nopo satu tembus kan. Kurang. Bisa jadi.
0: Yang penting tembus toh.
3: Ya, pertama bunda dapat menjawab. Ya, saya selalu bunda selamat di perjalanan. Yang kedua ibu Lina di Petrang. Ibu dan ibu Bapak Is bunda saya pindah Papua rumah. Ya. Ibu niat mengisi di baru kepala kemakala. Bahagia dekatkan kandri.
0: Terus apa lagi?
3: Ya ini. Si Rami pun nanya paham kamu tekan nanti.
0: Terakhir siapa nih?
3: Haji Marsuki di apa ini sedaya apa ini?
0: Iya.
3: Iya, semuanya terus ulang.
0: Iya.
3: Hati-hati kalau pulang.
0: Iya. Makasih.
3: Jumpa ya terus ulang. Hasan Sarro.
0: Oh, Hasan Sarro ya siapa?
3: Kalau pintu lihat macam apa dendam, makanya nak saya bering.
0: Okey, balik. Makasih Pak Hasan Sarro.
3: Yang mana saya kapal kapi kaji dendam?
0: Iya.
3: Ya, oke, cek selalu bunda. Anu, anda.
0: Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, penelpon keempat. Assalamualaikum. Aduh, terputus lagi telepon biasa ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Lakukan yang terbaik.
0: Halo.
4: Yang terbaik. Soal juara itu bonus. Yang penting.
0: Kemain jo, Kasmawati Dompe suaranya. Dicoba kembali ya, Sobat Budaya di 0811-400-9250. Ini sudah masuk. Balik lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Luar biasa dan juga para alumni, alumni atau senior senior dari Bintang Radio Indonesia.
0: Halo.
4: Grand finalis yang sudah terpilih untuk malam hari ini.
5: Harus semangat banget karena
0: Assalamualaikum. Oke. Okay. Kita kasih dulu kelong sahabat budaya ya.

0: What's up, ini
1: gak muat ternyata.
2: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
1: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
2: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
1: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
2: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
1: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
3: Gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
4: Biarinlah.
3: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
4: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
5: Kerja bagus.
3: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
6: Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
7: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
6: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
7: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
6: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
7: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
6: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
7: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
6: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
7: Maci, Maci.
6: Hei.
7: Mobil ini kayak melayang.
6: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
7: Maci, sapu mobil gimana nih?
8: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Baik, sahabat budaya, lanjut lagi kebersamaan kita di acara Kelontarong. Kita terima lagi penelpon. Assalamualaikum, Kelontarong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarong, Bo.
0: Iya, Kelontarong. Dari Ibu Fatma di Tigawa.
1: Iya.
0: Lagunya apa nih, Ibu Fatma? Kita mau pilih.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Iya.
0: Oke. Kalau kita biasanya tradisi malam Jumat apa biasanya? Kebiasaan.
1: Enggak ada sih. Dulu di kampung keluarga saya ya.
0: Apa?
1: Bakar kemenyang begitu, dupa di pintu. Tapi sekarang saya masih begitu karena masih banyak anuku dari tanah suci. Itu apa namanya itu?
0: Dupa
1: tanah suci. Enggak ada sih niatnya lain, cuma mengharumkan rumah.
0: Iya.
1: Di depan rumah sama di pintu belakang, pintu depan.
0: Iya,
1: selama masih ada. Saya juga suka kan aromanya, jadi setiap saya ini saya beli.
0: Iya, yang bentukan lidi, yang bentuk lidi itu.
1: Yang bentuk lidi.
0: Kan ya, ada saya juga pasang yang bentuk bubuk juga, ada juga yang biasanya bentuk bubuk.
1: Iya, yang bubuk juga juga bagus. Karena kita apa itu mapak dukuk dolo api tok. Ya. Kalau yang bubuk, tapi kalau dupa yang kayak lidit, kita kasih berdiri saja, ambil botol di pasir, diisi di pasir, baru dikasih berdiri situ.
0: Iya.
1: Ini saja ambil.

0: rencananya semuanya Mbok tanpa terkecuali.
1: Iya.
0: Oh ya, Desaro tadi terima kasih sapaannya. Desaro. Mbok. Mbok.
1: Iya.
0: Okay. Angka WA aku kok tuh di nomorku baca gitu loh. Tanya mai, bukan baru-baru saya kirim ada apa namanya akapi baca gitu loh itu harus supaya kita tahu siapa itu. Terima kasih Mbok, sehat selalu sekeluarga, bahagia selalu keluarga, sehat sehat kalau pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Kelontaro. Iya, dari siapa?
2: Nelupai sih.
1: Oh, Tantri di Parepare. Gimana kabarnya Tantri?
2: Ye, Mbok.
1: Sehat. Lagunya apa ini?
2: Lagunya ini Asi Jancing Eta Ayuki.
1: Asi Jancing Eta tadi dari Ayuki.
2: Ada tuh?
1: Ada.
2: Ada ga?
1: Masih ada. Tantri biasanya
2: ada
1: kalau
2: Jimbo.
1: Ada Ji lagunya.
2: Iya. Yeah.
1: Biasanya kalau malam Jumat apa biasa nih kegiatan di Parepare itu atau
2: malam Jumat?
1: Iya, tradisinya
2: nah, atau apa? Kalau saat ini tidak ada, dulu Ji saya ingat waktu ku masih kecil. Nenek itu selalu apa itu kayak bakar, di depan pintu bakar-bakar apa itu kemenyan
1: iya,
2: di depan pintu katanya pengusir setan. Iya, tapi sekarang saya tidak melakukannya, dulu Ji nenek saya lihat begitu
1: kan orang-orang
2: waktu
1: dulu itu
2: masih kecil.
1: Orang dulu itu banyak sendu-senduran nanti, sendu-senduran
2: nanti. Ya, barangkali.
1: Iya,
2: tapi anak-anak di belakang tidak kayak dulu.
1: Beda dengan anak-anak di depan.
2: Kalau
1: kita ya anak di belakang kini.
2: Itu nih, maksudnya sekarang tidak ada begitu. Orang-orang tua dulu Ji.
1: Salam-salam.
2: Yang pakai begitu. Ye, salah-salah gelo.
1: Ye.
2: Ada ini, ada Opadin. Ada Pak siapa itu yang menyapa saya di Bone, terima kasih sapannya. Ada Seri Sinta, ada Bunda Sopi. Ada Bu siapa itu Bu Samsia, ada Uki, ada Pak Arjuna, pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali.
1: Iya.
2: Oke, Mbak, silakan dilanjut.
1: Oke.
2: Panas di Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, assalamualaikum. Halo. Duh, putusin lagi terus di WA, di telepon biasa ya. Oke, silakan yang masih ingin bergabung di 0811 400 9250. Assalamualaikum, Kelontaro.
3: Waalaikumsalam.
1: Gimana kabarnya abangku?
3: Ya, Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Abang Umar.
3: Iya,
1: lagunya mengikut mengidi karena penelpon ke tiga.
3: Boleh, itu aja sih.
1: Abang Umar.
3: Iya.
1: Apa biasa Nabi King orang tua tak dulu kalau malam Jumat kalau ingat ke dulu?
3: Itu nenek dulu tuh. Biasa tidur di depan pintu kalau kayak maghrib tuh.
1: Iya.
3: Bukan sembahyang, coba duduk baru ini baca-baca yang kata apa nak baca itu. Bilang apa tuh dibaca nenek?
1: Iya.
3: Ya mau ketahui cucu.
1: Nah bilang ini cucuku so tahu tong ni bela.
3: Itu saya bilang tak pernah sarang juga.
1: Oh, jadi
3: dibaca-baca.
1: Jadi nak tanya ki baca-baca nanti.
3: Tidak, kan ini itu dulu memang anu tuh termasuk orang Makassar Sandro tuh.
1: Ya.
3: Orang kalau orang melahirkan.
1: Ya, ya, ya.
3: Ya, itu bahasa melahirkan dia. Baru pintar juga.

0: baca-baca kalau ada sakit-sakit orang.
1: Iya.
0: Baru pakai Tuhan daun apa gitu ya. Daun pepaya.
1: Iya. Yeah.
0: Bukan daun pepaya, daun apa itu?
1: Daun.
0: Apa itu? Serikaya, kalau orang kasar tuh, lagi serikaya. Disapu-sapu kasar badannya tuh. Dan itu daun-daun robek gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Dia bilang, oh ini penyakit ini, anu kayak orang Pak Daukan tuh.
1: Iya. Yeah.
0: Ibarat sekarang itu saya pakai begitu, saya bilang masuk angin itu, seluruh badannya. Gitu dulu nenek, mungkin ada keturunan dari nenek, saya juga sekarang jadi tukang urut.
1: Iya, kemungkinan.
0: Iya, itu betul. Saya juga sekarang tukang urut.
1: Iya.
0: Itu juga begini Pak Ambot, jadi tunanetra Pak ta.
1: Iya.
0: Baru pagi ke begitu, ada itu kan kita bebas ke mana-mana kerja ta.
1: Iya.
0: Ini kita tadi nggak ada yayasan tunanetra masuk dari situ ya. Ini masih ada buka terampilan. Begitu mbak. Jadi kalau ada capek-capek sakit-sakit badan keseles datang begitu pompas.
1: Iya tahu cocok.
0: Oke Bu ya.
1: Iya, makasih.
0: Ya, salam. Kira saya jumpa juga di.
1: Iya, silakan jumpa.
0: Yang pertama Bu Padma.
1: Iya.
0: Ibu Arsina. Nur Cepasang Nur. Ada Pak Amsa. Ada Pak Saleh, Pak Arifin dan semua-semuanya tanpa terkecuali. Ambo sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Ya, hati-hati kalau pulang ki.
1: Ye.
0: Maafin Ambo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Umar ya, sekaligus menelpon terakhir dan menuntaskan kebersamaan kita di acara Kilon Tarong. Terima kasih sahabat budaya semuanya yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lagu ini buat siapa saja, terutama lagu ini sangat difavoritkan oleh istri saya, di mana lagu ini selalu membuat istri saya menangis. Selamat Ki Apilangiri.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali mengudara besok, tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Tamala Biriku, inilah perempat dari Makassar yang kembali mengudara di Jumat tanggal 3 Juli 2006. Depar 1 bersama penyiar tadi Jad Ferdinand dari TT 5 subuh ini hingga di TT 10 pagi nanti. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka sesungguhnya cukup Allah menjadi pelindungmu. Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan para mukmin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, selamat pagi sahabat budaya. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Selamat menunaikan sholat subuh untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya. Richard mau hadirkan dulu seri Kareba baturi.rri.co.id Makassar. Selamat pagi untuk semua sahabat Batang Malabiriku yang masih terus setia mendengarkan Pro 4 RRI Makassar ya. Richard doakan semoga yang sakit dimanapun berada ya, Allah angkat sakitnya dan bisa betul-betul sehat dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Yang lagi bahagia, semoga Allah menyempurnakan kebahagiaannya semuanya. Dan terima kasih untuk selalu menjadi bagian dari Pro 4 RRI Makassar. Semoga hubungan baik, persaudaraan dan persahabatan kita senantiasa harmonis dalam kasih Tuhan. Sari Batang Malabiriku, saat lagi kita akan menghadirkan nanti ada Nuansa Fajar di pukul 5.30 mengangkat tema hadis 12 memanfaatkan waktu ya. Terus mendengarkan Pro 4 RRI Makassar, kita hadirkan kembali persembahan lagu-lagu islami. Nanti juga Richard akan hadirkan seri Kareba ya, Kareba Islami, jangki kemana-mana, Sari Batang Malabiriku.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi

Hadis riwayat Tirmizi berkata, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.

الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، آمنا بالله ورسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Puji syukur kepada Allah, salam dan salawat senantiasa kepadamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita telah berada di hadis ke-12 dari kitab hadis Arba'in An-Nawawi berkaitan tentang meninggalkan hal yang sia-sia. Meninggalkan hal yang sia-sia atau tidak bermanfaat. Bunyi teksnya sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadisun hasanun rawahu at-Tirmidzi wa ghayruhu hakadha. Terjemah hadis singkatnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda baiknya Islam seseorang jika dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya atau hal yang sia-sia. Kualitas hadis ini hasan, riwayat Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya dan diriwayatkan juga oleh beberapa imam hadis lainnya. Pendengar RRI Makassar dimanapun kita berada, ada banyak pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, termasuk sifat-sifat orang muslim itu adalah jika dia menyebutkan dirinya dengan perkara-perkara yang mulia serta mengandung manfaat dan maslahat kepada diri dan orang lain. Dan termasuk orang-orang muslim itu adalah menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang hina, rendah, tidak bermanfaat, mengandung mudarat dan menyakiti orang lain. Yang kedua, pendidikan lain baginya adalah hendaknya bagi diri kita untuk mendidik diri kita dalam mengendalikan hawa nafsu agar kita hanya mengerjakan hal-hal yang bermanfaat dan meninggalkan hal yang sia-sia. Sosmed itu bermanfaat, tetapi jika terlalu banyak porsinya, maka itu bisa mengandung hal yang sia-sia atau menghabiskan waktu. Kenapa sosmed itu bermanfaat? Karena ada nuansa silaturahim dalam situ dan informasi bagi kita, iqra, membaca. Tetapi kalau berlebihan, itu bisa kita kebablasan dan kita hanya fokuskan terhadap hal tersebut sehingga kita melupakan hal-hal yang lain yang lebih bermanfaat. Main game misalkan adalah sesuatu yang bersifat refreshing, penyegaran bagi tubuh kita dan pikiran kita. Tetapi jika dilakukan berlebihan dengan porsi yang sangat banyak, maka itu menjadi hal sia-sia. Beda halnya kalau memang kita adalah seorang YouTubers dengan sosial medianya. Beda dengan kalau kita memang seorang gamers yang memang ini sebagai profesinya. Berarti itu adalah kegiatan utama kita. Tetapi kalau kita bukan seorang YouTuber, Instagram, seorang gamers, kemudian kita meluangkan waktu itu, berarti kita sesuai dengan fungsi dan tujuan kita. Mahasiswa, pelajar, ya dia harus banyak menyebutkan tentang pelajaran. Dosen dengan kegiatan tridharmanya, ya kan? Kemudian seorang perkantoran dengan fokus kepada kegiatannya. Nah, oleh karena itu yang dimaksud di sini yang tidak bermanfaat adalah yaitu meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai seorang muslim, atau meninggalkan hak dan kewajibannya atau mengurangi fungsinya sebagai seseorang dengan profesi tertentu. Kemudian pelajaran berikutnya dalam hadis ini adalah anjuran kita untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita tidak ikut campur terhadap sesuatu yang bukan urusan kita.
yang dapat mengakibatkan kepada perpecahan dan pertikaian di antara manusia. Pendengar RRI Kota Makassar dimanapun kita berada.

kepada Allah. Marilah kita sebagai yang punya pekerjaan, hendaklah menyebutkan kita dalam meningkatkan prestasi pekerjaan kita. Marilah kita sebagai pelajar meningkatkan bacaan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Hendaklah kita seorang ibu rumah tangga tidak menghabiskan waktu menonton online-online show dan program-program sosmed video lainnya sehingga melalaikan suami atau anak-anaknya. Inti dari hadis ini adalah bagaimana kita mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ketika waktu kita tidak bisa manfaatkan, ingatlah waktu tidak akan kembali. Sehingga hendaklah kita menghiasi diri kita dengan ibadah-ibadah. Kalau meninggalkan hal yang sia-sia dilarang oleh Nabi, seakan-akan Rasul memerintahkan kita supaya memperbanyak ibadah, zikir, tadarus, kajian, membaca Al-Quran atau membaca buku-buku, baik tentang agama maupun tentang profesi kita, buku-buku tentang mendidik anak dan sebagainya. Sehingga saya mengajak pribadi dan segenap pendengar RRI Kota Makassar dimanapun kita berada, mari kita sama-sama melangkah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan gemar memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Marilah kita menjadi bangsa yang jauh lebih baik dengan menjadi generasi yang tidak menyia-nyiakan waktu kita. Saksikan Radio Republik Indonesia Kota Makassar, masih bersama saya Muhammad Irham. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, sahabat budaya dari RRI.go.id Makassar. Asrama Haji terus memperkuat perannya bukan hanya sebagai layanan pusat jemaah, tapi juga sebagai penggerak ekonomi lokal melalui pelibatan UMKM. Sebanyak 32 tenan UMKM kini disiapkan di kawasan Asrama Haji untuk memenuhi kebutuhan jemaah haji, mulai dari oleh-oleh, perlengkapan ibadah hingga layanan pendukung seperti money changer dan provider kartu komunikasi. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar, Sulkifli Hijaz, mengatakan bahwa tenan UMKM yang hadir menawarkan beragam jenis produk yang dibutuhkan jemaah. Konsep pengembangan UMKM di Asrama Haji memiliki tujuan yang lebih besar dari sekedar mempermudah belanja jemaah. Ia juga menyebut bahwa langkah ini sebagai strategi untuk menahan aliran belanja jemaah agar tidak seluruhnya terserap ke luar negeri. Nah, kedepannya pihak Asrama Haji menargetkan kawasan Asrama Haji ini berkembang menjadi pusat oleh-oleh terbesar di Indonesia Timur dengan keterlibatan UMKM yang terus diperluas, dan kawasan ini juga diharapkan tidak hanya membantu jemaah, tapi juga memperkuat ekonomi lokal secara berkelanjutan. Oke. Sari Batang Malabidiku, tetap bersama Richard Ferdinand di sini di Suara Budaya Sulawesi Selatan ya, dan tentunya kebersamaan kita akan masih berlanjut. Nanti di pukul 6 nanti akan menghadirkan program Panorama Pagi. Jangan kemana-mana di Sari Batang Malabidiku.

Pernah suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?" Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya."

0: Sahabat budaya Tari Kecak. Tari Kecak adalah tarian tradisional Bali yang unik, di mana Tari Kecak berasal dari ritual Xiang Hiang Bali kuno, di mana penari memasuki kondisi trance untuk berkomunikasi dengan roh leluhur atau dewa, dan dikembangkan menjadi bentuk modern sekitar tahun 1930-an oleh seniman Bali Wayak Limbah yang bekerjasama dengan pelukis Jerman Walter Spice, yang menggabungkan elemen ritual tersebut dengan kisah Ramayana untuk menciptakan drama tari kolosal yang menarik bagi wisatawan. Pertunjukan ini awalnya bersifat sakral sebagai penolak bala, tapi kini lebih dikenal sebagai hiburan budaya.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengerin RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
4: 1 jam sebelumnya.
1: Berangkat yuk.
4: Gas.
1: Yang seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
1: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan. Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Selamat pagi sahabat budaya. Perjalanan kita pagi hari ini di program Panorama Pagi dicatatkan dari Berlin. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai memberikan tekanan besar terhadap aktivitas ekonomi di berbagai negara. Jerman sebagai ekonomi terbesar di kawasan diperkirakan menjadi salah satu negara yang akan mengalami dampak paling besar akibat kondisi tersebut. Para ekonom menilai perubahan iklim telah membuat gelombang panas terjadi lebih sering dan lebih intens di Eropa. Kondisi tersebut tidak lagi dipandang sebagai fenomena sementara, melainkan sebagai risiko makroekonomi struktural yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Melansir dari Anadolu, pada Rabu 1 Juli 2006, rekor suhu pada Juni tahun 2006 ini melanda Prancis, Swiss, Inggris, dan Jerman. Di Prancis sendiri, kondisi tersebut membangkitkan kembali ingatan akan gelombang panas musim 2003 yang diperkirakan menyebabkan sekitar 70 ribu kematian. Nah, bahwa dampaknya mulai menyerupai gangguan besar yang terjadi selama pandemi COVID-19. Jalan sepi, penutupan sekolah, gangguan layanan kereta api hingga terberhentinya operasional reaktor nuklir menjadi bukti dampak gelombang panas. Dampak kekeringan terhadap sektor pertanian, transportasi, jalur pertanian, dan juga perairan, serta kebutuhan perbaikan infrastruktur juga turut memperbesar beban ekonomi. Para ekonom pun juga memperingatkan bahwa dampak inflasi terbesar akan dirasakan pada sektor pangan karena kekeringan, kekurangan hasil panen. Saya Ribat Teng Malabiriku, kita lanjut lagi di karya berikutnya, jangan kemana-mana, di...

0: Michelle, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Ih, males banget. Masa disuruh baca buku cerita rakyat? Mending scroll TikTok aja, lebih seru.
5: Hah? Kamu nggak suka cerita rakyat? Padahal banyak kisah keren loh. Ada Timun Mas, Malin Kundang, bahkan ada legenda Nyi Roro Kidul.
6: Betul.
5: Itu kan cuma dongeng jadul. Mana menarik dibanding video viral sekarang. Justru itu, Ran. Cerita rakyat tuh bukan sekedar dongeng. Di dalamnya ada pesan moral, ada nilai budaya. Banyak banget film, komik, sampai konten modern yang terinspirasi dari cerita rakyat kita.
4: Masa sih? Jadi cerita rakyat itu bisa dipakai buat bikin konten juga?
5: Iya dong. Coba bayangin, kalau kamu bikin video atau ilustrasi dari cerita rakyat, bisa jadi konten unik, keren, dan beda dari yang lain. Gak cuma seru, tapi juga ikut ngenalin budaya kita ke banyak orang.
4: Iya juga ya, kalau cuman bikin konten ikut-ikutan tren, gampang banget dilupain. Tapi kalau angkat cerita rakyat, bisa sekalian jaga budaya.
5: Betul itu. Cerita rakyat itu warisan. Kalau kita jaga, generasi setelah kita juga bisa nikmatin. Jadi bukan cuma nostalgia, tapi hidup terus dari masa ke masa.
4: Oke deh, mulai sekarang aku gak bakal remehin cerita rakyat lagi. Malah jadi pengen coba bikin konten dari kisah-kisah itu. Bisa keren banget tuh.
5: Cerita rakyat adalah warisan tak ternilai. Mari kita jaga, hidupkan kembali, dan wariskan untuk masa depan Indonesia.

Sahabat Budaya dari RRI.co.id Makassar, pemerintah Kota Makassar memastikan seluruh siswa yang tidak lolos seleksi di sekolah negeri pada sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2006 tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya. Melalui program sekolah swasta gratis yang diinisiasi oleh Wali Kota Makassar, Munafir Arifuddin, sebanyak 55 SMP swasta telah resmi bergabung sebagai mitra pemerintah. Program ini pun merupakan solusi atas keterbatasan daya tampung sekolah negeri sekaligus bentuk komitmen pemerintah Kota Makassar dalam menjamin setiap hak anak untuk memperoleh pendidikan. Wali Kota Makassar, Munafir Arifuddin, mengatakan bahwa seluruh biaya pendidikan bagi siswa yang dialihkan ke sekolah swasta akan ditanggung oleh pemerintah Kota Makassar. Nah, sebanyak 55 SMP swasta yang telah resmi tergabung dalam program sekolah swasta gratis tersebut tersebar di berbagai kecamatan di Kota Makassar dan siap menerima peserta didik tahun ajaran 2026-2027.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada dari rri.co.id Jakarta. Mikel Oyarzabal menjadi bintang kemenangan Spanyol. Dua golnya memastikan kemenangan 3-0 setelah Pedro Porro terus menyumbang satu gol. Spanyol terlalu tangguh bagi Austria saat tampil di Stadion Sofi Los Angeles pada Jumat 3 Juli dini hari baru saja. Ya. Lamine Yamal dan kolega berkali-kali merepotkan pertahanan Austria. Skor 3-0 bertahan hingga laga usai. Spanyol melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi penantang antara Portugal melawan Kroasia. Yuk kita olahraga dulu sahabat budaya.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
3: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
2: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
3: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Ri, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
2: Oh iya ya, bener juga.
3: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
2: Oke. Mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
3: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
4: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Nusantara Pagi, Kompat Makassar. Selamat pagi sahabat budaya, kita menuju pukul 7 untuk menghadirkan program Baribasa. Jangan kemana-mana, oke kita senam lagi, yuk.

0: Sahabat budaya, Makassar Apotek. Makassar Apotek adalah apotek tertua di Makassar yang berdiri sejak era kolonial Belanda, tepatnya sekitar awal abad ke-20. Terletak di pusat kota Ujung Pandang, jalan dekat Nusantara. Apotek ini melayani komunitas Eropa termasuk Tara Nil dan pribumi, menyediakan obat-obatan impor serta ramuan tradisional lokal seperti jamu Makassar. Bangunan bergaya kolonialnya ini sering muncul dalam foto vintage seperti gereja katedral tahun 1920 yang dibagikan, menjadi saksi bisu aktivitas harian masyarakat pada masa itu.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Selamat pagi, sahabat budaya dimanapun berada. Pagi hari ini di program Baribasa, oke, ini katanya iya. Selamat pagi Ayandaku.
1: Selamat pagi Nanda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tema kita adalah kejujuranmu, keberuntunganmu.
1: Kejujuranmu, keberuntunganmu.
0: Iya.
1: Jadi hanya kemarin saya kecewa itu, dicekal kita bisa masuk saya.
0: Oh iya.
1: Padahal yang dibahas itu bidangku, karena saya RW.
0: Oh iya.
1: Iya, jadi pertama keberuntungan adalah kejujuranmu.
0: Kejujuranmu, itukah? Keberuntunganmu. Kejujuranmu, keberuntunganmu, tabe ayah.
1: Kejujuranmu, iya. Keberuntunganmu.
0: Iya.
1: Iya, jadi itu kejujuran sudah pasti itu membawa keberuntungan. Jadi kalau jujur itu kita bisa berada di mana-mana dan itu diperuntukkan untuk dunia akhirat.
0: Amin.
1: Iya, iya itu bagus sekali itu kalau jujur orang.
0: Iya.
1: Jadi jujur kepada sesama. Jujur juga kepada Allah. Nah, itu asli nanjo. Nah, itu. Jadi kalau ini terjadi di diri kita, itu satu keberuntungan. Nah, karena mangkasa raka sere ka upakang. Upakinya pun aku lagi jujur. Iya. Dan itu kejujuran jangan dibuat-buat. Ya kan banyak orang juga sebenarnya kejujurannya kurang, tetapi kalau dia berkata semua tidak pernah bohong.
0: Yeah.
1: Tapi itu cuma Allah yang tahu.
0: Iya.
1: Jadi itu kejujuran kita sebenarnya itu manusia itu menilai seseorang bahwa dia jujur atau tidak.
0: Yeah.
1: Itu bisa benar bisa salah.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kalau Allah itu pasti tahu.
0: Otomatis.
1: Melakukan dari limpo ini orang jujur.
0: Iya.
1: Ya. Jadi Allah itu tidak memandang kepada bentuk tubuh dan pakaiannya seseorang dan hartanya seseorang.
0: Iya.
1: Tapi memandang kepada hatinya. Jadi Allah tahu itu. Hati-hati, Ci. Jadi kalau karena Anda berani berbuat, berani berbohong, berani berbuat yang kurang bagus.
0: Iya.
1: Karena itu imannya kurang.
0: Hmm.
1: Tidak mengingat bahwa kita ini diawasi oleh Allah.
0: Yeah.
1: Tuhan mengawasi. Yeah, jadi kalau misalnya kita jadi saksi, itu Anda tidak 100% benar. Pasti ada juga yang tidak benar.
0: Yeah.
1: Yeah. Jadi hati-hati. Yeah, jadi tadi temanya, kejujuran itu membawa keberuntungan. Tentu nih, karena kalau kita istiqamah, artinya terus menerus kita punya sifat seperti itu, yeah. Jujur pasti surga tampak.
0: Amin.
1: Karena
0: amin.
1: Tidak pernah kau bohong.
0: Yeah.
1: Ya, karena ada satu orang dulu itu bertanya kepada Rasulullah. Dia bilang, ya Rasul, apakah saya ini masih bisa masuk surga? Dia bilang, kenapa tidak? Tapi katanya, saya punya perbuatan terlalu semua pekerjaan yang kurang bagus di dunia saya sudah lakukan.
0: Iya.
1: Bernama mencuri, bernama membunuh orang. Terus, apalagi dibilang STT. Abang jo STT bon Rikard.
0: STT itu apa?
1: Selingkuh tipis-tipis.
0: Oh alah.
1: Iya. itu semua dia lakukan itu. Terus, nah dikatakan bisa. Yang penting satu hal.
0: Iya.
1: Jangan bohong, bohong, jangan bohong. Itu. Jadi harapannya itu supaya yang dosa-dosanya itu sudah menumpuk. Artinya nak kena mangkasar kemana nih bisa si tamparan tena mau nak kulit angkasa.
0: Iya.
1: Biar dicuci air itu selautan, itu dosa tidak bisa terhapus lagi. nakanakat kan justilat atau. Tapi Nabi itu di kita itu sudah memberi, masih memberi harapan. Satu hal yang penting, jangan bohong. Nah, itu. Jadi jangan kibohong, Pak. Mana pun yang terjata karena penting sekali. Ya, mana pun yang ada orang bilang bohong di dunia, ada karyanya Hamka dulu itu. Kita baca-baca, berbohong di dunia. Ya, jadi kalau perlu jangan miskilah bohong di dunia, pokoknya jangan bohong. Iya. Sehingga seterusnya tadi, kembali ke Rasulullah, dia bilang bagaimana, sudah mau sembahyang? Dia bilang, sudah ya Rasulullah. Seterusnya begitu, karena dia takut berbohong. Kalau kembali kepada Nabi ditanya, kena mau bohong? Kena mau ya Rasulullah. Nah, itu akhirnya dia selamat. Nah, jadi kita ini sebenarnya nasihatnya, apalagi hari Jumat begini. Yeah. Jumat berkat.
0: Iya.
1: Kita balai-balai bosku. Yang ngomong juga di radio ini, jangan kibohong. Mm-hmm. Siapa tahu perbuatan tidak seperti itu apa yang kita bilang.
0: Yeah.
1: Bahwa lu dilapo-lapo, tapi kau pun perbuatan tidak seperti itu. Yeah. Jadi hati-hati. Ya. Jadi saya kira seperti itu.
0: Yeah.
1: Temanya hari ini luar biasa. Yeah. Itu lebih 100% hebatnya. Iya, yeah, oke. Okay. Ini untuk mengarahkan kita supaya kita jangan berbohong. Karena berbohong itu dosa.
0: Iya.
1: Jadi jangan bilang berbohong kecil, tidak ada seperti itu. Kalaupun misalnya ada, ingat bahwa kecil apa, dikit-dikit bisa menjadi bukit. Oke?
0: Iya.
1: Saya kira itu saja, Andiku, Bondrica.
0: Iya.
1: Terima kasih, pemuporan yang sama lu. Anu, pendengar. Kalau ada salah-salah aku, kodoh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ayahanda Deng Limpo. Silakan sahabat budaya yang lain. Oke. Iya. Selamat pagi, Bari Basa.
2: Pagi.
0: Selamat pagi, ibuku. Sudah sarapan pagi?
2: Sementara.
0: Oh, sementara apa itu?
2: Minum kopi.
0: Aduh. Kopi apa? Kopi warna putih atau warna coklat?
2: Warna hijau.
0: Warna hijau. Oke, berarti Kamerun, Di. Iya.
2: Sadar.
0: Wih, sadapnya. Aduh. Iya, saya jarang dapat kue begitu. Ya. Saya paling suka, saya paling suka memang itu. Kue iya dadar sama itu. Apa buranga, Sa?
2: Buranga.
0: Heeh. Ah.
2: Enggak ada menjual di sini.
0: Oh, enggak ada. Suruh ya, jual, Ki. Suruh jual, Ki.
2: Nanti.
0: Iya.
2: Karena aduh, susah air katanya sekarang.
0: Oh, ya?
2: Susah air di sini.
0: Oh, aduh. Jadi kalau susah air begitu berarti bagaimana?
2: Menunggu. Kalau ada ya.
0: Iya.
2: Ini,
0: oh, berarti
2: saya di sini cuma beli air galon.
0: Air galon. Berapa satu galon?
2: 5.000.
0: Oh, 5.000. Ya. Bisa dipakai kalau satu galon tuh berapa?
2: 3 hari.
0: Oh, 3 hari.
2: Iya, pakai masak ikan, pakai masak nasi, sayur.
0: Oh,
2: minum.
0: Oh, wah, luar biasa. Iya.
2: Kalau pakai mandi kan sumur ada.
0: Oh, kalau saya mandi saya pakai air aqua.
2: Ya?
0: Saya mandi saya pakai air aqua.
2: Iya. Ada.
0: Air aqua kan saya.
2: Iya.
0: Air aqua saya pakai saya.
2: Iya.
0: Oke. Hari ini kita membahas mengenai keberuntunganmu, kejujuranmu.
2: Itu bagus.
0: Iya.
2: Temanya sekarang bagus.
0: Punya pengalaman mungkin, buku?
2: Ya.
0: Punya pengalaman mungkin berbagi atau ada mau disampaikan, Tabe?
2: Ya. Namanya kejujuran itu perlu punya.
0: Iya. Yeah.
2: Itu berbohong itu ada, kita memang semua tahu bahwa itu berbohong adalah dosa.
0: Iya, iya.
2: Ya, jadi jangan dilakukan itu. Kalau memang betul begitu, ya kita harus jujur. Mengapa mestinya kita mau sembunyi-sembunyi? Ya?
0: Iya, iya.
2: Betul-betul itu dikatakan jujur.
0: Hmm.
2: Jadi kalau mau selamat, dunia akhirat tak, siapa telah dikatakan kejujuran.
0: Amin. Iya.
2: Iya. Dan kan ada itu anunya dulu, siapa itu kamar itu yang bilang dikasih anu itu bilang jangan bohong. Jangan bohong.
0: Iya.
2: Baik kan udah dosanya banyak tuh bung kan?
0: Iya.
2: Jadi bertanya itu saja, kau jangan bohong. Jadi setiap ada ketemu yang aneh-aneh,
0: iya,
2: dia lihat begitu, atau berbuat begitu, oh sudah ingat, kalau saya berbuat begitu, saya dosa. Dan juga kalau saya berbuat begitu terus saya bilang tidak, itu kan bohong namanya.
0: Iya.
2: Jadi tidak jadi lagi.
0: Oh.
2: Akhirnya ya lama-lama begitu dia sadar diri, sadar bohong.
0: Iya.
2: Baik, menerasa.
0: Oke.
2: Iya.
0: Iya, karena kan maksudnya kita terbiasa kan.
2: Iya.
0: Kalau kita terbiasa menyatakan kebenaran, maka kalau untuk mengatakan sesuatu yang tidak benar, kita akan terus diikuti beban dosa.
2: Iya. Betul. Karena terbiasa nih.
0: Iya. Sama juga dengan orang yang tepat waktu toh.
2: Ya.
0: Kalau orang yang tepat waktu, walaupun mereka terlambat sehingga mati, mereka sudah gelisah.
2: Bah, betul. Kalau orang melihat berjanji itu,
0: iya.
2: Berjanji begitu,
0: iya.
2: Terus tunggu yang sekian.
0: Iya.
2: Terus kan yang dikatakan itu menunggu itu pekerjaan yang paling berat itu.
0: Betul.
2: Jadi kalau misalnya kita berjanji, jadi makanya kita itu harus pakai itu yang dikatakan. Kalau tidak ada halangan.
0: Oh iya.
2: Saya datang itu jam sekian kalau tidak ada halangan. Kan saya dikatakan itu di jalanan banyak anu. Seperti ada kemacetan atau bagaimana kan.
0: Betul.
2: Jadi bisa terlambat begitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan kata pasti.
0: Iya.
2: Kalau kita berjanji.
0: Oh, okay.
2: Pasti ada maunya. Kalau tidak ada halangan.
0: Iya.
2: Ya,
0: iya, terima kasih Bu Gu.
2: Selalu ya.
0: Amin kita semua.
2: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi Ibuku. Ada Ibu Niar di sini.
3: Pagi.
0: Iya, mari silakan.
3: Bari basa.
0: Iya.
3: Biar Bung Rica.
0: Iya.
3: Wah, lagunya tadi mantap-mantap.
0: Oh, terima kasih.
3: Bikin kita goyang-goyang pagi-pagi. Bagus tau temanya ini, kejujuranmu, keberuntunganmu. Tapi kalau saya pribadi Bung Richard ya, tidak semua kejujuran itu mendapat bisa membuat kita beruntung.
0: Boleh.
3: Kalau ada dalam tanda kutip ya, banyak hal-hal yang enggak semuanya kita harus jujur Bung Richard. Tapi kalau dalam Islam saja kan tutuplah aib sesamamu, insya Allah akan pasti kau akan ditutup aibmu. Di situ kan kita sebenarnya bila kita melihat sesuatu yang misalnya ya tadi Bapak Limpo bilang ada selingkuh tipis-tipis. Ini contoh kecil. Kita lihat seseorang yang dia sudah punya pasangan, tapi ada pasangan lainnya. Apakah kita mesti jujur ke keluarganya? Nggak mungkin kan? Biar saja dia nanti dia yang menyelesaikan sendiri. Paling tidak di teman kita itu kalau kita berteman dikasih tahu jangan begitu. Tapi kalau untuk kita ikut campur mau jujur ke keluarganya kan salah. Nah, contoh kecil lagi kalau dalam rumah tangga makanan gak enak. Masa kita mau ngaku gak enak sama pasangan kita? Pasti kan kita bohong. Ada namanya bohong kebaikan. Ada juga yang memang tidak boleh bohong.
0: Okay.
3: Nah, jadi hidup itu memang tidak segampang yang dibayangkan. Katanya gini, jujur itu harus, bohong itu tidak boleh, tidak juga. Ada hal-hal yang kita bisa berbohong, dan ada hal-hal yang memang wajib kalau kita harus jujur.
0: Okay.
3: Dilihat dulu konteks persoalannya.
0: Iya.
3: Kalau saya pribadi, Bung Richard, ya.
0: Iya.
3: Tapi kalau kejujuran yang membawa keberuntungan itu juga banyak. Hmm. Banyak banyak hal yang sudah saya dapatkan.
0: Hmm, amin.
3: Dengan bohong yang maksudnya yang kita tidak jujur juga banyak yang kita dapat.
0: Hmm.
3: Kalau saya intinya lihat dulu hal-hal apa yang mesti kita jujur, di mana kita mesti bohong. Misalnya teman nanya ini bagus enggak, tapi kita lihat dia nyaman pakai, masa kita mau bilang enggak bagus, enggak cocok, kita iya-iya saja, itu kan kita sudah bohong. Tapi kan untuk menjaga perasaannya orang, Richard. Kalau dia sudah cerita, saya suka sekali ini, bagus tidak? Ya, menurut kita tidak bagus, tapi karena dia sudah bilang di luar, saya suka sekali ini, saya nyaman pakainya. Pastilah kita, ya bagus. Walaupun sebenarnya mungkin tidak cocok dipakai ke situ, ke acara itu, tapi kalau dia merasa nyaman, bohong kita. Banyak itu, jujur-jujur itu enggak mesti. Tapi kalau dalam hal pemerintahan, pejabat-pejabat itu yang banyak bohongnya itu yang bahaya. Berat tanggung jawabnya. Sebentar bilang begini, sebentar bilang begitu, kenyataannya begini, dia bilang tidak begitu.
0: Iya.
3: Dan banyak itu, kalau kita pribadi-pribadi itu ya bisa kita ada hal-hal yang memang kita tidak selamanya harus jujur. Suara saja Bung Richard kalau nyanyi, Yuri kan harus menilai dengan jujur. Itu kalau dalam suasana penilaian. Tapi kalau ngobrol-ngobrol berdua dengan yang sudah tidak bagus suaranya, pasti kan ada bahasa dewan juri. Sebenarnya ibu bagus, walaupun dia tidak bagus sama sekali. Pasti ya Bung Richard, ada bahasa tak begitu, sebenarnya ibu bagus tapi perlu lebih di ini. Walaupun sebenarnya sudah tidak hancur banget itu suara. Jadi, kalau saya pribadi ya itu tidak semua yang jujur itu bagus, dan tidak semua yang bohong itu tidak bagus.
0: Okay.
3: Nah, kita lihat saja konteksnya ya, Bung Richard.
0: Iya.
3: Makasih.
0: Sama-sama ibuku, selamat pagi. Iya. Kita berlanjut lagi sahabat budaya di 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Oke, 31 menit sudah lepas dari pukul 7 pagi dan masih terus setia bersama di Ruang Dengar Tak. Mari silakan sahabat budaya yang mau bergabung, yang mau berbagi. Selamat pagi kakakku. Kakak Fatma di Goa Iye, Tabe.
4: Sehat kan?
0: Amin, amin, amin.
4: Keluarga juga sehat ya.
0: Iya.
4: Temanya kejujuran ya. Lengkapnya?
0: Iya.
4: Kejujuran apa?
0: Kejujuranmu, keberuntunganmu.
4: Oh, begitu. Kalau kita jujur, memang jujur kita sendiri yang dapat.
0: Iya.
4: Kalau kita bohong juga kita sendiri yang dapat. Itu sampai dibawa ke, bukan cuma di dunia, sampai di akhirat itu dibawa. Yang bersaksi itu hati kita dengan lidah kita. Besar kecilnya itu kejujuran, kebohongan, tetap ada nanti saksinya di akhirat nanti. Jadi kita ini kejujuran itu mahal. Kadang kita jujur tapi dia tidak terima. Cocok tadi dibilang Bu Niar, ada seperti yang tadi dia bilang gitu, kita mau mengadu sama keluarganya kan tidak mungkin. Harus ada bukti ya. Tapi apa salahnya kita mengingatkan orang itu, walaupun karena dia teman. Kalau orang lain pun juga kalau kita tahu di antara mereka kan, kita tegur, kita bukan menegurnya dengan apa ya, kita menasihati saja, mengingatkan bahwa itu tidak baik. Itu saja. Itu kejujuran pada diri sendiri, bukan untuk orang lain. Dia mau terima atau tidak, terserah. Saya rasa bukannya saya puji Ale, Richard, baru kita kenalan berapa hari, saya sudah perlihatkan kejujuranku. Tidak pernah ingkar janji, tidak pernah ingkar apa yang saya janjikan, saya harus tepati. Walaupun itu lama. Itu orang baik itu kalau dibawa, kita takut sama Tuhan saja. Kita harus, kalau saya bohong ini, saya pribadi ya, tidak takut berbohong sama sesamaku manusia, tapi takut berbohong sama Tuhan. Begitu, kita kan sama Ji, satu tujuan Ji. Cuma terserah Richard bagaimana mengelola hatinya atau sifatnya bagaimana. Ya, saya rasa saya mengerti di posisi Richard bagaimana. Saya juga ini sudah merasa nyaman, enak sendiri. Jadi kita harus memang menikmati itu. Itu pemerintah memang belum dikasih hidayah yang pemerintah itu mau jujur atau apa, tidak ditepati janjinya. Ya, dia sebenarnya tahu bahwa saya ini belum tepati janjiku atau apa, tapi mau di apa, belum dikasih hidayah atau apakah dia berpikir kalau saya gajiku kupakai begini-begini. Ya, jadi kalau dia dikasih hidayah sama Tuhan, insya Allah dia gerakkan semua janjinya. Amin, amin, amin. Kita juga manusia begitu. Kita tidak akan ada yang gerakkan. Misalnya ya, Richard mau pergi menyiar, tapi Tuhan tidak ada gerakan di pada diri kita sendiri. Macam-macam saja ada cobaan. Kita sakit. Apakah itu? Itu ada Tuhan yang gerakkan kita itu. Iya, bukan kita ini manusia memang dikasih pikiran akal yang sehat. Aduh, saya mau saya menyiar ini hari, tugasku ini hari pagi-pagi. Tiba-tiba ada saja kalau memang Tuhan tidak menginginkan pergi ke menyiar. Iya, itu Tuhan yang gerakkan kita karena kita ini lahir dari tanah dan berdiri di tanah, kembali ke lubang tanah. Jadi kita harus semua itu ada yang gerakkan. Itu pembicaraan kita bagus, sebaiknya cuma Allah yang tahu, Tuhan yang tahu. Tapi makanya mulai sekarang saja mengingatkan saja ya, kita ini manusianya berlomba, manusia separuh berlomba-lomba mencari kebaikan. Tapi mencari kebaikan cuma jangan dibicarakan, praktekkan, gerakkan. Jadi orang kejujuran itu bahasa Bugisnya itu pesan orang tua dulu, orang tua saya, tetep ko di tanah malempue, masandre ko di kejujuran begitu. Bagaimana ya? Saya tidak tahu menjelaskan bahasa Indonesia-nya. Jadi basuhnya berdiri di tanah yang bersih. Bersandar ke kejujuran gitu. Kalau itu semua kita gerakan, kalau itu semua kita lewati, ada tak saja orang yang banyak bohongnya memang biasa dikasih sama Tuhan, gampang rezekinya semua baik, tapi banyak bohongnya itu tidak ada berkahnya, tidak ada berkahnya itu. Mau ria, mau apa dia ria, saya dapat begini-begini karena saya merasakan kalau kita begini-begini, kalau kita dikasih hidayah, diam, tidak perlu bicara kalau tidak ditanya, tidak perlu begini-begini. Saya merasa ini terpanggil di perompak. Saya keliling di radio ya, penyiaran saya lebih banyak teman, banyak teman radio. Saya pernah juga ikut menyiar, menyiar sebagai yang menasihati orang yang rumah tangga yang meretak, ya psikologi. Pacaran dia begini, kenapa saya begini-begini. Ya, malah saya lebih diuji sama Tuhan, karena laki-lakinya banyak mencari, saya tidak ketemu, perempuannya banyak yang cemburu, bagaimana-bagaimana. Jadi saya tetap bertahan, pada waktu itu saya menyiar, tapi membantu Jitobo, saya cuma membantu berdua sama penyiar aslinya. Jadi kita ini sekarang bukan merawan atau pintar atau bagaimana, kita ini berusaha sekarang recat, kita ini ke dunia ini sudah di ujung tanduk. Bagaimana rasanya kalau kita di atas tanduk kerbau itu? Apakah kita lurus atau tidak? Itu berlenggok-lenggok itu kiri kanan. Apakah kita ini jatuh bagaimana? Jadi orang yang mengerti banyak berbuat baiklah. Kejujuran dulu, bohong kita itu menundang Tuhan mengampuninya. Manusia tidak ada yang sempurna. Ya, tempatnya yang salah. Tapi apa salahnya kita memang berusaha. Dunia ini mau kiamat. Sudah di ujung tanduk kita ini. Apalagi kalau sudah masuk itu tanda-tanda. Tidak usah saya ngomong deh. Tidak usah nanti. Kita mau yang jelas itu kita mulailah berbuat baik pada diri sendiri, pada orang lain, terutama keluarga kita. Bagaimanapun dia, kita tegur, kalau memang tegurlah dengan kasih sayang. Jangan begitu, tidak baik. Tanda buktinya apa baiknya, apa tidak baiknya. Saya ini lebih banyak bergerak di situ, malah orang maki-maki saya. Ya tidak usah dicampur bagaimana, cuma mengingatkan. Kan ada peringatan di spanduk-spanduk itu, saling mengingatkan. Ada di spanduk-spanduk kan di jalanan, nggak tahu sekarang masih ada tidak. Kita manusia saling mengingatkan, saling menolong yang kalau bisa ditolong. Ya sekarang tidak ada yang mau tukang beca saja, terus terang saya tidak akan menolong Bu kalau tidak ada cuan-cuannya. Begitu dulu, tidak seperti dulu karena kita ini mencari uang. Sekarang kan kita memang butuh uang untuk makan, untuk fisik. Jadi jangan takut Pak, kalau saya sendiri pribadi menyuruh kita pasti ada sebentar imbalannya. Akan tidak sekarang dipilih-pilih manusianya itu mau menolong secara fisik, apalagi masalah uang. Walaupun dia kaya. Jadi itu saja. Rijak sehat selalu.
0: Amin.
4: Bahagia selalu sama keluarga. Salam sehat sama mama ya.
0: Amin.
4: Kapan-kapan kalau seandainya saya tahu Rijak, kapan ketemu itu Rijak, apa yang saya bilang ya? Saya sudah janji sama Niar. Sama Niar pasangan. Cari kapan waktunya Rijak menyiar. Saya mau saya merasa diriku, saya mau memperbaiki semua kesalahanku sama manusia. Jadi saya mau membalas kekecewaan Rijak. Jadi usahakan mudah-mudahan saya bulan ini, saya memang sudah di luar daerah, di rumah ada saya urus. Tanggal 20 juga saya pergi keluar daerah. Pulang dulu ganti baju sama baru saya pulang dulu. Nanti bulan 8 deh saya janji sama Niar. Bagaimana kita ini sama pasangan. Nanti saya kasih tahu Rijak kapan ada waktu. Rijak saya mau jadi ininya, posnya. Karena saya pribadi mau membalas kekecewaannya itu. Jadi saya merasa mau perbaiki semua. Itu saja Rijak. Iya. Dalam sehat sama mama. Terutama mama. Jaga mama. Jaga juga kesehatanmu.
0: Amin.
4: Selamat pagi.
0: Selamat pagi kakak. Amin.
4: Dadah.
0: Iya. Mari silakan sahabat budaya, di belakangnya kakak Fatma. Sungguh Minasa. Selamat pagi, bundaku.
5: Selamat pagi. Temanya hari ini kejujuran.
0: Iya, kejujuranmu keberuntunganmu.
5: Kejujuranmu keberuntunganmu. Itu betul. Jadi kita harus selalu berbuat jujur. Itu harus diterapkan.
0: Iya.
5: Seperti itu kejujuran itu modal utama. Misalkan kita pergi merantau ke rumahnya orang atau silaturahmi ke rumahnya orang, jangan sampai kita masuk kamarnya banyak tergeletak HP kita ambil, jadi itu bukan kejujuran lagi. Sudah melanggar kejujuran. Pokoknya itu kejujuran, di mana-mana kita harus jujur. Tapi ada juga pengalamanku, Cak Richard.
0: Iya, tabe.
5: Iya. Saya berbohong dengan itu sepupuku karena dia bermusuhan. Jadi sampai saya berbohong, saya ke pertama dulu. Dia bilang, enggak pernah datang si A. Saya bilang, iya enggak pernah, karena ini orang bermusuhan. Tapi dia itu cerita ke siang bilang sama saya tuh, bercerita. Ini dia salah paham, sampai dia marah. Saya mau minta maaf itu, tapi memang dia benar mau minta maaf. Jadi sampai saya ke B, saya juga berbicara dengan dia. Selalu kena tanyakan itu si A. Rindu katanya. Iya, dia ingat waktu kita kesana, padahal dia tidak bilang begitu toh. Akhirnya saling cari bagaimana dia bertemu. Akhirnya dia bertemu sudah berteman. Karena kebohonganku itu pada. Saya kasih ketemu dia toh. Akhirnya sahabat misalkan lagi. Jadi kebohongan itu juga ada keberuntungan toh. Karena gara-gara kita sampai dia berteman. Kalau pengalaman saya itu bisa kita bohong, tapi bohong karena kebaikan. Misalkan ada di luar jalanan. Ada ini. Masuk ke cepat padahal anak-anak misalkan toh ditakut-takuti masuk pun nak cepat. Ada saya lihat tadi anak orang bawa karung pas masuk itu sama anak-anak di karung. Akhirnya ini anak takut-takut tuh keluar di jalanan sampai masuk. Itu kan bohong juga, bohong karena kebaikan. Jadi ada juga bohong baik. Memang itu kejujuran, itu keberuntungan kita. Kalau kita ke rumahnya orang karena kita sudah dikenal jujur,
0: harusnya dijaga.
5: Santai saja. Tapi kalau kita banyak bohong tak, simpan baik-baik. Karena dia datang. Karena kebohongan itu biasa dia lihat. Tidak ada kejujuran di situ. Jadi kejujuran itu membuat kita enak perasaan kesana kemari.
0: Amin.
5: Toh, cocok itu? Jadi kalau pribadi saya itu saya tidak suka berjanji. Karena saya takut sampai saya tidak tepati. Jadi misalkan kalau saya janji orang, insya Allah.
0: Amin.
5: Karena itu insya Allah semoga Allah mengizinkan toh.
0: Kita
5: tidak tahu itu halangan ada apa ini. Tapi kita saya mau datang, tapi tidak ditepati. Makanya kita orang Islam bilang insya Allah. Kalau kita berjanji kan? Jadi semuanya itu ada juga keuntungannya dalam berbohong. Ada juga kalau kejujurannya itu yang paling kita harapkan.
0: Amin.
5: Tapi karena kita biasa berbohong karena untuk memperbaiki hubungan orang toh. Ya itu juga baik. Dan semua itu harus diterapkan. Jangan sampai anunya kita ambil orang, jadi kita bilang saya punya. Itu kebohongan semua namanya. Jadi kita ini manusia harus kejujuran memang. Karena kita akan kembali ke akhirat nanti tidak membawa apa-apa. Cuma itu amal baik.
0: Modal
5: perbuatan kita baik dengan Allah, dengan manusia. Mungkin itu saja, Rica, komentar
0: Ibuku,
5: saya.
0: Terima kasih.
5: Masuki, mana Yunda itu? Pak Yono, mana? Masuk semua.
0: Masih tak kapar kayaknya itu. Kalah jagoannya.
5: Bangun.
0: Iya, apa, Ji?
5: Iya, mana Joko libur karena anak kan?
0: Iya.
5: Harusnya ini libur banyak yang masuk nih.
0: Oke.
5: Karena tidak pergi, Ji, mengantar.
0: Iya.
5: Harusnya ini libur.

0: Halo Pak Is. Halo Pak Is. Oh Pak Is, selamat pagi. Halo. Halo Opa Is. Oke, nanti Opa Is boleh coba kembali lagi ya. Silakan sahabat budaya, Rijat masih menunggu di 0811-409-250 atau 0812-4401-9250 bagi sahabat budaya yang ingin bergabung, boleh bisa telepon kembali ya. 0811-409-250 atau 0812-4401-9250. Selamat pagi Ayahandaku, Dengerang.
1: Selamat pagi bosku.
0: Iya, Tabe, silakan.
1: Sehat walafiat.
0: Amin, amin, sehat dan bahagia untuk kita semua.
1: Kali di udara, tetap di udara.
0: Amin, amin, merdeka.
1: Merdeka.
0: Iya. Sehat bundaku?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Amin, iya. Mari silakan.
1: Jalan saya monitor nih Bung Rica.
0: Oh iya.
1: Masalah kejujuran.
0: Kejujuranmu, keberuntunganmu.
1: Keberuntungan. Jujur itu kita beruntung. Tapi sekarang ini kan jujur itu kadang-kadang kalau kita ada salah satu orang biasa menerima telepon handphone, sudah ditanya, sudah di mana? Posisi di mana? Dibilang, oh sudah di Jalan Repucini, padahal dia masih di rumahnya, Pak.
0: Oh iya.
1: Oh. Itu kan bohong itu namanya. Sudah dekat dari studio, padahal dia masih di rumahnya, Pak.
0: Waduh.
1: Kenapa sampai sekarang belum datang? Dibilang macet jalan, padahal enggak macet.
0: Wah.
1: Itu. Saya ingat dulu itu almarhum wakil wali kota kita dulu, Pak Sutomo Guntur, Karsewang. Itu selesai sholat subuh, biasa kan dia kontrol pasar-pasar, kebersihan, dulu ya.
0: Iya.
1: Wakil wali kota.
0: Iya.
1: Terus dia sudah jam-jam 8 itu sudah ada di salah satu kantor camat.
0: Oke, tahun berapa itu?
1: Ya, tahun 90-an, 2000-an kan.
0: Waktu
1: Sukomo Guntur wakil wali kotanya, wali kota Pak Pinang kan gak salah.
0: Iya.
1: Terus dia sudah di kantor camat. Yang di kantor camat itu jam 8 lewat itu cuma cleaning service yang ada.
0: Aduh.
1: Ditanya mana Pak Camatnya, belum datang Pak. Dia telepon. Pak Camat di mana? Dibilang saya sudah di kantor Pak Komandan.
0: Dende.
1: Di mana? Aku di kantor. Dibilang saya sudah di kantor Pak. Ternyata
0: ketahuan.
1: Yang di kantor itu wakil wali kota.
0: Astaga.
1: Kontrol. Ini ya kebohongan ini. Akhirnya dia dilengserkan, dipindahkan. Jadi itu berbohong itu luar biasa Pak. Kadang-kadang. Di mana-mana ini orang berbohong, apalagi kalau menerima proyek.
0: Astaga.
1: Berapa anunya? Bilang 3 semen, Pak, 1 pasir. Ternyata tidak dikontrol, ya. 3 pasir, 1 semen.
0: Aduh.
1: Bagaimana enggak rubuh bangunan, Pak?
0: Iya.
1: Kan begitu. Jalanan juga begitu. Kadang-kadang belum dipakai berapa tahun sudah hancur.
0: Iya.
1: Karena inilah kebohongan Pak, karena kita mau cepat kaya ya. Akhirnya hancur jalanan, hancur bangunan.
0: Aduh, kasihan.
1: Iya kan begitu. Ini barangkali termasuk pembicaraan saya dengan kejujuran ya.
0: Iya. Bisa bawa petaka kalau begitu.
1: Karena kenapa banyak orang ditangkap KPK begitu.
0: Tiga satu akhirnya 1-3.
1: Iya, dibalik. Luar biasa. Oke, terima kasih Winja. Ada masuk Pak Jono.
0: Iya, aduh masih tak kapar kayaknya itu.
1: Oke, terima kasih bos.
0: Terima kasih.
1: Selamat bertugas, lihat walafiat Pak Jono ya.
0: Amin. Oke, silakan sahabat budaya.

0: Richard masih punya waktu 5 menit lagi untuk sesi pertama. Iya, selamat pagi Baribasa.
1: Assalamualaikum Richard.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Aduh. Apa kabar Pak Abdul Rahim?
1: Kabar baik. Tapi enggak jelas tadi kita dengar di HP ini.
0: Oh, begitu.
1: Suara kita Bu Richard.
0: Tapi suaranya Pak Ibrahim jelas sekali Richard dengar dari sini.
1: Tapi saya dengar di anu dari digital ya.
0: Oh iya, terima kasih. Iya. Mari silakan, kejujuranmu, keberuntunganmu. Ada yang mau disampaikan atau punya pengalaman, Tabe?
1: Jadi judulnya ya?
0: Iya.
1: Oh, kejujuran, keberuntunganmu. Jadi saya ini Bung Richard,
0: iya,
1: dari Sopeng ke Kalimantan Timur, ya. Hmm. Itu saya pegang itu aja yang saya pegang, kejujuran, ya.
0: Okay.
1: Ya hanya kejujuran aja. Jadi karena kita itu peta Bugis ya, orang Bugis.
0: Yeah.
1: Taro gau. Jadi taro gau. Jadi maksudnya itu kata-katanya itu sesuai dengan perbuatannya. Amin. Karena kejujuran itu, sesungguhnya kejujuran itu membawa kebaikan. Kebaikan membawa ke surga.
0: Iya.
1: Jadi itu dia saya pegang sampai saya itu tinggal di Samarinda 4 tahun ya.
0: Mm-hmm.
1: Di kota Samarinda. Tapi saya dulu di situ kebanyakan juga ya menuntut ilmu juga.
0: Iya.
1: Yeah. Melanjutkan dari SLTA. Kemudian saya ke Kabupaten Pasir.
0: Iya. Yeah.
1: Masih di wilayah Kalimantan Timur. Nah, itu saya dipercaya karena itu itu jasa pegang kejujuran.
0: Iya, iya, iya.
1: Saya dipercaya di situ memegang keuangan. Saya bendahara hotel di situ. Karena kerja di hotel di situ di Kabupaten Pasir. Sekarang ini saya kerja sawit lagi karena di Kutai Kartanegara kan, Kalimantan Timur juga, wilayah Kalimantan Timur juga.
0: Mm-hmm.
1: Tapi sebelumnya itu dulu saya dulu mengajar di SD 2009 sampai 2015, kemudian 2011 sampai 2019 saya diangkat juga jadi imam di sini.
0: Yeah.
1: Kalau sekarang ini saya kerja sawit lagi ada 6 hektar lebih itu karena kejujuran aja.
0: Iya.
1: Kejujuran aja saya dipercaya juga. Alhamdulillah kalau sekarang ini ya sudah mensyukuri karena kejujuran keberkahan ya.
0: Iya.
1: Selalu itu saya pegang. Dan saya kalau dinilai dari segi ekonomi ya, orang tua saya itu kan lemah ekonominya, tetapi saya berusaha.
0: Okay.
1: Berusaha. Itu yang tadi ya, pertama kan aja, itu yang saya pegang.
0: Yeah.
1: Kejujuran aja.
0: Okay. Sampai sekarang.
1: Kalau sekarang ini ya kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dalam rukun iman itu kan ada 6. Iman billahi, iman bil malaikatihi, wa kutubihi wa rusulihi bil yaumil akhir, qada dan qada ya, takdir baik dan takdir buruk.
0: Oh iya.
1: Jadi kalau kebaikan yang kita kerjakan iya, inna amaluhu binniyati, segala sesuatu yang tergantung dari niatnya.
0: Iya.
1: Jadi malaikat sudah menulis satu. Siapakah malaikat yang menulis kebaikan itu? Malaikat Ratib.